0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional, telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @hardlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari OBFM Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Dulu, para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: sorak-sorak kemuliaan lebih lagi buat Allah kita, come on. Haleluya.
1: Merdeka. Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Morning espresso, let's wake up your mind.
1: Pagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Heartliner.
0: Ada seseorang yang baru pagi hari ini, guys, nemenin kita semua di Morning Espresso. Kita langsung perkenalan aja dulu ya, kali aja nih.
1: Ada siapa nih di pagi hari ini?
0: Kali aja pagi hari ini ada yang baru pertama kali dengerin siaran kita.
1: Ya.
0: Ya. Langsung kenalan ya. Nama
1: halo,
0: aku Ragilzi.
1: Aku Ivan.
0: Ivan.
1: Seperti biasanya ada Dika yang menemani Anda di pagi hari ini. Good morning semuanya.
2: Morning. Good morning everyone.
3: Selamat pagi Pak Ivan. Pak Ivan, Pak Irfan.
1: Ivan.
3: Panggil Ivan.
2: Panggil nama aja Ivan.
3: Indonesia tuh begitu. Kalau sama yang lebih tua harus lebih sopan gitu kan. Ini mau gue teori aja nih.
0: Ini guys, Ivan Gunawan pagi hari ini. Bareng Ivan Gunawan kita siarannya, bukan ya?
1: Bukan.
0: Oke, kita mau sapa dulu pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu ya. Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Heartland Samarinda 94,4 FM.
3: Dan ada Harmony FM Takalar Makassar 97 FM.
0: Terus ada juga Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
1: Radio Astara FM 107,8 FM.
0: Minahasa.
3: Ada Minahasa di berapa sih?
0: Minahasa tadi udah Ivan. Oke. Okay. 107,8.
3: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Yeay, banyak banget yang merilis siaran
3: BTW,
0: kita pagi
3: BTW
0: hari ini.
3: BTW Pak Ivan. Ivan. Ivan nih pernah siaran di Elisa ya, Pak?
2: Iya.
3: Tahun berapa tuh?
2: Sekitar tahun, sampai tahun 2007, jadi sekitar 3 atau 4 tahun.
3: Oke. Halo teman-teman Elisa FM.
0: Teman-teman Elisa FM ya, kita sapa pagi hari ini.
3: Yes.
0: Oke, guys, seperti biasa juga di Morning Espresso, kita bakal puterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat. Dan ada sebuah topik yang sayang sekali untuk dilewatkan
3: apa
0: pagi
3: nih, kita
0: hari
3: bahas apa
0: ini
3: sih?
0: Kan beberapa hari lagi kita bakal menyebut yang namanya Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya kan? Sekarang tanggal 13 di Karuan. Karena memang Indonesia ini sudah merdeka ya. Tapi apakah benar nih rakyat sudah merasa merdeka?
3: Wow. Waduh.
0: Nanti aku bakal tanya juga nih satu-satu ke Ivan sama ke Dika Arwan. Apakah kalian sudah merasa merdeka, guys?
3: Iya. Agak ngeri ya.
2: Agak ngeri.
0: Coba kalian pikir dulu ya jawabannya ya. Sambil
3: yang
0: kita dengerin yang mau lewat ini.

0: Balik lagi di 100,6 Heartline FM, your family station, dan juga masih bersama Dika, Ragilzi, dan juga Ivan.
1: Kita bertiga pagi hari ini cukup ramai, yep. Kita ramaikan. Betul. Ya.
0: Bener banget.
2: Jadi Ivan ini adalah peserta Mic On Batch 2 kemarin, yang hari ini dapat kesempatan untuk siaran bareng nih.
0: Terima kasih banget ini udah diberi kesempatan nih. Aduh. Boleh siaran bareng.
2: Coba
0: sama,
2: pujian-pujiannya setelah Mic On Batch 2.
1: Gimana nih? Kesan-kesannya gitu.
0: Oh, kesan-kesannya.
1: Selama kamu mengikuti, kamu happy enggak? Atau malah kamu tuh berasa kayak, wah kayaknya aku bukan pilihan, ini adalah pilihan yang benar, yang aku pilih gitu. Selama mengikuti pelatihan ini gitu.
2: Apakah kami menyebalkan?
0: Tidak. Jadi saya pribadi tuh banyak mendapat insight gitu ya, dan juga apa namanya pengetahuan-pengetahuan baru gitu. Dan sebenarnya nggak hanya untuk sebagai penyiar, tapi juga misalnya bagaimana public speaking gitu. Jadi banyak belajar sih sebenarnya dari Mic On Batch 2 ini.
2: Oke, hari ini kita akan belajar juga nih sama Ivan nih sih.
0: Belajar
1: kita,
0: apa nih?
1: Kita belajar dari
2: setelah
1: Ivan.
2: Setelah kemarin
1: ya?
2: Ivan belajar, kita belajar sekarang. Oh, aduh.
1: Jadi kita saling mengajar.
2: Iya dong, saling mengajar. Kan ada apa? Merdeka belajar ya, belajar merdeka ya.
1: Merdeka, kurikulum merdeka.
2: Gue salah ya, itu maksud gue. Kadang-kadang gitu sih, di otak gue tuh udah begitu gitu kan. Tapi kenapa yang keluar kok beda ya?
1: Kenapa gitu ya?
2: Ya biasa ngeles.
1: Oke, kita lagi ngobrolin tentang kemerdekaan pagi hari ini ya. Apakah sebenarnya rakyat Indonesia sudah merasakan arti sesungguhnya dari kemerdekaan itu? Apakah kalian sudah merasa merdeka dalam hal pendidikan, merdeka dalam berpendapat, atau mungkin merdeka dalam hal-hal yang lain gitu? Karena banyak banget ya, kita mau mendengarkan pendapat dari Heartliner semuanya. Kalau mau bergabung bisa di live TikTok Heartline FM pagi hari ini, atau juga bisa kirimkan voice note di 0819269000. Gitu guys, kok kalian diam?
2: Yes. Gue nungguin lagu lo nih.
1: Lagu apa? Kan tadi udah lagu.
2: Lagu menjelang kemerdekaan.
1: Kan dari tadi sudah kita putar lagu-lagu kebangsaan.
2: Iya sih.
0: Yang semangat ini, lagu-lagu yang semangat nih pastinya ya.
2: BTW kita serasi ya.
1: Kenapa tuh?
2: Coklat sama coklat.
1: Kalian berdua, tapi aku enggak loh, aku beda.
0: Sehati.
2: Ngomongin tentang merdeka, lo tadi nanya ya, kalian udah merdeka belum?
1: Kalian udah ngerasain arti merdeka yang sesungguhnya enggak?
2: Ya merdeka
1: gitu.
2: Sih, kalau secara politik kan Indonesia udah merdeka tuh sih. Cuma kalau mungkin ya ada beberapa hal kayak, merdeka kan bebas ya, bebas dari penjajahan, kemudian bebas dari ketertindasan.
1: Bener.
2: Kalau gue sih nggak rasain udah merdeka.
1: Merdeka ya. Oke. Kalau Ivan,
2: cuma,
1: apakah?
2: Cuma ada satu yang belum.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Merdeka dari keuangan.
0: Financial freedom.
2: Kayak orang-orang gitu.
1: Iya.
2: Financial freedom bener nih kata Ivan nih.
1: Gak apa-apa, semangat ya di Karuan. Kita berjuang bareng-bareng.
0: Iya benar-benar seperti tadi yang disampaikan sama Dika juga benar. Jadi memang secara politik itu udah merdeka, tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita belum ngerasa benar-benar merdeka. Misalnya misalnya kemerdekaan dalam mengakses pendidikan. Mungkin ada beberapa teman-teman kita atau anak-anak yang masih susah gitu untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan layak tentunya. Seperti itu.
1: Kalau dari aku sendiri, aku tuh masih merasa belum merdeka dalam hal perlindungan gitu. Perlindungan di ranah umum, apalagi buat kaum-kaum wanita. Kalau di transportasi umum, di jalanan umum, apalagi zaman sekarang itu banyak banget yang namanya Begal.
2: Kemarin kita debatin ini antara begal atau begal. Begal.
1: Apalagi kan kita itu banyak yang bilang kalau wanita itu kaum yang lemah gitu Jadi
2: gue nggak bilang lu sih.
1: Iya enggak, maksudnya ini di luar sana gitu. Jadi kan perampok-perampok dan si begal ini tuh bakal bilang kalau cewek itu adalah sasaran empuk gitu buat mereka gitu. Jadi menurut aku masih kurang merdeka dalam hal perlindungan di ranah umum,
0: keamanan,
1: di transportasi umum, keamanan. Gitu, ini kalau dari aku ya guys ya. Kita bebas berpendapat pagi hari ini ya. Siapa tahu nih pendapat kita atau aspirasi kita pagi hari ini didengarkan
0: Amin.
1: Oleh yang mendengar.
0: Yang mendengar.
1: Benar kan ya?
0: Benar banget.
1: Oke guys, merdeka mungkin bisa secara ekonomi seperti yang Dika tadi sudah jelaskan ya, karena memang dari data BPS ini juga menunjukkan presentasi penduduk miskin Indonesia pada bulan September 2025 ini berada di angka 8,25% atau sekitar 23,36 juta orang. Dan angka ini tuh memang turun sebenarnya dibandingkan periode sebelumnya. Jadi ada perkembangan positif sebenarnya. Tapi apakah kita merasakan hal itu, guys? Ataukah kalian ngerasanya kayak oh enggak, sama aja gitu. Ya, di Kak Arwan dan juga Ivan lagi bingung yang mana. Masih di halaman 1, guys, yang warna merah bawah sendiri.
2: Iya, iya benar.
1: Gitu. Jadi ya, pertanyaannya pagi hari ini Headliners kemerdekaan seperti apa yang kamu harapkan untuk Indonesia tercinta ini?
2: Tapi kalau ngomongin tentang merdeka nih sih, gua tuh kan kemarin tuh banyak juga ya kejadian-kejadian yang viral kemarin gitu. Ini terkait tentang hal untuk beribadah. Ini menjadi pertanyaan. Kita tuh udah bener-bener merasa bebas untuk beribadah gak sih?
1: Bener.
2: Iya kan? Karena secara aturan oke. Gitu.
1: Sudah tapi, ada aturannya.
2: Tapi secara apa ya? Secara prakteknya yang nyatanya terjadi di lapangan itu kadang-kadang suka yang aduh ini gak perlu banget sebenarnya itu terjadi gitu loh.
1: Betul.
0: Iya
1: gak
0: sih? Iya bener banget. Itu memang juga salah satu jadi isu penting juga ya.
2: Iya.
0: Kebebasan untuk menjalankan ibadah. Betul. Seperti itu. Prakteknya di lapangan memang ternyata tidak seindah.
1: Tidak sesuai ya.
0: Tidak sesuai dengan
1: apa yang diharapkan.
0: Benar-benar.
1: Gitu. Oke, kita tunggu atensi kamu pagi hari ini. Kita sapa dulu kali ya buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartlan FM. Terima kasih buat Tabib Eng juga. Thank you sudah bergabung. Ada Johan, ada Mbak Sari pagi hari ini menyapa Ivan, salam kenal dan kasih semangat buat kita. Thank you buat Kak Kawai, buat teman-teman yang dari Lampung tadi, ada dari Surabaya juga, ramai pokoknya pagi hari ini yang sudah gabungan. Yang mau berkomentar atau yang sudah berkomentar dan belum sempat terbacakan, tunggu sesaat lagi kita akan bacakan.

0: Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Satu orang kini bisa kerja seperti satu tim. Dulu bisnis butuh banyak orang. Sekarang satu orang bisa mengatur banyak hal. Dengan teknologi, dengan AI, dengan aplikasi, dengan sistem. Satu orang bisa desain, bisa jualan, bisa bikin konten, bisa melayani pelanggan. Multitasking, itu istilahnya. Cepat, praktis, efisien. Tapi masalahnya, masih banyak pebisnis yang bekerja seperti 10 tahun lalu. Semua dikerjakan manual, semua diulang-ulang terus, sampai semua habis tenaganya. Padahal, zaman sudah berubah. Hari ini, siapa yang pintar memakai alat, bisnisnya akan melaju lebih cepat. Bukan berarti manusia tidak penting, tapi manusia yang mau belajar teknologi akan lebih unggul. Jangan takut perubahan, jangan takut AI, jangan takut belajar hal baru. Dan ingat headliners, masa depan bisnis bukan milik yang paling kuat, tapi milik yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Adi Garwan. Sinergi Polri, TNI, dan BIN perkuat pengamanan HUT ke-81 RI. Dari masyarakat diminta perkuat ketahanan finansial. Raymond Jokin siap beri kejutan di kejuaraan dunia BWF. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara memperkuat koordinasi untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Pada Rabu ini, analis politik dan hukum Bonnie Hargens menilai sinergi ketiga lembaga menjadi kunci agar berbagai agenda berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Hardliner Polri berperan mengoordinasikan operasional keamanan dan memantau situasi di lapangan, sementara TNI menjaga stabilitas wilayah strategis dan mengawal agenda kenegaraan. BIN berperan memberikan dukungan intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini. Bonnie mengingatkan pengamanan harus tetap proporsional dan mengedepankan pendekatan humanis serta menghormati kebebasan sipil. Dan untuk informasi selanjutnya, menghadapi ketidakpastian ekonomi global, masyarakat dan pelaku usaha diimbau memperkuat ketahanan finansial melalui perencanaan keuangan yang matang, pengelolaan risiko, dan investasi jangka panjang. Pada Rabu minggu ini, anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri menyatakan kondisi geopolitik volatilitas harga komoditas, pelemahan permintaan serta tekanan nilai tukar perlu diantisipasi. Investor juga disarankan untuk melakukan diversifikasi aset dan mengevaluasi portofolio sesuai profil risiko serta tujuan keuangan. Masyarakat juga perlu menyiapkan perlindungan kesehatan dan jiwa agar risiko tidak terduga tidak mengganggu kondisi finansial keluarga. Dan dari dunia olahraga, ganda putra muda Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Jokin siap tampil maksimal pada kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Meski tidak dibebani target khusus PBSI, keduanya justru memiliki ambisi besar untuk membuktikan kemampuan di level dunia. Pada Rabu minggu ini, Raymond menyatakan mereka tidak ingin menunggu hingga lebih berpengalaman untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Raymond dan Jokin juga mendapat latihan khusus pada sektor pertahanan untuk menghadapi persaingan ketat. Sebagai unggulan ke-13, mereka langsung melaju ke babak kedua. Turnamen berlangsung 17 hingga 23 Agustus mendatang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heart FM, your family station. Masih malu-malu gak nih untuk join sama kita? Seperti kata Liodra, udah malu-malu tapi nyaman, kok bisa?
1: Malu tapi nyaman ya, sampai dinikmatin gitu ya. Karena kan nyaman.
0: Iya sih, orang kalau udah nyaman pasti nikmat untuk hubungannya gitu kan.
2: Iya benar-benar.
0: Fan, nyaman gak sama kita, Fan?
2: Nyaman, nyaman banget.
1: Oke, kita balik ke topik kita pagi hari ini tentang merdeka ya guys. Apakah kalian sudah merasakan kemerdekaan itu di dalam hati? Dan ini langsung aja kita mau bacain dulu kali ya.
0: Ada
1: beberapa yang sudah bergabung juga di 0819269000 maupun teman-teman yang sudah memberikan komentarnya di live TikTok Heartline FM.
0: Yo, okay. Ada Pak Suryadi. Mm-hmm. Selamat pagi semuanya.
1: Pagi.
0: Merdeka katanya, Indonesia harus merdeka dari kemiskinan, guys.
1: Oh, iya, setuju. Terus?
2: Terus ini ada juga dari Jingga. Jingga bilang gini, buat aku Indonesia mesti merdeka dari kebodohan. Semakin pintar anak-anak bangsa, maka seharusnya semakin cinta Indonesia.
1: Nah, setuju sih ya. Semakin pintar harusnya semakin cinta Indonesia. Jadi sejauh apapun kamu belajar mencari ilmu di negeri seberang, tapi jangan lupa balik lagi untuk bangun Indonesia tercinta. Gitu maksudnya ya. Terus ada Viani juga, Indonesia merdeka dari korupsi. Kiranya Tuhan pulihkan Indonesia. Amin. Terus kita baca juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Ada dari Iyar, selama masih hidup kita masih banyak kebutuhan hidup yang membuat kita itu belum merdeka dari tuntutan. Iya juga sih ya, namanya juga masih hidup kan pasti banyak tuntutannya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Gitu kan ya.
2: Benar-benar untuk misalnya yang udah berkeluarga, yang anak-anak sekolah seperti itu. Harga-harga juga semakin naik ya.
1: Benar.
2: Hal yang gak bisa kita hindari gitu kan.
0: Semangat Pak Rian tadi ya.
1: Iya, Iyar.
0: Hah? Iyar?
1: Pak Iyar.
0: Aduh, pakai R lagi susah.
1: Ada Tabib Eng juga. Rakyat sekarang itu tertindas. Banyak diskriminasi. Jadi sejak dini adab diterapkan agar tidak bermental koruptor. Benar juga ya. Adab, sopan santun, integritas. Ini tuh benar-benar harus ditanamkan sejak anak-anak itu kecil gitu. Gak cuman aja pelajaran akademis yang diterus kan selama ini pemerintah itu kayak ayo belajar terus, maju, les ini les itu. Tapi tujuannya itu cuman nilai akademik aja gitu.
2: Iya ya, itu kan? Yang memang juga masih tantangan ya buat kita semua ya. Etika moral itu sebenarnya juga sudah diajarkan kan dari semenjak kecil. Tapi memang prakteknya ya dari dulu ya kayaknya pemerintahan, maksudnya itu masih terus ada yang kasus-kasus korupsi seperti itu.
1: Ya. Masih tetap ada gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, dan selanjutnya kita itu juga harus ini merdeka dari harga-harga yang terus bergerak. Ini kayaknya curah hati emak-emak ya. Poin yang selanjutnya.
0: Ayo, silakan ini dikhususkan untuk lo nih sih.
1: Karena kan memang yang namanya kebutuhan pokok hari-hari ini tuh kan ada yang malah enggak ada yang naik harganya melonjak enggak karuan, ada yang langka, maksudnya susah nyarinya gitu. Jadi kita mak-mak ini ya, dari mak-mak merasa belum merdeka gitu di hal ini.
0: Karena naiknya harga kebutuhan ya?
1: Dan langkahnya beberapa produk gitu.
2: Contohnya kan sempat, apa sih yang sempat ngerasain? Yang harga naik apa sih yang
1: beras
2: oh, ya
1: iya kan naik kan beras beberapa waktu, bahkan langka loh beberapa waktu yang lalu itu di toko itu, dan di toko itu tuh nggak tersedia namanya beras. Ketawa
2: kalau,
1: aja
2: iya,
1: ya
2: kalau saya itu harga ayam.
1: Oh, ayam naik.
2: Ayam itu ayam potong itu dulu sempat nyentuh 30-an, 30 ribuan per kilo. Ini sekarang udah 50 ribuan per kilo.
1: Waduh.
0: 20 ribu ya?
2: Iya.
1: Aku udah lama gak beli ayam.
0: Nah, itu permasalahannya. Apa yang langka? Jadi pertanyaan
2: yang menyebabkan
0: gua tuh, apa yang langka kepada Ragil sih sementara dia tuh gak pernah masak.
1: Langka Dika, aku ngerasain gitu. Wah, sekarang udah 50 ribu.
0: 50
2: ribuan ya? Udah 50 ribuan.
1: Luar biasa. Berarti ini kayak
0: berwort-wort lah.
1: Hal-hal kayak gini tuh kayak membuat kita itu berpikir untuk kita beternak sendiri.
0: Benar. Karena teman-teman di lingkungan nyokap gue nih, circle-nya kadang-kadang tuh dia suka bikin teman-temannya bikin apa kayak cabai, kemarin kan sempat naik ya. Cabai itu kan bisa tumbuh di pot kan.
2: Betul.
0: Jadi tuh ditanam di ininya, di rumahnya, di pekarangan rumahnya cabai. Terus apa lagi kemarin yang sempat naik tuh, jadi yang bisa-bisa di apa ditanam di rumah
2: mandiri
0: di halaman rumah. Iya, jadi ditanam
2: Iya, enak ya. Kangkung, cabai.
0: Ya, iya sama sayur-sayuran ada yang bayam gak sih?
2: Bayam juga iya. Bisa iya.
1: Jadi ini
2: itu.
1: Tuh kayak sisi positifnya gitu ya. Di tengah keadaan dunia yang semakin gak nentu, itu tuh membuat kita tuh jadi putar otak ya. Membuat kita tuh jadi kreatif.
0: Betul.
1: Gimana caranya supaya kita bisa tetap makan cabai sekalipun cabai harganya mahal. Caranya tanam sendiri
0: gitu.
1: Benar ya?
0: Iya benar-benar tuh. Kan sempat rame juga tuh ya pada tanam sayur-sayuran hidroponik kan.
2: Iya.
0: Itu juga banyak yang nanam loh di rumah-rumah loh.
1: Iya.
0: Karena itu memang gak rumit gitu kan cara untuk nanamnya.
1: Iya.
2: Dan juga bisa manfaatin yang apa ya, barang-barang bekas yang ada. Iya. Misalnya galon bekas itu bisa tuh dipakai.
1: Bener, dan juga lebih sehat hasil tanamannya karena kita nanam sendiri.
2: Betul.
1: Kita nyanyiin tiap hari kan biar cepet dia numbuhnya, biar berbuah gitu kan.
0: Disayang-sayang dilusuri gitu maksud lo.
1: Biar sehat dia tumbuhnya.
2: Dibacain dongeng gitu. Tiap malam.
1: Didengerin Heartland FM gitu toh.
0: Makin ngaco dikit. Kayaknya ini akibat kita belum merdeka kali.
2: Iya.
1: Oke guys, dan kalau harga kebutuhan naik nih, Heartlanders biasanya melakukan apa nih? Apakah kamu bakal mengurangi belanjaan kamu yang biasanya sebulan itu belanjanya 1 juta, kamu kurangin jadi 500 ribu, atau mungkin kamu cari alternatif lain dengan beli produk yang lebih murah, atau mengurangi jalan-jalan kamu, atau justru kamu berusaha mencari penghasilan tambahan? Nah, kalau Ivan nih, apa pilihan kamu Ivan?
2: Biasanya kalau nyetok. Istilahnya nyetok. Jadi kalau pas lagi harganya murah nih, kalau bisa. Tapi biasanya keterbatasannya kan juga, misalnya wah kulkas di rumah gak bisa yang nyetok banyak-banyak juga.
1: Titipan aku tuh. Bisa titipan.
2: Boleh-boleh nanti ya kita ngobrol.
1: Oke, kalau Ivan ini nyetok. Jadi dia itu hanya belanja di saat harganya lagi diskon. Wah, berarti ini ya.
2: Kita siap-siap.
1: Berarti sama Ivan suka berebut nih. Kalau pas 88, 99 ya. Kalau belanjaan kamu gak kebagian, diborong sama dia ternyata. Ivan ternyata yang borong. Iya.
0: Tapi emang tuh salah satu solusi juga. Biasanya kan kayak supermarket gitu kan suka ada yang kortingan diskon gitu.
2: Betul.
0: Diskon. Tapi memang jadi pilihan juga buat, yaudah deh nih buat stok gue deh gitu. Cuma kan nggak semua barang yang bisa tahan lama awet gitu.
2: Iya benar.
1: Dan biasanya kalau beli kayak gitu itu kalau kita pergi ke supermarket gitu ya, belinya tuh dibatasi, satu orang itu cuma boleh beli 2 piece gitu.
2: Oh gitu.
1: Atau kayak harga lagi promo nih minyaknya lagi diskon nih yang harga yang 2 liter itu, tapi satu orang cuman boleh beli 2.
0: Oh biar nggak nimbun ya. Atau gitu. Dijual lagi gitu.
2: Tapi yang seperti itu juga bisa disiasati sih.
0: Bisa.
2: Jadi misalnya kalau kita berdua nih sama pasangan gitu, nanti yang pasangan bawa 2 kan maksimal. Kita bawa 2 juga.
1: Iya benar. Nah, tapi kalau aku sih nggak cuman sama pasangan, sama anak-anak gua semuanya.
2: Diberdayakan.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food tasting sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Balik lagi di Morning Espresso, masih di 100,6 Heartline FM dan juga masih bersama Dika,
1: Rayuzi,
2: dan Ivan.
1: Ivan. Oke, senang banget pagi hari ini bisa menemani kamu semuanya. Dan gak berasa ini udah bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Pinginnya itu gak cuma di bulan Agustus sih kita menikmati dan merasakan yang namanya kemerdekaan. Pinginnya itu setiap hari ya, every day kita itu bisa menikmati kemerdekaan dalam hal apapun. Setuju?
0: Banget.
1: Murid-murid setuju banget. Saya setuju?
0: Setuju, Bu.
2: Setuju banget sih. Kalau kita ngerasa merdeka kan kayaknya tuh aman, tenteram gitu kan. Kayak contoh tadi transportasi, ya kita nyaman mau kemana-mana gitu kan.
1: Betul. Ini sudah ada yang gabungan, kita angkat dulu ya guys. Okay. Ada dari siapa nih? Halo. Halo. Halo.
3: Pagi, menjelang siang.
1: Pagi.
0: Pagi.
3: Dan saya kenapa kerepotan sendiri nih, gak apa-apa, soalnya di tepi jalan.
1: Wah, di tepi jalan kayak lagu ya, bunga di tepi jalan ya.
3: Soalnya kan gak boleh di tengah, nanti ganggu orang.
2: Macet pak.
3: Oh enggak, lancar. Nah cuman saya gak bisa kasih ini karena di luar, maksudnya kami di Jakarta gitu. Jadi gak bisa ngabarin di Tangerang dan sekitarnya gitu. Makanya belum bisa ikutan Batch One nih, rekan Ivan. Selamat pagi juga, soalnya
0: selamat pagi,
3: jauh deket, nggak kena 3,5. Masalahnya beliaunya brandnya kan belum sampai Tangerang. Nggak transumnya, makanya belum ikutan. Jadi kita kembali. Oh sedikit nih, bro berdua dan sis, bro Ivan, makasih pakai panggilan Ivan, sebab kalau pakai panggilan Dias agak yang repot pakai H, jadi. Ini Dias yang mana begitu? Canda dikit ya, tapi nggak apa-apa. Biar nggak kaku nih, Bro Ivan.
1: Oke, Pak Indra, gimana nih pendapatnya tentang kemerdekaan?
3: Tadi dilihatnya dari sisi

0: Apa pertanyaannya ke merdeka berpendapat atau dan
1: berpendapat, pendidikan, sama? Ekonomi,
0: oh, iya. Pekerjaan. Setuju banget. Hampir semua ya, ya makin kesini bersyukur puji Tuhan makin baik ya, termasuk berpendapat itu kita dikasih kesempatan untuk bisa menyampaikan di media mainstream begini seperti pagi hari inilah gitu poinnya. Gitu sih, bersetuju. Okay. Terus kemudian tadi sedikit mengenai harga-harga, kenapa? Ya harusnya merdeka harga juga ya. Koreksi kalau saya salah. Maksudnya sesuai, jangan kejar-kejaran sama, mohon maaf, WMR ya. Iya kan. Jadi gini-gini, nah inflasinya jadi nggak, teman-teman yang dari bidang statistik ekonomi nggak pernah kekejar gitu. Antara inflasi sama kenaikan itu tadi, bla bla bla.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Nah kalau mensiasati ya, tadi kan mensiasasi itu ya. Ikut empati, kalau Bro Dika tadi bilangnya kan udah, siapa? Kazi ya, yang gak beli ayam ya. Iyalah, orang hari-hari juga siaran, ngapain beli ayam mentah di paling diungkep buat besok pagi sarapan, Kak. Oh, ribet amat, sebelah-sebelah ada warung nasi, ya kan? Nah, problemnya adalah, kami terasa juga di akar rumput, di tengah masyarakat adalah, walaupun kita nggak beli ayamnya, tapi ngefek di warung nasinya kan sama, ngefeknya juga. Dari mulai yang ayam gitu, sekarang mudah-mudahan paket di tetangga sebelah yang warung warpat itu masih boleh 10 ribu ya. Temporis saya sempat, apakah sudah mulai 12, 13, karena kan memang kenaikan harga terus ya kan. Nah sementara kalau si kembali ke warung nasi, tadinya super tipis itu si tempe sama tahu gorengnya. Tapi sekarang yang gak dadu tapi kotak begitu, tapi memang harganya mungkin barangkali udah lagi gak boleh 1000 tapi 2000-an begitu ya. Gantung lokasi. Jadi ya ikut empati untuk kondisi ini, mudah-mudahan next bisa lebih baik lagi secara buat kesejahteraan kita semua begitu barangkali ya.
2: Amin.
0: Secara amin.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Gitu dulu aja.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu, selamat bertugas hingga tuntas.
2: Oke.
3: Jalan.
1: Terima kasih. Ini juga ada yang turut berkomentar pagi hari ini? Sudah masuk di 0819269000, ada dari Lydia. Ibu Lydia nih, dia bilang belum merdeka. Malah sekarang saya lihat ada ibu-ibu dilarang berjualan di area rumahnya sendiri. Ini parah banget sih. Dari mana dilihatnya kalau kita sudah merdeka gitu. Ini kenapa ya, kok gak boleh jualan di area rumahnya sendiri? Kita juga kurang tahu nih. Tapi pokoknya yang jelas menurut Ibu Lydia belum merdeka, belum merasakan merdeka gitu. Oke, terima kasih, semangat buat Ibu Lydia. Ada Yohana Romangit juga, Indonesia harus merdeka, bebas dari polusi udara dan bebas dari kemacetan. Keren banget nih Yohana.
2: Realitanya memang seperti itu ya. Tapi mau gimana nih, transportasi memang semakin banyak sih, cuma kan nggak bisa dipaksain untuk orang beralih ke listrik. Harganya mahal bos.
1: Tapi semakin banyak orang beralih ke listrik, berarti kan otomatis makin banyak orang beli mobil.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi jalannya nggak tambah gede loh. Kan tetap aja macet. Gitu nggak sih?
4: Iya. Benar juga. Mungkin yang harus diperbaikin transportasi publiknya ya, sehingga orang milih transportasi publik daripada naik transportasi pribadi.
1: Atau supaya mungkin orang itu merasa nyaman
2: atau
1: gitu.
2: Atau mungkin karena untuk apa, kepadatan penduduk di wilayah misalnya di Jabodetabek ini udah melebihi kapasitas kali ya. Coba diperhatiin deh, kalau misalnya kayak jam-jam berangkat kerja atau pulang kerja, ya kita lihat ya KRL tuh antriannya rame banget.
1: Desek-desekan
2: gitu. Ya. Belum lagi untuk transportasi misalnya kayak yang transportasi darat juga rame banget.
4: Bener.
2: Karena gue ngalamin sendiri. Setiap gue waktu kerja di Jakarta gitu, pulang aja kita nungguinnya 2 jam loh.
1: Nunggu transportasi umum
2: ya. Benar. Nunggu jalannya 2 jam lama kan.
1: Ya ampun. Berarti itu yang membuat Indonesia belum merdeka gitu ya.
2: Bukannya belum merdeka juga sih, mungkin karena udah over dari
1: kapasitas
2: penduduknya ini udah kebanyakan kali ya.
4: Okay.
2: Ditambah lagi dengan kendaraan dan jalanannya ini, infrastrukturnya juga mungkin belum memadai dengan banyaknya kendaraan ini.
4: Itu sepertinya pemerataan juga penting ya.
1: Benar.
4: Jadi mungkin nggak semua orang tertarik ke kota besar. Jadi merata, jadi kepadatan itu nggak harus ngumpul di kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, seperti itu. Jadi kota-kota
1: jadi di daerah-daerah di sekitar, itu juga harus dibangun.
4: Dibangun,
1: gitu,
4: betul.
1: Ya. Oke, ada Juangga juga yang bergabung pagi hari ini. Berharap Indonesia ku merdeka dari kasus suap menyuap. Di sekolah belajar integritas, kejujuran, tapi prakteknya masih yes sama suap menyuap.
2: Oke. Ada Bang Beni, salam kenal dari Minahasa. Sekali lagi merdeka, tetap merdeka. Jangan sampai Indonesia dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah oleh para koruptor rakus.
4: Terima kasih juga untuk Setiawan. Ini juga Setiawan bilang, senang sekali dengan istilah kakak-kakak berdua yang selalu bilang semua dimulai dari diri sendiri. Negara ini bisa merdeka dari apapun asal setiap individunya memiliki kesadaran takut akan Tuhan.
1: Siap. Thank you, terima kasih Juangga, Beni, Setiawan. Kita masih lanjutkan lagi perbincangan kita ya guys, tapi kita mau nyanyi dulu ya. 1, 2, 3,

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Dan masih ada Morning Espresso, let's wake up your mind, yang bakal menemani hari kamu pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti. Dan kita mau sapa dulu kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Kita sapa dulu ya buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Heartline Samarinda di 94,4 FM,
2: 97 FM Harmoni Takalar Makassar.
0: Ada Heartline Radio Bali di 92,2 FM.
1: Ada juga di Radio Astara
0: di 107,8 Minahasa, okay. Ya.
2: Dan 103,9 Radio Elisa FM. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
2: Salatiga itu di Jawa Tengah, Jawa Timur ya?
0: Salatiga.
1: Salatiga itu di Jawa Tengah. Dapat 10 dapat 7. Dapat 7. Salah 3.
0: Dapat 7, guys. Oke, kita masih ngobrol tentang kemerdekaan. Apakah Indonesia ini memang benar-benar sudah merdeka? Apakah rakyat kita sebagai rakyat Indonesia sudah merasakan arti merdeka yang sesungguhnya? Waduh, aku kok kayak baca puisi ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke merdeka memilih masa depan pendidikan ya. Ini tuh menjadi sebuah perbincangan yang lagi hangat-hangatnya ya tentang dunia pendidikan. Apakah saat ini anak-anak Indonesia ini sudah bisa menerima pendidikannya dari usia dini sampai besar, dan apakah mereka ini sudah merasakan arti sesungguhnya dari kemerdekaan dalam pendidikan ini?
1: Iya, iya, gitu. Betul banget. Karena pendidikan tuh jadi apa namanya modal yang penting ya buat bangsa dan negara ini di masa depan. Kalau pendidikannya bagus dari sekarang, kita percaya negara ini juga semoga akan bagus di masa depan. Amin. Seperti itu. Iya.
0: Benar.
2: Kalau bukan anak-anak kita, siapa lagi gitu yang akan meneruskan gitu kan untuk Indonesia ini tetap ada.
1: Anak-anak orang ya.
2: Anak-anak orang pasti. Gue belum punya anak pasti. Ya karena kan tujuan sih Indonesia kan punya cita-cita untuk 2045 itu Indonesia emas.
1: Indonesia
2: gitu.
1: Emas.
2: Pastinya dimulai dari yang namanya pendidikan gitu.
0: Benar. Betul. Karena aku lihat itu banyak banget masih ya anak-anak di daerah-daerah itu yang belum mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya gitu. Karena di daerah-daerah itu masih ada juga sekolah-sekolah itu terbatas gitu. Terbatas banget. Jadi jumlahnya pun juga pada akhirnya itu dibatasi. Karena kalau udah penuh kan gak bisa lagi terima anak untuk sekolah gitu.
1: Betul, betul.
0: Sedangkan jaraknya juga nih ya, betul, dari rumah ke sekolah itu bisa berkilo-kilo meter.
1: Wow, betul. Itu apa namanya kondisi jalanannya juga nyebrangin sungai seperti itu. Kemudian ada juga kondisi bangunan fisik sekolahnya itu juga jadi hal yang penting juga untuk diperhatikan ya.
2: Tapi itu mungkin jadi pelajaran juga ya buat kita ngelihat kita masih bisa lebih bersyukur gitu loh. Yes. Dibandingkan adik-adik ini ataupun mungkin dari kondisi mereka, keluarga mereka gitu kan. Yang dimana ya mungkin ya kita zaman sekolah gitu. Kalian pasti gak pernah mikirin apa-apa kan. Bayaran sekolah besok gimana kali ya?
1: Iya.
2: Sementara anak-anak ini kan harus berjuang, mau ke sekolah aja berjuang gitu.
1: Iya, betul, betul.
0: Berjuang kayak ini ya, filmnya Laskar Pelangi itu. Dia harus berlomba sama buaya.
2: Bener.
0: Iya kan? Iya. Kalau sekolah kan harus ini
2: yang sama. Terus kan sempat ada yang rame juga tuh anak-anak sekolah yang harus nyebrangin ini sungainya.
0: Sungai. Tapi arusnya deras.
2: Sementara jembatannya kan nggak ada gitu.
0: Iya.
2: Dan belum lagi nyampe ke sekolah juga, sekolahnya belum tentu layak kan?
1: Iya. Belum lagi juga itu dari infrastruktur ini juga dari guru-gurunya. Nah, ini juga jadi hal penting.
2: Ya.
1: Betul, betul.
0: Betul. Jadi kemerdekaan pendidikan itu adalah ketika seseorang itu memiliki kesempatan ya untuk belajar, untuk berkembang dan menggunakan pengetahuannya untuk memperbaiki kehidupannya.
2: Iya sih.
0: Dan ini tuh juga harus diperhatikan bukan hanya kualitas sekolahnya aja, bangunannya, terus memperhatikan anak-anaknya juga, anak bangsa yang sekolah, tetapi Bapak ibu gurunya juga betul harus diperhatikan.
2: Nah, yang jadi pertanyaan juga itu sih, apakah memang ini benar-benar udah merata gitu? Melihat kondisi ya mungkin adik-adik ataupun guru-guru yang kondisinya tuh nggak kayak mungkin ya kalau kita bisa bilang mungkin nggak layak kali untuk dijadikan sebuah apa tempat tempat untuk belajar.
1: Belajar. Mm.
0: Mm. Oke, jadi memang penting banget ya membuat pendidikan ini nyaman. Mungkin dengan adanya sekolah gratis, fasilitas yang lengkap, guru juga yang berkualitas dan diperhatikan, terus akses teknologi yang mudah juga ya, yang di daerah-daerah itu kan masih sangat sulit banget gitu mengakses teknologi. Bahkan ada daerah-daerah itu yang belum ada listriknya. Nah ini tuh PR banget memang buat kita ya. Oke, terima kasih, kita baca dulu nih yang sudah masuk di 0819269000. Ada Hillary, dia bilang merdeka dari pendidikan mahal, gratis sekolah sampai S1, itulah merdeka. Merdeka dalam hal pendidikan. Benar ya, kalau sekarang kan sekolah gratis cuma sampai SMA. Ini sampai kuliah gratis.
1: Betul, sampai kuliah gratis.
0: Kalau
1: ya.
0: Bisa ya.
2: Bisa.
0: Bisa,
2: ada caranya kok.
0: Ada, dapat
2: cuma
0: beasiswa.
2: Memang iya beasiswa. Kayak temen gue tuh dapat beasiswa dari SMP sampai SMA ya. Dari SD kali ya dia. Karena saking pinter.
1: Saking pinter ya.
2: RZ inisialnya.
0: Kalau RZ tuh sampai kuliah dia gratis. Jangan salah lu. Oke, lanjut lagi, ada dari siapa?
1: Ini ada dari Ruth juga. Salam kenal dari Salatiga.
0: Wah, Salatiga nih temannya Ivan.
1: Iya. Ruth bilang merdeka itu berarti bebas memberikan pendapat tanpa rasa takut.
0: Oke.
2: Nah, ngomongin tentang pendapat bebas gitu kan. Tapi bebasnya ini jangan sampai kebablasan.
0: Iya, benar. Harus tetap bertanggung jawab gitu ya. Dengan apa yang kita sampaikan itu kalau bisa harus ada buktinya. Dan kalau bisa, kalau kita memberikan kritik, kita tuh juga kasih solusinya. Itu yang penting. Benar gak sih guys?
1: Benar.
0: Harus ada solusinya. Maksudnya kita bantu untuk memikirkan gimana gitu jalan keluarnya. Oke, ada Rati. Kalau emak-emak sih pinginnya merdeka dari bahan pokok yang terus naik. Indonesia subur dan berlimpah ruah rempah-rempahnya. Harusnya semua itu bisa menghidupi rakyat Indonesia dengan sejahtera.
2: Gue setuju nih dengan Ibu Rati gitu kan. Kadang gue berpikir gini loh, kenapa ya harga-harga selalu naik gitu? Worth it gak sih?
0: Padahal kita punya semuanya.
2: Iya kan?
0: Punya tanah yang subur juga.
1: Betul. Kenapa kenapa mahal ya?
0: Kenapa mahal gitu? Kenapa gak dibuat murah aja? Kan ini untuk dimakan sama seluruh rakyat Indonesia.
1: Kira-kira yang buat penasaran tuh salahnya di apa ya? Di mana itu yang bisa menyebabkan harga bisa naik?
0: Nah,
1: seperti itu ya.
0: Coba apakah ada yang bisa bantu menjawab?
2: Ibu-ibu.
0: Ini sudah ada Opung Mike pagi
2: Opung
0: hari
2: Mike.
0: Ini.
2: Kita dengerin
0: dulu ya. Opung Mike bilang apa nih?
3: Halo Ragil. Halo juga Dika dan
0: Siapa? Dan Ivan. Oke, sebentar, ini karena kepotong guys, dia dua kali kirimnya.
3: Halo lagi, halo juga Dika dan Ivan ya, bro Ivan ya yang baru ya. Iya, kalau menurut saya ya, dibilang merdeka ya kita harus realistis bahwa memang kita merdeka secara hukum mungkin ya di mata internasional sebagai negara yang merdeka. Tapi apakah kita benar-benar merdeka? Kita harus jujur. Hari-hari ini tidak mudah buat kita diperhadapkan pada kenyataan di mana pemerintahan kita menaikkan pajak di beberapa bidang, di beberapa sisi untuk konon katanya untuk membiayai masyarakat untuk mensubsidi silang, di mana arah ekonomi kita menjadi semakin bias menurut saya, dan menurut hemat saya ini mengarah ke ekonomi sosialis atau apa, ini juga semakin gak jelas karena beberapa masyarakat justru seperti yang diberitakan ada yang dilarang berjualan, ada yang kesulitan dikenakan pajak padahal pedagang bakso dikenakan pajak yang demikian tinggi gitu ya. Ini jauh di luar nalar gitu ya. Juga harga-harga bahan pangan yang tidak terkendali, juga kemudian kebebasan pendapat yang juga menjadi cenderung seperti dibatasi karena ada beberapa hal yang langsung dikritisi langsung oleh presiden. Waktu itu presiden sampai bilang gitu ya dalam pidatonya, berkata yang tidak setuju, yang menganggap Indonesia gelap, silakan cari negara lain. Sungguh saya mengkritisi, ini hal yang kurang baik sebenarnya. Tapi apapun itu kita harus tetap hormat terhadap pemerintahan kita, kita harus tetap mendukung, kita harus tetap berdoa tentunya. Dan kalau mau bicara soal merdeka, yuk kita sama-sama merdeka merasa dari dalam, karena kita sudah dimerdekakan, mari kita lakukan saja yang terbaik dari bagian kita, sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Dan lakukan saja hal kecil apapun yang bisa kita lakukan, karena saya percaya dari hal yang kecil pasti akan terjadi dampak yang luas asal kita melakukannya dengan tulus. Itu saja, Ragil. Salam merdeka bangsaku, salam merdeka negeriku, merdeka untuk kita semua.
0: Terima kasih.
2: Oke, Opung
0: Mike sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih ngobrolin tentang kemerdekaan ya, guys. Dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah kita mendengarkan yang berikut ini.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan. Rabu akan resmikan 895 jembatan antar desa. Karhutla Bromo padam, rehabilitasi infrastruktur dasar dilakukan. Dari polisi kedepankan pembuktian ilmiah dalam kasus Sutrimo. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kabar dari Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 895 jembatan merah putih secara virtual pada Kamis minggu ini. Jembatan tersebut dibangun oleh 30 polda di berbagai wilayah Indonesia dengan total panjang 19,2 km. Herlaner, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan pembangunan menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 2 juta warga. Jembatan ini diharapkan membuka akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dilaporkan telah padam pada Rabu minggu ini. Meski demikian, petugas gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Herlaner, Kepala BPBD Jawa Timur Adi Karyono menyatakan, pemerintah segera melakukan rehabilitasi infrastruktur dasar, terutama mengganti jaringan pipa air yang rusak terbakar. Kerusakan ini dikhawatirkan memicu krisis air bersih bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pemulihan ekonomi lokal yang terdampak, termasuk jasa jeep, penginapan, dan UMKM kuliner. Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menegaskan penyidikan kematian Sutrimo dilakukan secara profesional, transparan, dan mengedepankan pembuktian ilmiah. Pada Rabu minggu ini, polisi menyatakan seluruh hasil pemeriksaan medis akan dianalisis secara menyeluruh sebelum kesimpulan resmi ditetapkan. Herlaner, tim dokter forensik telah menyelesaikan ekshumasi atau otopsi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Pemeriksaan awal tidak menemukan tanda kekerasan benda tumpul maupun benda tajam. Namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, termasuk histopatologi, toksikologi, dan DNA. Polisi memastikan penyidikan tetap berdasarkan fakta dan bukti medis yang sah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

kita merdeka, kita berkarya, kita bangga menjadi Indonesia. Heartline Radio untuk Indonesia.

0: Balik lagi masih di Morning Espresso di kesempatan hari ini Kamis tanggal berapa nih?
1: Tanggal
0: 13. Tanggal 13 Agustus 2026 masih bersama Ivan.
1: Ada Ragil Z.
2: Ada Dika di sini. Gue punya pengumuman nih buat semuanya nih.
1: Harus gini dong bacanya, pengumuman gitu dong.
2: Aduh, lu ngomongin tentang pengumuman.
1: Gimana?
2: Gue kemarin habis nonton. Biasanya kan lu tahu kan yang ting tung ting kalau udah mau buka
1: bioskop.
2: Video. Sekarang mereka beda lo.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Eh gimana?
2: Aduh gue lupa. Lu ngingetin sih, tapi gue lupa caranya.
1: Oh gitu.
2: Oh, gue tahu.
1: Gimana?
2: Tapi ini kayak wow.
1: Oh gitu. Eh, aku nggak tahu serius.
2: Beneran.
1: Padahal baru beberapa hari kemarin gue nonton loh. Tapi kok gue merasa nggak ada yang beda ya?
2: Nggak ada yang beda ya?
1: Atau beda?
2: Mungkin beda tempat kali ya.
1: Iya kali ya.
2: Semalam gue baru nonton. Dia, gue kaget gitu kan. Biasanya kan dia beda ya suara bagus gitu. Lah ini siapa nih yang ngomong? Gede banget lagi. Oke, kita punya pengumuman nih buat Heartliner. Jadi kita mengundang semua nih. Mengikuti kegiatan Fantastic Voice of Freedom untuk harinya di hari Sabtu 22 Agustus 2026 tempatnya di Atrium Lobby Maxbox Livo Village dan kegiatannya dimulai dari jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, di sesi pertama akan ada talk show, performance, dan berbagai komunitas. Heartliner juga bisa melihat langsung aktivitas kita nih dari OB Fan Heartline secara langsung di lokasi dan bisa ikutan games. Dan ada hadiah menarik juga.
1: Wow, mau dong ikutan. Terus nanti juga bakal ada sesi keduanya juga ya yang akan dimulai dari jam 6 sampai jam 9 malam. Kita bakal berdoa bagi bangsa Indonesia, guys. Jadi yuk, jangan sampai kamu gak ikutan acara ini ya. Oke, terus ada
2: guest star-nya Kevin Lim, Andre Hermanto, God's DNA Worship.
1: Wow.
2: Ada nih gue suka banget nih Bari Likumahua dan ada Adinda Slahita. Ada door prize ya pada akhir acara. Jadi bisa ajak keluarga, komunitas, teman-teman, kemudian ada juga siapa lagi nih?
1: Ada
2: pokoknya
1: juga
2: dia ajakin aja deh semua aja deh.
1: Kalau mau daftar gimana caranya di Kak Arwan?
2: Daftarnya di 0819-269-1000.
1: Jadi langsung ke sini ya ke nomor Heartline FM 0819-269-1000. Itu tadi adalah pengumuman yang pertama. Sekarang kita beralih ke pengumuman yang kedua. Banyak banget Ragil sih pengumumannya hari ini. Jadi besok itu hari Jumat tanggal 14 Agustus ya. Kita itu mau off dulu. Jadi
2: ada
1: perbaikan,
2: ada
1: maintenance gitu di studio kita, guys. Jadi kita lagi mau beres-beres gitu ya.
2: Kita
1: dari
2: mau
1: pagi enggak, cuman lagi ini aja
2: maintenance.
1: Dari pagi jam 8 mungkin sampai sore ya jam 5, jam 4 gitu. Tapi kalian masih tetap bisa dengerin musik-musik kita yang kita persembahkan spesial buat kalian. Caranya gimana? Lewat streaming ya.
2: Dimana tuh
1: di Karuan streamingnya?
2: www.heartline.co.id atau bisa juga dengerin di aplikasi kita di
1: Jabar Hati. Okay. Tanpa terasa ternyata waktu kita buat temenin kamu semuanya juga sudah hampir habis. Terima kasih buat kalian yang sudah turut berkomentar pagi hari ini ya. Jadi Heartliner, sudahkah rakyat merasa merdeka? Heartliner, setelah kita berbicara tentang ekonomi, kemiskinan, harga kebutuhan, pendidikan, pekerjaan, dan sampai kebebasan berpendapat, kita kembali kepada pertanyaan awal ya. Apakah Indonesia sudah merdeka? Tapi apakah rakyatnya nih sudah merasa merdeka gitu? Sebenarnya emang sudah merdeka ya sejak tahun 45 ya. Tapi apakah kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh semua rakyat Indonesia, semua kalangan, kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas? Apakah kita semua sudah merasakannya, guys?
0: Merdeka dalam arti sepenuhnya merdeka dari berbagai lapisan masyarakat ya. Jadi tadi seperti disampaikan Z, itu tidak hanya merdeka sejak 1945, tapi juga benar-benar merdeka di segala aspek seperti itu ya.
1: Okay. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Thank you. Kita baca dulu ini ada yo. Iska Cayadi. Terima
2: halo,
1: kasih. Ada
2: Fiska
1: Nuriyah. Thank you. Ada Endul juga. Ada Opung Mike tadi yang juga mampir di live TikTok. Terima
2: keren,
1: kasih.
2: Ya? Gua tuh salut banget sama Opung Mike kalau setiap dia kasih apa?
1: Petuah.
2: Petuah. Opini. Keren loh. Wah, wow, soalnya cerdas banget nih. Ketahuan waktu hebat. Mudanya pinter.
1: Oh iya. Yeah.
2: Pejabat kayaknya dulu. Yeah.
1: Pejabat peranakan Jawa Batak. Benar ya?
0: Gitu ya, bisa masuk itu.
1: Oke, kita tutup acara kita pagi hari ini Morning Espresso, tapi jangan khawatir karena sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Kita pamit ya Ivan,
0: pamit
1: ya.
0: Ivan pamit dulu ya. Sama-sama terima kasih.
1: Terima kasih Dika, Ivan.
0: Terima kasih
1: sudah
0: juga
1: menemani
0: Z.
1: Kita pagi ya, hari ini.
0: Terima kasih.
1: Semangat buat kamu. Oke. Okay. Bye-bye.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.
1: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, senang sekali saya Ragilzi dan juga Dika Arwan bisa menyapa Anda dan menemani Anda melakukan aktivitas di pagi hari ini. Ragilzi dan juga Dika Arwan, halo Dika Arwan.
2: Yes.
1: Dimanakah kau berada? Suaramu tak terdengar.
2: Pagi ini kita akan membahas topik belajar bukan cuma perihal nilai tapi juga jiwa. Dan kita undang nih buat teman-teman semua yang mau bergabung dengan topik kita di pagi hari ini di 0819269000 atau bisa juga melalui akun YouTube di pagi hari ini. Ada Solo Joshua SSSMSI, konselor dari Cisa yang terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Joshua atau Pak Sola nih panggilannya.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Oke, pagi. Oke. Pak Sola, kita kan sering mendengar nih kalau pendidikan itu pastinya tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hari ini kita ingin tahu juga nih, belajar menyangkut dengan jiwa juga. Sebenarnya dimaksud dengan jiwa dalam proses belajar seperti apa nih dari pandangan Pak Sola?
3: Iya, sebelumnya thank you ya Kak Dika sama Kak Ragil ya udah bertemu kita pagi hari ini untuk membahas tentang satu topik yang bagi kita ini nggak asing gitu ya, tentang belajar gitu ya, bukan tentang nilai tapi juga jiwa. Nah kalau kita membahas tentang jiwa terkesannya seperti abstrak gitu ya, tapi sebenarnya kita ini nggak lagi membahas sesuatu yang abstrak tapi bicara tentang dunia batinnya si anak gitu. Bagaimana cara dia memandang dirinya, merespon kegagalannya, mengelola emosinya, dan juga gimana anak ini membangun hubungan dengan orang lain. Jadi let's say gini Kak, ada anak, dua anak nih dapat nilai yang sama, tapi respon mereka bisa berbeda Kak. Yang satu bilang oke, aku akan coba belajar lagi nih supaya dapat nilai yang lebih baik. Tapi yang satunya lagi bilang, iya aku memang bodoh, aku memang gak tahu, aku memang lemah, aku memang gak pinter. Nah itu kan cara pandang yang berbeda. Nah itulah yang artinya kita memaknai tentang dunia batinnya itu, di dalam dirinya itu, gitu loh Kak.
1: Oke. Kalau kita lihat sendiri ya Kak Sola ya, di Indonesia ini masih banyak orang tua atau masyarakat ya yang masih cenderung mengukur keberhasilan anak kita itu dari nilai gitu, dari ranking gitu. Nah gimana nih kalau menanggapi hal ini?
3: Mungkin kita perlu disclaimer dulu ya, bahwa memang nilai ini bukan sesuatu yang tidak penting ya, gitu ya. Nilai ini bagian yang penting dalam dunia pendidikan, gitu ya. Namun sayangnya nilai itu tidak menggambarkan seluruh potensi anak. Nah itu perlu kita disclaimer dulu, gitu ya, supaya orang-orang tidak salah menilai nih. Oh berarti nilai itu nggak penting dong? Nah bukan begitu ya. Nah nilai itu memang sesuatu yang mudah dilihat nih Kak. Mudah dilihat, mudah dibandingkan, mudah dilaporkan, gitu ya. Artinya memang penting sebagai salah satu indikator perkembangan belajar. Tapi kembali lagi, bukan menggambarkan seluruh potensi anak. Nilai itu nggak bisa menunjukkan gimana anak memiliki empati. Nilai juga nggak bisa menunjukkan kemampuan mereka, rasa ingin tahu mereka gitu. Atau mungkin cara mereka bangkit dari ketika mereka gagal. Nilai nggak bisa menggambarkan itu gitu. Padahal kalau penelitian tentang keberhasilan jangka panjang itu menunjukkan bahwa kemampuan seperti ketekunan, pengendalian diri, kemampuan beradaptasi, keterampilan sosial itu juga punya peranan yang sangat besar loh dalam kehidupan seseorang gitu ya, mulai dari kecil sampai dewasa gitu ya. Jadi mari kita tetap menghargai nilai akademik, tapi hati-hati, jangan sampai kita menjadikan itu satu-satunya ukuran keberhasilan. Karena ada banyak aspek yang lain yang bisa menentukan anak ini berhasil atau tidak.
2: Oke, salah satu contohnya apa nih, Pak Sola?
3: Salah satu contohnya ya tadi itu yang tentang rasa ingin tahu dia, kemampuan bekerja sama, empatinya dia gitu ya. Bahkan bangkit dari kegagalan gitu. Itu juga menjadi salah satu penentu pada waktu dia, resiliensinya itu tadi kan. Bangkit pada waktu dia gagal, bukan cuma bertahan, tapi dia bisa pada at one time gitu ya, dia bisa jadi lebih berhasil daripada orang-orang yang memiliki nilai lebih tinggi. Gitu. Ada banyak banget contoh orang-orang yang nilainya rendah pada waktu belajar, tapi karena dia gigih dari awal, gigih gitu ya, grade-nya bagus banget gitu ya, dia bisa berhasil, jauh lebih berhasil dibandingkan orang yang punya nilai lebih tinggi dibanding pada waktu di pendidikan. Oh. Gitu sih, Kak.
2: Berarti artinya kalau
3: mungkin gitu, kakak-kakak kenal juga kali ya orang-orang yang seperti itu ya.
2: Iya.
3: Yang nilainya waktu di masa pendidikan nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi dia tekun banget nih belajar.
2: Berarti artinya nih kalau mengejar prestasi akademik masih penting nggak nih, Pak Sola?
3: Well, kalau dibilang masih penting, tentu aja penting ya, Kak. Iya, tentu aja penting. Ini kita nggak bisa pungkirin bahwa prestasi itu penting, karena ini masih menjadi acuan bagi banyak, misalnya dari SMA ke kampus gitu ya. Mereka bisa mendapatkan kesempatan lebih besar kalau punya prestasi akademik yang mumpuni. Tapi kampus-kampus sekarang juga tidak hanya berfokus sama akademik, Kak. Gitu ya. Mereka juga bisa membuka kesempatan bagi mereka yang memiliki prestasi secara non-akademik. Contohnya di dunia misalnya basket atau olahraga gitu ya, Kak. Atau misalnya renang, atau misalnya dia juara catur. Nah, itu tidak prestasi akademik, itu prestasi di area non-akademik. Jadi saya nggak mau kita berpikir bahwa akademik itu menjadi satu-satunya gitu ya. Karena memang, tapi prestasi akademik memang merupakan bagian dari proses pendidikan. Yang perlu saya tekankan adalah cara kita memaknai akademik dan non-akademik tadi itu.
1: Pak,
3: supaya anak nanti ini bisa menikmati proses belajarnya gitu loh, Kak.
1: Oke, Pak Sola, ini kita sebagai orang tua ya, seringkali orang tua dan juga guru mungkin ini memiliki niat yang baik sebenarnya untuk anak ini bisa lebih berprestasi gitu. Dan menurut Bapak, kapan sih sebenarnya dorongan untuk berprestasi ini justru berubah menjadi tekanan yang tidak sehat? Padahal tujuannya baik nih orang tua dan gurunya gitu.
3: Iya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena di sini ada peran orang tua dan guru gitu ya. Dia punya niat yang baik. Nah, saya percaya bahwa niat baik itu tetap baik, tapi caranya dalam menyampaikannya itu yang anak bisa menangkapnya berbeda. Kembali lagi gitu ya, bagaimana kita buka belum tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi si anak atau cara yang sesuai dengan si anak. Let's say itu berhasil pada satu anak, tapi pada anak, misalnya dalam keluarga dia punya dua anak gitu ya, orang tua punya dua anak. Cara satu berhasil, tapi cara yang sama mungkin tidak berhasil untuk orang yang berbeda gitu ya. Nah, mungkin saya mengajak untuk orang tua dan guru melihat satu hal sederhana. Setelah berbicara dengan kita, apakah anak itu menjadi lebih bersemangat atau justru semakin takut? Karena ini akan menjadi pembeda gitu loh, pada waktu semangat atau justru takut, antara motivasi dengan tekanan. Orang yang bisa termotivasi, dia akan menjadikan itu sesuatu yang kuat karena tumbuh dari dalam dirinya gitu ya. Tapi pada saat apa namanya? Sorry, tugas kita itu mendorong, bukan mendorong anak dengan rasa takut tadi itu, tapi membantu anak itu kayak menemukan the why dia belajar, gitu ya. Karena pada waktu dia menemukan the why-nya itu, dia akan menikmati proses belajarnya dan bisa memaknainya. Sedangkan anak yang terus-menerus takut salah, banyak dikritik tanpa didampingi belajarnya, gitu ya, itu dia bisa saja pada satu titik akan berhenti untuk mencoba belajar. Pada satu titik dia akan mencoba mencari sesuatu yang lebih menyenangkan daripada belajar. Gitu ya, padahal belajar itu dimulai dari keberanian untuk mencoba, bukan keberanian untuk mendapatkan nilai sempurna. Gitu loh, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Karena kan banyak juga pandangan dari orang tua tuh pengenin anaknya nilainya bagus gitu, Pak.
3: Iya, setuju sih. Karena sampai sekarang bahkan ya, Pak, kalau di generasi kita mungkin orang tua juga masih banyak yang berorientasi pada nilai seperti itu. Tapi sampai sekarang pun masih banyak. Tapi udah banyak juga orang tua yang mulai sadar sih, Pak.
1: Mulai paham gitu ya.
3: Mulai paham bahwa nilai anak ini tidak hanya ditentukan dari nilai dia saja. Maksudnya nilai secara akademik saja. Matematikanya harus 9 gitu ya. Atau IPA-nya harus 9,5 gitu ya. Tapi dari hal-hal yang lain. Karena memang secara psikologi, anak itu terbagi. Maksudnya gini, kepintaran itu dia ada banyak jenisnya. Jadi pada saat anak tidak terampil sempurna dalam satu hal, ada saja dia yang punya nilai plus gitu ya. Contohnya dia nggak hebat dalam matematika, tapi dalam bermusik itu jago banget, minta ampun. Misalnya main saksofon gitu kan, jago banget, minta ampun. Padahal pada waktu belajar matematika, fisika, kimia, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali gitu kan.
1: Ya, ya. Jadi sebagai orang tua itu kita harus
3: melihat... Sorry, gak kedengaran gak?
1: Iya.
3: Suaranya gak kedengaran.
1: Oke, apakah sudah terdengar?
3: Iya. Sudah terdengar.
1: Berarti sebagai orang tua kita harus tahu dan bisa melihat potensi dari anak-anak kita gitu ya, Pak Sola.
3: Yes.
1: Ya.
3: Nah, itu poin yang cukup krusial ya, Kak. Karena pada waktu kita tahu lebih awal gitu ya, kita tahu lebih awal, kita sebagai orang tua itu bisa mendampinginya, gitu ya. Bukan menjadikan itu senjata untuk kita menyerang si anak sih, justru gitu ya. Hati-hati di situ, karena pada waktu kita udah tahu, terus kita menuntut si anak, bisa jadi dia menghindari itu juga, gitu ya. Pada saat orang tua sudah mengetahui, izinkan si anak mengeksplorasi juga, gitu loh, Kak. Karena itu kesempatan bagi orang tua untuk memainkan peranannya.
1: Ya.
3: Tidak hanya sebagai provider, tapi juga sebagai mentor atau coach. Gitu ya.
1: Oke, Pak Sola. Cuman kan ada juga nih tipe-tipe orang tua itu yang berpikir bahwa mama sama papa ini jago olahraga loh. Olahragawan atau mungkin dulunya atlet gitu. Jadi mama papa juga percaya bahwa kamu juga pasti punya bakat dan potensi di olahraga, di bidang olahraga. Nah, bagaimana dengan hal yang seperti ini nih, Pak Sola? Seringkali orang tua itu kayak memaksakan kehendak atau berpikir bahwa setiap bakat dan talenta yang mereka punya itu si anak ini juga pasti punya hal yang sama gitu.
3: Kayak diturunkan gitu ya, diwariskan gitu ya.
1: Iya.
3: Well, saya rasa nggak ada salahnya berpikir seperti itu, karena itu yang biasa dilakukan oleh orang tua. Misalnya nih, anak udah mulai beranjak besar kan, dan dia melihat orang tuanya sangat bagus di situ. Dia, si anak ini diajak juga untuk mencoba berkali-kali dan segala macamnya gitu ya. Dia pasti akan terkapar dengan itu gitu loh, Kak. Dia akan melihat, dia akan mencoba untuk bermain juga misalnya tenis gitu ya, atau padel sekarang lagi happening gitu ya. Dan padel dia coba segala macam, satu persatu olahraga dicoba. Nah, perlu diperhatikan dalam semua yang dia coba itu, di bagian mana yang dia punya kapasitas lebih, di bagian mana yang dia terlihat lebih terampil gitu ya. Misalnya semua olahraga udah dicoba, tapi ada satu lebih yang, let's say satu yang nilainya 7,5, tapi pada satu momen dia diberikan kesempatan juga untuk mencoba musik, misalnya piano. Dan di situ dia bisa belajar lebih cepat. Misalnya dia dikasih kesempatan untuk belajar 1 bulan, dia udah bisa sangat terampil. Let's say nilainya 8,5. Kedua-duanya, antara yang olahraga sama yang musik, itu punya nilai yang ya bisa dibilang di atas standar lah gitu ya, 7,5 sama 8,5 gitu ya. Nah, tapi bisa nggak dieksplor dua-duanya? Bisa aja. Gitu ya, bisa aja dieksplor kedua-duanya. Karena memang di usia tertentu, anak itu perlu mengeksplor banyak hal. Yeah. Tapi kembali lagi, orang tua itu bukan menentukan sepenuhnya si anak ini mau seperti apa. Kalau nanti ditentukan seperti apa, si anak bisa aja rebel gitu, memberontak. Ah, ini kan kemauan kalian, bukan kemauan aku. Gitu kan. Jadi izinkan si anak untuk memproses di dalam dirinya sendiri gitu loh, Kak, memproses supaya dia lebih yakin bahwa ini adalah pilihanku. Okay. Pada saat dia bilang, "Oke, okay, aku mau yang olahraga." Nah, dia akan memiliki daya tahan yang lebih besar nantinya ketimbang dipilihkan sama orang tua. Bisa kelihatannya bedanya ya antara dipilihkan sama yang atas kemauan diri sendiri ya. Itu namanya unsur intrinsik sama ekstrinsik. Motivasi yang dari dalam, kembali lagi ya, itu dia menjadi memberikan daya tahan yang lebih kuat pada saat nanti ada kegagalan, ada kejatuhan, ada yang kesulitan-kesulitan tertentu. Gitu loh, Kak. Benar. Pada saat yang punya intrinsik, dia akan menjadi lebih kuat.
1: Tapi ini tuh berarti kayak berbanding terbalik dengan zaman kita waktu masih kecil ya. Karena kalau aku lihat nih, Pak Solah, dulu zaman kita masih kecil itu, kalau kita gak bisa matematika, kita itu justru bakal dilesin matematika gitu. Sebenarnya kita kita nggak suka matematika, nggak suka banget sama pelajaran ini, nilainya jelek terus gitu. Tapi justru orang tua kita itu ngelesin kita pelajaran yang kita nggak suka. Justru pelajaran yang kita suka itu dilatih sendiri secara otodidak. Ini kalau orang zaman dulu melihatnya begitu ya, beda banget gitu dengan zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang kan orang tua itu lebih ngajak ngobrol si anak, kamu maunya apa, belajar apa, kayak memberikan pilihan gitu.
3: Iya, dan punya akses lebih besar ya, karena bisa dilihat secara online kan. Jadi pilihannya lebih banyak untuk bisa dieksplorasi.
4: Oke. Pak Solah, ini kan belakangan mungkin kita sering dengar nih untuk anak-anak yang sering mengalami burnout, cemas gitu, ataupun saat menghadapi ujian nih. Kenapa nih fenomena ini semakin sering terjadi nih, Pak Solah? Mungkin bisa dijelaskan, Pak.
3: Iya. Nah, ini burnout ini hati-hati ya, kita jangan sampai menilai bahwa burnout itu kita artikan sebagai sebuah kemalasan, gitu, Pak. Padahal burnout itu justru banyak terjadi pada waktu anak terlalu berusaha lebih lama. Anak itu terlalu lama berusaha. Dia terlalu lama berusaha memenuhi berbagai tuntutan di sekitarnya dia. Orang tua, kakaknya misalnya gitu ya, teman-temannya, dia ngeliat teman-temannya segala macam. Jadi dia terlalu lama berada pada tuntutan-tuntutan tersebut tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk bisa beristirahat, atau mungkin cerita-cerita yang trash talk misalnya gitu ya, Kak ya. Atau justru kayak merasa bahwa usahanya itu dihargai. Misalnya kayak dia udah belajar lebih lama dari teman-temannya, tapi walaupun masih proses gitu ya, dia sulit, tapi orang nggak melihat itu sebagai bentuk usaha. Nah, itu yang bakal dia menjadi lelah. Dan anak-anak yang burnout ini itu bukan karena nggak mau belajar. Dari sudut pandang saya ya, karena merasa ya, bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi karena mereka merasa terus menerus harus sempurna gitu kan. That's why kita perlu mengajarkan kepada anak-anak bahwa rest bukan berarti menyerah, dan gagal bukan berarti harus berhenti belajar, karena kedua-duanya itu bagian dari proses untuk mendewasakan, mematangkan, dan juga menjadi kesempatan untuk dia melihat, merefleksikan dirinya, dan kemudian dia melaju lebih cepat lagi ke depannya. Saya sih melihatnya begitu ya, Kak ya.
1: Baik, Pak Solah nih, kalau belajar bukan cuman soal nilai ya. Jadi bagaimana keluarga itu bisa membantu untuk menjaga jiwa anak selama proses belajar. Ya.
3: Iya, oke. Nah, kita perlu memahami keluarga gitu ya, rumah. Rumah ini tempat pertama anak belajar tentang dirinya. Mungkin kita perlu on the same page dulu gitu ya, bahwa ini adalah tempat pertama. Sekolah itu bukan tempat pertama, tapi bisa jadi tempat yang utama. Gitu ya. Karena di rumahnya bisa aja dia nggak merasa itu tempat untuk belajar. Gitu.
1: Yeah.
3: Ya, tapi memang rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang dirinya sendiri. The way the parents responds kesalahan-kesalahan si anak ini, respon ke itu akan membantu, akan membentuk cara anak memandang kegagalan dalam dirinya, gitu ya. Seberapa banyak kita mendengar anak yang gagal, anak yang bilang nilainya 50, kalau zaman dulu kali ya 50, 40, itu kita disuruh angkat kaki satu gitu, disuruh menghadap tembok, pegang kuping gitu. Ini kayaknya lagi curhat saya ini. gak bisa menghafal Pancasila misalnya. Itu disuruh dihukum gitu ya. Kalau sekarang saya udah mulai ada mendengar orang tua yang bilang, mungkin influencer yang saya dengar kali ya, yang dia ya udah santai aja gitu loh, nggak ada yang gimana-gimana. Karena si orang tua tahu value si anak ini bukan cuma tentang nilai gitu ya. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa anak itu berkembang lebih baik pada saat orang tua itu menghargai talnya, mengatakan, well, daddy bangga karena kamu nggak menyerah gitu. Nah, seringkali itu kata-kata itu lebih membangun daripada hanya berkata, ya kamu memang pintar. Nah gitu ya, pada saat menghargai usaha, itu akan membantu anak percaya bahwa si anak ini bisa terus berkembang. Jadi nggak hanya fokus sama hasilnya sih ya, Kak ya.
1: Oke. Baik, Pak Solah, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika di kesempatan pagi hari ini Anda memiliki pertanyaan ya, seputar topik kita, belajar bukan cuma soal nilai tapi juga jiwa. Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819-269-1000. Pak Solah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya, setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Masih ada Ragilzi, Dika Arwan, dan juga narasumber kita. Kita mengundang untuk setiap pendengar yang ingin memberikan pertanyaannya seputar belajar bukan cuma soal nilai, tapi juga jiwa. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung kirimkan ke 0819-269-1000.
1: Yes, dan Pak Sola, ini kan kesehatan mental tuh lagi ramai banget nih dibicarakan gitu, di mana-mana bahkan.
2: Iya.
1: Bagaimana nih sekolah dapat menjadi tempat yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tapi juga kesehatan mental anak nih, Pak?
2: Iya. Ini konteksnya sekolah ya.
1: Iya.
2: Ya, memang sekolah ini lingkungan yang tadi ya, lingkungan setelah rumah gitu ya. Jadi tempat dia paling banyak menghabiskan waktunya. Artinya itu menjadi tempat di mana ada banyak hal-hal yang bisa membentuk karakter dia juga, si anak ini juga membentuk bagaimana kesehatan mentalnya terpengaruhi gitu ya. Dan di bayangan saya sekolah itu perlu menjadi tempat yang aman secara psikologis gitu ya. Bahkan secara utuh juga itu perlu jadi tempat yang aman. Artinya anak merasa aman untuk bertanya, mengakui bahwa ia belum paham, mencoba hal baru, bahkan melakukan kesalahan tanpa takut dipermalukan. Nah, bayangkan seberapa saya beberapa tahun di dunia pendidikan gitu ya. Ada anak yang bertanya out of his curiosity, yang dia penasaran banget gitu ya. Dia angkat tangan langsung bertanya, orang-orang pada ketawa. Ini lucu ya. Orang anak bertanya malah ditertawakan gitu ya. Nah, ini yang hati-hati di sekolah ini. Apalagi kalau sampai gurunya ikutan tertawa. Nah, ini lebih bahaya lagi. Bagaimana sekolah itu dapat jadi tempat yang aman, yang tidak hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Ya, artinya di pihak sekolah ini perlu menciptakan ruang-ruang yang tadi itu yang saya bilang ya, yang anak ini bisa melakukan kesalahan tanpa harus dipermalukan, tapi dididik, dibantu, didampingi gitu ya. Pada saat dia melakukan kesalahan depan umum, tidak langsung dikoreksi depan umum juga, tapi berikan waktu untuk bisa diajak berdua. Dan itu bukan hanya tugas BK loh, atau bimbingan konselor sekolah, bukan hanya tugas konselor sekolah, tapi semua wali kelas, guru mata pelajaran gitu ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua pihak gitu ya. Dan pada saat lingkungan belajar yang seperti ini tercipta, anak itu akan lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih berani belajar gitu ya. Jadi rasa aman bukan membuat anak jadi manja, tapi membuat anak berani untuk melangkah dan lebih tangguh juga dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Jadi ciptakan rasa aman itu tadi yang jadi bagian paling krusialnya.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, baik Pak Sola, kalau keluarga dan juga sekolah ini sama-sama memiliki peran yang sama ya. Bagaimana keduanya ini bisa saling mendukung gitu, bersinergi agar anak-anak ini benar-benar menikmati setiap proses pembelajarannya gitu.
2: Iya, memang sinerginya ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan si anak ya. Pihak sekolah, pihak keluarga, termasuk juga si anak. Kita mungkin saya perlu mengajak para pendengar dan kita semua yang mendengarkan gitu ya, fokus pada tujuan. Kira-kira keluarga dan sekolah ini punya tujuan yang sama nggak? Dalam banyak kasus yang saya dengar, ada keluarga yang memiliki anak kecil misalnya TK atau SD, itu kesannya guru-guru menangkap kesannya itu seperti orang tua hanya menitipkan anaknya saja. Tidak menyediakan waktu untuk misalnya diajak parents meeting, tidak pernah hadir sama sekali, diajak untuk bertemu one on one, selalu alasannya sibuk. Jadi memang sekolah itu hanya jadi tempat untuk menitip anak aja. Jadi perlu sekolah dan keluarga memiliki tujuan yang sama pada waktu anak ini ada di dalam sekolah. Ada juga guru, tidak semua guru, oknum-oknum guru itu ya fokusnya hanya untuk bekerja saja. Dalam artian begini, dia fokusnya ya, I come to the school, teach, go home, get salary. Gitu kan? Itu rutin terus seperti itu, ya dapat salary. Fokusnya ya hanya sama salarynya saja. Tidak menjadikan sekolah itu tempat dia belajar juga, bertumbuh juga dengan interaksi sama anak-anak, dengan menjadi role model bagi anak, which is memang difficult, very very difficult untuk di sekolah itu bagi guru di dalam tanda kutip dituntut, padahal memang guru adalah role model bagi anak gitu ya. Karena itu saya mengajak untuk para sekolah, pihak sekolah sama pihak orang tua, ini komunikasinya itu berjalan gitu loh. Pada saat komunikasinya berjalan, which is very crucial, komunikasi berjalan, kolaborasi diharapkan juga bisa sejalan gitu ya. Komunikasi dan kolaborasi ini menjadi bagian yang penting banget. Artinya guru itu nggak hanya menyampaikan nilai anak sekian. Misalnya nih bagi rapor, nilai anak di semester lalu misalnya 6,5. Semester berikutnya dapat nilai 7. Gitu ya. Atau sama-sama 6,5 nih, let's say sama-sama 6,5. Dia nyampaikan nilainya saja nih, tapi nggak menyampaikan dalam proses satu semester yang sudah berjalan itu perkembangan anak secara aspek yang lain, karena dalam dunia pendidikan aspek yang dinilai itu tidak hanya aspek akademik atau kognitif saja, tapi ada sosial, ada emosional, bahkan sekarang masuk aspek spiritual. Gitu ya. Guru harusnya menyampaikan aspek yang lainnya juga, tidak hanya secara akademik. Gitu ya. Dan orang tua tidak hanya datang ke sekolah pada waktu ada masalah saja. Tapi perlu menyediakan waktu juga untuk membangun hubungan dengan sekolah. Saya tahu, memahami bahwa orang tua banyak kesibukan di pekerjaan masing-masing gitu ya. Apalagi in this economy, banyak orang tua yang bekerja kedua-duanya, tidak hanya satu saja. Tapi saya melihat kalau perusahaan-perusahaan itu juga, setidaknya perusahaan yang pernah saya jalani ya, itu punya nilai toleransi pada saat ada sekolah memanggil. Nggak tahu deh yang di perusahaan-perusahaan yang lain ya, tapi setidaknya di perusahaan yang tempat saya, itu pada saat orang tuanya ada dipanggil sekolah, mereka akan memberikan misalnya izin cuti setengah hari misalnya gitu ya, untuk bisa datang ke sekolah gitu ya. Yang paling penting anak melihat bahwa orang tua dan guru ini tadi ada di page yang sama, di tim yang sama gitu, bukan saling menyalahkan, tapi sama-sama mendukung diri si anak ini tadi untuk bisa berkembang. Itu sih ya.
0: Oke. Berarti memang harus bareng-bareng ya, sekolah dan juga keluarga, khususnya orang tua, ini punya visi misi yang sama gitu ya untuk anaknya gitu. Karena kalau sudah tujuannya itu sama, bareng, ini akan lebih gampang gitu.
1: Betul. Untuk apalagi kan ada anak yang tipenya suka belajar, ada yang susah belajar, ada yang biasa aja gitu. Nah yang PR ini yang gak suka belajar. Kayak saya dulu.
2: Wah itu banyak banget ya sukanya. Ya, mungkin kita bisa ingat-ingat ya waktu kita di sekolah dulu, waktu mata pelajaran penjas gitu ya.
1: Semangat banget gitu.
0: Olahraga ya.
2: Mata pelajaran tiba-tiba mata pelajaran matematika. Waduh. Yeah.
1: Aduh drop. Yeah. Apalagi ada satu mata pelajaran yang favorit.
0: Apa?
1: Mata pelajaran kosong, kelas kosong.
0: Oh, itu mah bukan mata pelajaran karuan. Kalau aku dulu paling suka pelajaran art. Seni.
2: Okay. Emang kalian bisa menggambar kakaknya.
0: Oke, baik. Pak Solah, terima kasih buat waktunya ya, karena tidak berasa juga waktu kita sudah hampir habis nih di kesempatan pagi hari ini. Mungkin Pak Solah sebagai penutup nih, kalau Bapak boleh menitipkan satu pesan kepada seluruh keluarga Indonesia yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita, apa yang ingin Bapak sampaikan?
2: Silakan. Iya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya ya, kakak-kakak semua ya. Di kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari konselor Cisai juga sama-sama ingin mengajak kita semua bahwa mengingat kelak nanti anak-anak mungkin nggak mengingat lagi berapa nilai ulangan mereka pada pada saat mereka udah dewasa gitu ya, tapi mereka akan mengingat guru mana yang percaya sama mereka, termasuk juga mereka kan mengingat guru mana yang paling kejam untuk mereka sih. Tapi ya itu ya, guru mana yang paling percaya sama mereka. Mereka akan mengingat orang tua yang tetap peduli sama mereka, tetap memeluk mereka, even mereka lagi gagal. Mereka juga akan mengingat rumah yang membuat mereka itu merasa aman untuk cerita. Dan mereka akan mengingat sekolah yang membuat mereka itu berani bermimpi. Mari saya mengajak supaya kita tetap mendorong anak-anak untuk berprestasi. Tapi jangan sampai dalam mengejar prestasi itu, mereka kehilangan percikan semangat itu ya. Percikan semangat dan kegembiraan dalam belajar. Percikan rasa ingin tahu yang banyak, yang besar gitu ya. Atau bahkan keyakinan bahwa dirinya itu berharga. Kembali lagi, nilai memang penting. Tetapi nilai bukan satu-satunya hasil dalam belajar. Itu hanya salah satunya. Yang jauh lebih penting adalah proses belajar itu yang akan membentuk jiwa yang sehat, karakter yang kuat, dan manusia yang siap menjalani kehidupan. Gitu ya. Dan melalui prosesnya, melalui proses semuanya ini, saya yakin tidak akan pernah mudah. Dan tidak seharusnya mudah, gitu ya, karena menjalani kehidupan itu selalu ada tantangan. Justru dengan adanya tantangan itu menandakan bahwa kita masih hidup. Itu paradoksnya gitu ya. Pada waktu kita udah nggak hidup, kita nggak ada lagi tantangan-tantangannya gitu ya. Dan dalam proses semuanya ini mungkin akan ada tantangan-tantangan yang dirasa sangat berat, yang kita nggak bisa mampu menyelesaikannya di dalam keluarga sendiri. Jangan sungkan untuk mencari pertolongan para profesional. Sekarang para psikolog, konselor kesehatan mental ini lagi menjadi sorotan gitu ya. Banyak perubahan-perubahan yang semakin mendukung keluarga untuk bisa mengakses tenaga kesehatan mental dengan lebih mudah. Di puskesmas-puskesmas juga sekarang sudah mulai ada satu persatu gitu ya, psikolog umum. Dan ya, khususnya di Cisai juga itu menyediakan layanan untuk konseling, layanan untuk assessment yang melihat anak secara utuh gitu ya, sehingga akan membantu para keluarga khususnya orang tua dalam memahami anak, dan anak juga dalam memahami melihat bagaimana dia punya potensi untuk bisa menjadi anak yang berhasil gitu ya. Dan sekali lagi di tema kita kali ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa belajar bukan cuma soal nilai, tetapi juga jiwa. Saya Sola Joshua, mengucapkan terima kasih banyak.
1: Okay. Thank you Pak Solo untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat nih bagi keluarga di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya, terima kasih juga untuk setiap kru yang sudah bertugas pagi hari ini, Oktrin, Justin, dan juga Mas Pram dan Mas Tikno. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Saya Ragilzi.
1: Saya Digarwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye bye.
0: Bye bye.
1: Pasola, thank you ya.
0: Terima kasih.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Ahi, selalu aja ayang Acu.
2: Shalom saudara pendengar,
3: 听众朋友, 平安.
2: Selamat datang di program berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
3: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
2: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
3: 假如您在信仰方面有任何疑问,
2: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Halo Heartliner, ketemu lagi bersama kami siang hari ini. Ada Chandra dan
1: Rere di sini.
0: Iya, kami berdua yang akan menemani Heartliner semua dalam program Heartline Song Request.
1: Yep.
0: Lagu tahun 2000-an masih ya.
1: 2000-an.
0: Dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Dan ini baru pertama kali nih gue siaran sama Rere.
1: Iya, betul.
0: Sebelumnya kalau di antara Heartliner udah ada yang kenal, kalau kita kenalan dulu kali ini.
1: Yeah, okay.
0: Namanya dipanggilnya Rere.
1: Yes, betul.
0: Rere ini adalah peserta Mic On Batch 2 ya.
1: Betul, okay. Mic On Batch 2.
0: Mungkin boleh Rere kali ini baru di request juga kan?
1: Baru di request.
0: Kemarin di CS.
1: Di CS.
0: Oke, okay, boleh dong Rere kita ajak kenalan dulu ya Heartliner ya. Silakan Rere.
1: Oke, halo Heartliners. Mungkin kalau untuk teman-teman yang sering ngedenger yang request baru ngedenger suara aku juga nih. Ini inget-inget ya, ini suara Rere di sini.
0: Harus diingat-ingat suara Rere.
1: Harus diingat-ingat.
0: Tapi kan kalau sekarang sudah bisa nonton juga nih radio.
1: Oh iya,
0: jadi kalaupun suaranya salah, mukanya nggak mungkin salah kan ya.
1: Mukanya nggak mungkin salah. Kalau yang nonton di mana kak?
0: Di live TikTok kita nih Rere. Jadi sekarang radio kan nggak cuma didengerin di audio, tapi bisa ditonton juga lewat live TikTok kita. Nah, jadi Rere ini peserta Mic On Batch 2.
1: Betul.
0: Ada background broadcast kah?
1: Sebelumnya? Iya, aku ada background broadcast-nya.
0: Di mana itu?
1: Di Esa Unggul.
0: Oh, di Esa Unggul, ke samping Tol Kebun Jeruk ya?
1: Iya, betul. Ini
0: kalau jadi Kampus Emas.
1: Betul, Kampus Emas.
0: Oh, alumni Kampus Emas ternyata. Dulu punya teman di sana, dia sekarang udah lama sih nggak main sinetron. Dulu ada kan artis juga banyak.
1: Iya banyak, Kak Cika Wode juga alumni Vicom.
0: Iya. Tira Firna dulu alumni Esa Unggul.
1: Kalau dulu angkatan aku ada penyanyi dangdut kak. Aduh aku sampai lupa siapa ya penyanyi dangdut.
0: Coba nggak usah, tapi nggak usah dinyanyiin dangdutnya ya. Oke, okay, welcome join ya untuk Rere yang sudah menemani kita hari ini dalam Heartline Song Request. Kalau mau kenalan lebih jauh lagi sama Rere mungkin nanti aja ya.
1: Iya.
0: Yang pasti Rere mungkin mau nyapa dulu temen-temennya atau siapa yang okay, hari ini nyimak sebelum kita masuk ke lagu yang pertama nih.
1: Kita ke live TikTok aja kali ya kak. Jadi kalau misalkan Heartliners nih mungkin yang di rumah kepengen lihat gabung juga, langsung aja gabung ke live TikTok kita di Heartlines FM.
0: Oke, okay, kemudian juga bisa yang mau request bisa join di line WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau di kontaknya kita juga. Dan kita juga bisa didengarkan melalui streaming di www.jalurhati.co.id. Lagu yang mengawali jumpa kita ambilkan dari Juicy Lucy dengan Lantas.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, suatu hari ada seorang ayah ditanya oleh anaknya, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap seperti ini. Apakah yang ayah dapatkan dengan seringnya berdoa teratur kepada Tuhan? Tanya anak tersebut kepada ayahnya. Dan sang ayah menjawab, tidak ada yang ayah dapatkan. Malah ayah banyak kehilangan. Sini nak, ayah akan memberitahukan kepadamu apa saja yang hilang setelah berdoa. Yang hilang itu adalah kekhawatiran, kemarahan, depresi, kekecewaan, sakit hati, kerakusan, kebencian, dan kesombongan. Dan itulah setiap kali ayah berdoa, ayah merasa kehilangan. Dan ayah merasa lebih tenang setelah kesemuanya itu hilang. Kadang jawaban doa tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, tapi justru apa yang hilang dalam kehidupan kita, nak. Jangan selalu mengukur pemberian Tuhan apa saja, tapi lihatlah apa yang telah hilang dari hidup kita. Kesemuanya yang hilang adalah yang negatif, yang sangat Tuhan tidak sukai. Jadi, coba lihat apa saja yang hilang setelah Anda berdoa. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk Heartliners. Heartline
2: FM 100.6 Heartline FM, your family station. Masih bersama saya Chandra dan
3: Rere di sini.
2: Tadi ada yang nanya di live TikTok kita, hari ini Bang Chandra sama siapa? Ada Kak Jo. Selamat siang Kak Jo, apa kabar Kak Jo? Hari ini bersama Rere. Rere itu peserta Mic On batch yang kedua. Mungkin kalau nanti ada yang belum kenal sama Rere, Rere bisa kenalan lagi.
3: Di typing-typing aja.
2: Rere tinggal di mana nih Rere?
3: Aku di Cikokol, Kak.
2: Oh, Cikokol.
3: Dekat ya. Lah ya.
2: Cikokol tuh ke Bogor kesana dikit ya?
3: Jauh sekali.
2: Oh, jauh. Cikokol mari kesini ya?
3: Iya.
2: Oke, Kak Jo sekarang Chandra ada sama Rere. Ini Rere mungkin nanti akan sedikit berkenalan lagi di segmen kedua. Mungkin mau nyapa-nyapa teman-temannya juga. Kak Jo request lagu Rather Be dari Clean Bandits. Rather Be. Oke, nanti coba kita carikan lagunya Kak Jo ya. Seandainya nggak ada, apakah ada cadangan yang lain Kak Jo?
3: Selain ya, ada Kak Isak juga.
2: Kak Isak, request lagunya Leto Ruang Rindu. Coba nanti kita carikan. Siapa lagi nih Rere yang udah gabung di live TikTok? Lu salam kenal katanya.
3: Salam kenal, Kak Jo ada Coki-Coki siang kakak. Siang Kak Coki.
2: Siapa lagi?
3: Harus ada kata Kak Jo.
2: Harus ada ya, harus sebentar ada sih, ya. Clean Bandit, oke okay, aman sih lagunya.
3: Ini banyak yang kangen sama aku Oktrin kayaknya nih.
2: Iya, Oktrinnya hari ini gak ikutan siaran ya. Jadi lagi ada tugas di luar. Oke, kalau gitu kita mau menyapa dulu nih yang request di line WhatsApp kita 0819269000. Sudah ada Kak Yohana Romagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan nih Rere. Selamat siang Kak Chandra dan Rere. Salam kenal ya Rere. H-4 menuju HUT RI ke-81 mau request lagu dari Arkarna ke Biar-Kebiar. Nanti kita cobakan kayaknya versi Arkarnanya mungkin gak ada sih. Tapi nanti kita coba carikan ya Kak Yohana. Lagu ini dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara buat Kak Chandra dan Rere. Dan para kru Heartline selamat bertugas sampai tuntas. Happy Church Day and God bless us always. Cuaca di Jakarta Selatan, ini biasanya laporan cuaca nih kalau Kak Yohana nih. Cerah berawan dan suhunya mencapai 33 derajat Celcius. 33 ya.
3: 33.
2: Kalau anak demam itu 37 ya, 38.
3: Masih aman
2: ini
3: itu
2: belum
3: ya.
2: Demam ya.
3: Iya. Masih okay. Lari-larian.
2: Kak Yohana Rumagit, lagunya coba kita carikan, tapi kalau nggak ada, mungkin nanti boleh di WA lagi ya. Yang kebiar-kebiarnya kita coba carikan versi yang lain, seandainya yang dari Arkarnanya nggak ada. Oke, okay. Masih ada lagi nih, yang request di lewat WhatsApp nih. Halo, selamat siang untuk Ibu Rita Mutiara. Apa kabar, Bu Rita?
3: Selamat siang, Bu Rita.
2: Cuman ini kayaknya salah ngetik. Selamat siang Oktrin.
3: Oktrin please. Banyak yang kangen nih.
2: Oke, hari ini ada Chandra dan Rere ya, peserta Mic On Batch 2 kita yang ikutan siaran di request. Apa kabar? Sehat selalu, penuh sukacita. Mau request lagu Kau Sakiti Hatiku di sini, Judika. Judika ya, ada yang judul ini? Ada enggak sih yang judulnya ini? Kau Sakiti Hatiku di sini ya. Nanti kita coba carikan ya. Kirim untuk semua GGA dan pendengar Hardline dimanapun berada, dan untuk dengar sendiri aja. untuk oh ini ada untuk Oktrin dan Chandra, tapi Oktrinnya nggak ada. Oktrin lagi tugas di luar kota, jadi digantikan sama Rere. Terima kasih udah di absen. God bless. Oh halo Riri, bawahnya ada Rere ya, bukan Riri ya.
3: Tipo
2: bikin
3: bubur, mungkin tipo
2: bikin bubur merah putih dulu ya. Kalau jadi Riri ya. Apa kabar katanya, semangat selalu, Tuhan berkati.
3: Amin.
2: Ya oke, okay. Masih ada yang request nih di line WhatsApp kita nih Rere. Kita bacakan lagi, ada Ibu Iren. Halo selamat siang Bu Iren.
3: Halo Bu Iren.
2: Tuh kan Oktrin lagi kan.
3: Iya, banyak yang kangen sama kau Oktrin.
2: Kayaknya Oktrin banyak yang cariin hari ini ya Rere.
3: Iya.
2: Ibu Iren dari Tangerang request lagu T5 yang terindah. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Mayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman-teman yang ada di grup GGA. Salam spesialnya untuk Mbak Oktrin.
3: Kak Oktrin banyak banget nih salam-salamnya.
2: Serta grup penyiar Hardline, semua sehat semuanya. Terima kasih untuk Mbak Oktrin lagi. Oke, kita langsung menyapa yang ada di... Oh, makasih Kak Jo untuk gift-giftnya. Udah kirim heart nih Kak Jo. Nih. Yang ada di ini nih di TikTok nih Rere, mungkin boleh disapa-sapa dulu.
3: Iya nih di sini juga, waduh, Oktrin lovers kecewa dong kan.
2: Banyak penggemarnya dia.
3: Iya nih. Banyak yang kangen. Halo, selamat siang Bung Chandra dan Kak Rere. Selamat bertugas dan jangan lupa. Hahaha kata Kak Sari. Jangan lupa apa nih Kak Sari?
2: Ada Mbak Sari ya. Selamat siang Mbak Sari. Siapa lagi?
3: Ada Sani. Ada Coki-Coki.
2: Apa katanya? Coki-coki, oh coki-coki kesini, oh itu Kak Jo ya. Yang request lagi
3: Blue One Love katanya, request Blue One Love kakak katanya.
2: Yang request Blue siapa tuh?
3: Kak Coki.
2: Blue One Love, oke kita carikan. Siapa lagi?
3: Kata Sani, seandainya aku punya sayap.
2: Seandainya aku punya sayap, nanti kita coba carikan. Ada lagi kah?
3: Nah ada update juga nih dari cuaca dari Kajo. Bandung panas, 30 derajat. Wah
2: kemarin ini. 29, sekarang 30. Mungkin angkanya gak jauh-jauh dari 29-30 kalau Bandung ya. Tapi kalau Tangerang dan Tangerang Selatan
3: kayaknya tuh udah nyentuh panas banget

0: 33 ya.
1: 33, 34 mungkin.
0: Apalagi siang hari ini mungkin matahari lagi lucu-lucunya. Jadi untuk yang mau beraktivitas di luar rumah, disarankan untuk memakai sunblock ya.
1: Iya, sunblock, pakai payung. Sunscreen, payung.
0: Iya, sedia panas sebelum sebelum panas.
1: Bukan hujan ya, sebelum panas.
0: Iya kan, kalau ibu-ibu biasa belanja pakai payung ya kan. Emang perlu juga sih untuk melindungi
1: karena
0: dari sinar matahari.
1: Kurang kalau topi ya.
0: Kalau topi ya tergantung selera. Kalau topi mungkin anak-anak muda ya, kayak genzi-genzi kayak gua gini ya. Oke, tadi di line WhatsApp juga sudah ada yang request nih, Rere, ada Mbak Sari. Walaupun tadi sudah gabung di live TikTok juga, kita bacakan yang di WhatsApp-nya. Halo, jumpa lagi Bung Chandra dan Kak Oktrin tuh. Selamat siang, selamat bertugas sampai tuntas ya. Mau request lagu I Will Always Love You Whitney Houston atau Dianya Anji. Salam buat, oh tuh bawahnya ada, salam buat Rere juga. Kirain Oktrin katanya, mungkin baru nyimak ya.
1: Gak apa-apa, halo-halo ya, ini Rere di sini.
0: Nah, itu Rere yang ada di sana dan ada Chandra di sini. Salam-salamnya untuk Ibu Rita, Kak Jo, Kak Kawai, Pak Wardiono, Ibu Rince, Bung Toga, Bung Arwan, Mbak Ragil, Bung Daniel, Kak Versi, dan kawan-kawan kru yang bertugas. Semoga terhibur, salam sukses hari ini, God bless. Buat yang spesial, Bung Chan dan Kak Rere, makasih udah dibacain atensinya. Selamat melayani, God bless you, Mbak Sari, Jakarta Selatan. Oke, kalau gitu sambil kita nunggu, yang mau request lagi di line WhatsApp kita 0819-269-1000, juga yang ada di live TikTok kita, kita langsung dengerin lagu yang di request sama Kak Jo nih. Ada Rather Be Clean Bandit.

Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.

0: Oke, satu lagu dari Blue dengan One Love membawa kita ke pukul 13:26. Itu artinya kita sebentar lagi akan masuk ke berita 30 ya, Rere. Memutar lagu tapi kayaknya tanggung ya. Oke, kita mau sapa dulu yang ada di live TikTok kita, yaitu Kak Fiska Nuria. Selamat siang Kak Fiska, request lagu Dikta Wicaksono, dia tak mau. Oke, nanti kita coba carikan lagunya. Untuk yang ada di request di line WhatsApp kita tadi, lagunya ada beberapa yang nggak ada judulnya, tapi kita ganti dengan judul yang lain ya. Ibu Rita kayaknya tadi juga kita ganti. Kalau T5FC ada yang terindah ya. Kalau kayak Normagi tadi, kebiar-kebiarnya Arkarna nggak ada nih, Kak Yohana. Kalau Ibu Iren requestnya T5, oke, aman. Untuk Mbak Sari lagunya Anji juga kita ganti dengan Kekasih Terhebat, karena yang judulnya Dia itu nggak ada. Anah lu, kemana dia?
1: Nggak ada, hilang dia.
0: Suara menyanyi kurang jelas kalau ada musik. Oke, nanti kita perbaiki lagi, Kak Isak, makasih ya. Suara kita nanti kita buat lebih jelas lagi.
1: Mungkin juga boleh nih Hardliners update panasnya seberapa panas sih di sana?
0: Kira-kira seberapakah panasnya di sana?
1: Ini ada dari Kakawai di Ternate itu 32 derajat sekarang. Gak jauh beda lah ya sama di Tangerang ya.
0: Iya betul. Siapa lagi tuh yang mau update kira-kira?
1: Boleh update cuaca, update mungkin kira-kira enaknya makan apa ya siang ini gitu, yang lagi di jalan juga nih atau lagi mau makan siang, enaknya makan soto Betawi kah atau soto mie Bogor gitu.
0: Aduh, ngomongin makannya jadi lapar ya. Oke, Rere, kalau gitu kita sambil tunggu yang mau request lagi di live TikTok kita juga di line WhatsApp kita dengerin dulu yang satu ini sebelum berita 30.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Koalisi sipil soroti kualitas calon hakim agung. Dari swasta didorong investasi jalan tol untuk kurangi beban APBN. Pelari Indonesia didorong siap ikuti maraton internasional. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kualitas sejumlah calon hakim agung yang dinilai belum memenuhi standar kompetensi hukum dasar. Sorotan ini muncul setelah Komisi Yudisial atau KY meloloskan 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Pada Kamis minggu ini, Ketua Umum YLBHI M. Isnur menyatakan beberapa calon dinilai tidak memahami teori dasar hukum, peraturan perundang-undangan hingga persoalan hukum yang berkaitan dengan kamar peradilan yang dituju. Heartliner koalisi yang juga menilai partisipasi publik dalam proses seleksi tahun ini lebih terbatas. Mereka meminta KY menjelaskan dasar penilaian dan meminta Komisi 3 DPR melakukan seleksi secara objektif dan menyeluruh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah mendorong sektor swasta meningkatkan investasi dalam pembangunan jalan tol untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada Kamis minggu ini, pemerintah menilai keterlibatan swasta penting karena kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat. Heartliner, investasi swasta diharapkan dapat mempercepat pembangunan konektivitas, sekaligus membuka peluang kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah juga mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, sehingga pembangunan jalan tol dapat dilakukan dengan pembiayaan yang lebih beragam. Dengan keterlibatan swasta, anggaran negara dapat lebih difokuskan untuk sektor prioritas lain, sementara pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Dan untuk informasi selanjutnya, pelari Indonesia didorong mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang maraton internasional melalui program perjalanan menuju BYD Singapore International Marathon 2026. Program yang digagas GMC Active bersama Less Noise memberikan pendampingan mulai dari latihan hingga lari perlombaan. Pada Kamis minggu ini, Direktur Utama GMC Active, Natasha Pardiri, menyatakan banyak pelari Indonesia memiliki keinginan mengikuti maraton internasional, namun masih ragu dengan kesiapan fisik dan teknis. Heartliner, pelatihan akan dimulai September mendatang, mencakup kategori 10K, Half Marathon dan Full Marathon. Perlombaan utama berlangsung 6 Desember di Singapura.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Sakiti sudah meluncur ke ruang dengar Anda siang hari ini, masih bersama Chandra dan juga Rere.
1: Rere di sini.
0: Rere siapakah?
1: Rere siapakah? Bukan penggantinya Kak Oktrian kok, bukan.
0: Pengganti sementara ya. Karena memang mereka ini peserta-peserta Mic on Batch 1 dan 2. Ini kan memang ditandem untuk jadi announcer juga dalam beberapa program. Nah, hari ini yang menemani Chandra di program request ada Rere.
1: Ada Rere di sini.
0: Kalau mau request sama Rere ya?
1: Iya, bisa sama Chandra juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000. Atau bisa langsung komen aja di live kita di Hotline FM di TikTok.
0: Iya. Rere, tadi kan kita udah ada request nih yang di WhatsApp ada Kak Yohana ya. Lagunya sudah kita ganti dari Coklat Bendera. Namun juga enggak ada nih Kak Yohana bendera coklatnya juga. Jadi boleh enggak diganti lagi? Mohon maaf ya. Oke, kita membacakan request yang sudah ada di line WhatsApp kita lagi. Selamat siang untuk Ibu Titi.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Hardline, request dong lagunya Enmes, Senyumlah untuk semua pendengar Hardline dimanapun berada. Untuk Chandra dan Rere, selamat bertugas, tetap semangat, God bless dari Bu Titi Tangerang. Baik, semangat juga untuk Bu Titi pastinya ya. Dan lagunya kita carikan dari Enmes, Senyumlah. Siapa lagi yang ada di live TikTok kita nih?
1: Kita di sini ada tadi Kasari.
0: Basari lagunya Anji, kita gantikan dengan Kekasih Terhebat ya. Tapi katanya oke sih, suka juga sama lagu ini.
1: Ada Aldi, semangat Kak Rere. Oh, terima kasih.
0: Ini siapa nih? Apakah siapa penggemarnya nih? Rere ataukah siapa ya? Boleh di-spill-spill nggak? Jadi kepo ya gue ya. Ayo, siapa lagi yang sudah ada request di live TikTok kita? Sekali lagi makasih untuk Kak Jo sama Kak Dewi yang sudah kirim-kirim gift-nya ya. Tadi dapat apa sih itu? Dapat keyboard ya?
1: Keyboard ya, ada tidak terlihat sama
0: gue lihat sih ada touch sama gambar tangan dua lagi main keyboard.
1: Ada Kak Friska, Dikta Wicaksono, dia tak mau.
0: Iya, tadi Dikta Wicaksononya nggak ada nih Kak Friska, boleh diganti.
1: Boleh ganti yang lain nggak tuh Kak? Mungkin lagu Dikta waktu pas dengan grup yang lama.
0: Iya, itu mungkin dia juga hari ini lagi cuti, jadi hari ini nggak ada di songbank kita. siapa lagi yang sudah bergabung di live TikTok kita? Kita coba lihat yang dikontak dulu ya kali ya. Di kontak juga sudah ada yang request kayaknya nih Rere. Sama Kak Yohana Rumagit juga ya. Requestnya lewat WhatsApp sama kontak juga nih. Oke, Dikta Wicaksono setia.
1: Setia.
0: Masih penasaran ya sama Dikta ya?
1: Iya, masih penasaran sama Dikta ini. Karena Dikta baru banget juga sendiri soalnya dia.
0: Iya, jadi solo sekarang ya.
1: Iya.
0: Solo, setia Dikta Wicaksono, aman. Kita langsung masukkan ke playlist kita.
1: Oke.
0: Oke, Kak Fiska, lagunya yang setia aman ya. Ditunggu aja ya. Jangan kemana-mana. Sampai jam 3 sore masih bersama Chandra dan juga Rere. Rere mungkin mau salam-salam untuk yang di rumah. Untuk Pak RT, Bu RT atau
1: untuk
0: Pak RW.
1: Mama, hey.
0: Untuk Mama boleh, silakan.
1: Halo Ma, akhirnya aku masuk siaran.
0: Hai Mama. Tapi bukan gini ya. Untuk anakku Rere, ditunggu. Oh enggak ya.
1: Kayak orang hilang di mall tuh.
0: Siapa lagi Rere mau say hi gak nih? Mumpung ditonton banyak orang nih di TikTok kita kayaknya yang aduh view-nya ramai banget nih Rere nih.
1: Udah 800 tapi nol hilang kayaknya.
0: Yang request lagu juga ada 2260 nih. Tapi nunggu nanti kapan ya. Rere, ngomong-ngomong di Cikokol udah ramai belum sih untuk ornamen-ornamen 17-annya?
1: Di sekitaran rumah udah ya pasti.
0: Gapuranya udah berubah dong. 17.08.45 17.08.2026
1: udah
0: Put Eri ke
1: 81
0: 81 kirain gak tahu.
1: Tahu dong ini kan ada oh enggak ya.
0: Ada ya ada cantekannya ya. Gak boleh gak tahu ya berapa tahun kemerdekaan kita.
1: Betul,
0: harus tahu.
1: Harus
0: dong.
1: Tahu.
0: Karena kita juga kan kita berterima kasih untuk para pahlawan yang sudah berjuang untuk bangsa kita. Jadi kita harus tahu. Aldi Pret ya, Silon Seven.
1: Kita katanya.
0: Langsung kita carikan ya. Siapa lagi nih Rere?
1: Ada Lucius gabung juga nih di live kita. Mungkin juga balik lagi nih ke Hardliner yang mungkin kayak ada sedikit kepo, siapa sih nih suaranya, siapa sih orang di balik suara ini gitu. Kalau misalkan emang lagi di rumah, lagi gak ngapa-ngapain, boleh langsung gabung aja di live TikTok kita di Hardline FM. Tapi kalau untuk yang di jalan, stay aja, jangan main HP. Nggak apa-apa kok ditemenin sama suaranya dulu gitu.
0: Oh iya, ngomong-ngomong untuk Aldi Pret Aldi Pret kok agak gimana ya? Aldi Pret. Kenalan dong Rere. Si Lawan Seven yang kitanya adanya versi akustiknya gimana, mau enggak? Atau mau diganti judul lain nih si Lawan Seven-nya? Gimana? Masih kita tunggu. 5, 4, 3.
1: Buru-buru banget kan. Baru juga typing katanya. Ini baru ngetik nih gitu.
0: Ayo, si Lawan Seven yang kita ada versi akustiknya doang. Mungkin mau diganti dengan yang judulnya lain. Ini kayaknya seru nih. Hari bersamanya oke. JAP juga oke sih. Kemudian siapa lagi nih si Lawan Seven-nya? Hari bersamanya ya tadi ya. Terus ada Canggung. Mau yang mana nih? Sheila on Seven. Kok gue muncul Sheila Majid ya?
1: Kok beda aliran?
0: Beruntungnya aku, Anugerah Terindah. Mau diganti yang mana nih Kak Alfred? Alfred benar ya?
1: Aldi.
0: Oh Aldi Pred. Jadi Alfred sih. Melompat lebih tinggi. Kemudian pejantan tangguh kah? Atau Sepia? Sepia. Hari ini ku enggak datang. Halo Fandi, selamat bergabung.
1: Halo.
0: Gimana? Kita tunggu untuk Aldi Pret ya. Apakah mau diganti judul lain? Karena kalau yang kitanya versi akustiknya. Masih kita tunggu terus ya Heartlander yang ingin bergabung di live TikTok kita. Mau request lagu tahun 2000-an, lagu barat, lagu Indonesia. Masih bersama Betul. Chandra dan Rere. Juga bisa lihat line WhatsApp kita 0819-269-1000. Rere aktivitasnya apa? Dijawab dulu ya.
1: Aku aktivitasnya kali ini menemenin Chandra di sini.
0: Kalau yang nggak di sini, ngapain? Mungkin ada kegiatan lainkah di luar atau sedang mengapain gitu berhubungan dengan broadcast?
1: Broadcast aku masih ini sih Kak, untuk memperdalam ilmu aja kali ya. Makanya aku ikut Mic on 2 gitu.
0: Bukan ilmu terbang ya.
1: Itu gak harus ke Gunung Kawi kok.
0: Ini belum dapat jawaban, kita dari Aldi Pret untuk si Lawan Seven ya. Yang kita atau ganti judul lain nih. Tuh, karena kalau kita adanya versi akustik.
1: Iya.
0: Dita Wicaksono Setia Aman. Terus siapa lagi? Rere.
1: Ada Kanoksa juga nih, halo Kanoksa, welcome.
0: Request lagu apa tuh, enggak ya?
1: Request enggak, dia baru masuk aja nih Kak. Mungkin yang Solon Seven diganti melompat lebih tinggi kali ya.
0: Melompat lebih tinggi aja, lo kok kamu yang pilihin sih?
1: Kayak sudah sehati banget nih.
0: Oh I see, akhirnya pendengar kita sudah mulai bisa mengungkapkan sedikit demi sedikit. Siapakah yang ada di balik pret itu ya? Diganti apa tadi? Melompat lebih tinggi. Melompat lebih tinggi ya. Oke, jangan terlalu tinggi takutnya nanti malah jatuh, kejedot ya kan. Kalau gitu sambil nunggu kita puterin lagu yang di request sama Mbak Sari, Anji Kekasih Terhebat. Biarkan.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Cerdas Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.

Multitasking itu istilahnya. Cepat, praktis, efisien. Tapi masalahnya, masih banyak pebisnis yang bekerja seperti 10 tahun lalu. Semua dikerjakan manual, semua diulang-ulang terus, sampai semua habis tenaganya. Padahal zaman sudah berubah. Hari ini, siapa yang pintar memakai alat, bisnisnya akan melaju lebih cepat. Bukan berarti manusia tidak penting, tapi manusia yang mau belajar teknologi akan lebih unggul. Jangan takut perubahan, jangan takut AI, jangan takut belajar hal baru. Dan ingat headliners, masa depan bisnis bukan milik yang paling kuat, tapi milik yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 105.6 FM Heartline Radio, your family station. Masih sama Rere dan
1: ada Chandra juga yang nemenin sampai nanti jam 3 sore dalam hari.

0: Song request tahun 2000-an lagunya ya.
1: Betul.
0: Lagu barat oke.
1: Okay. Lagu Indonesia okay. Boleh.
0: Lagu Indonesia oke, okay. Lagu barat juga oke.
1: Okay. Oke, okay, jadi mau lagu barat apapun di atas 2000-an itu boleh langsung yeah. Di request aja.
0: 2001, 2002 sampai 2025 masih oke. Okay. Yeah. 2006 kalau memang udah ada rilisan terbaru pasti kita puterin.
1: Mm-hmm.
0: Oke, okay, siapa lagi nih Rere yang sudah join di live TikTok kita? Rere mungkin boleh disapa-sapa dulu.
1: Ada Kak Isak di sana, ada Kak It's Cross Pro MC, ada Tanti, ada Pasti Butuh Banget. Nah, siapa tuh? Pasti Butuh
0: pasti
1: Banget.
0: Pasti Butuh Banget.
1: Iya.
0: Mana tuh? Apa? Di mana tuh?
1: Nama akunnya Pasti Butuh Banget.
0: Bisa gitu ya? Nama akunnya Pasti Butuh Banget. Memang sih kita zaman sekarang pasti butuh ya.
1: Iya, butuh apa tuh, Kak?
0: Butuh untuk didengarkan.
1: Iya.
0: Butuh untuk dimengerti.
1: Betul.
0: Butuh untuk disayangi. Dan butuh uang juga.
1: Mm-mm. Butuh buat naikin mood juga dengan lagu bisa.
0: Nah,
1: langsung request.
0: Yang pasti kehadiran Chandra dan Rere siang hari ini bisa menjadi mood booster kalian juga ya. Yang lagi galau mungkin cari lagunya yang bikin semangat.
1: Iya, jangan yang galau juga.
0: Iya, yang lagi semangat cari lagu yang bikin galau. Masalah ya. Gak boleh ya.
1: Yang
0: lagi semangat,
1: semangat
0: tetap
1: juga
0: dipertahankan
1: dong.
0: Semangatnya. Dan bila perlu ditingkatkan lagi semangatnya. Kalau Rere semangatnya tanggal berapa atau kapan?
1: Semangatnya di awal bulan kali ya.
0: Kenapa orang selalu semangatnya awal bulan ya?
1: Karena kalau di akhir udah lemas-lemas tuh biasanya.
0: Oh,
1: dompetnya
0: gitu ya?
1: Lemas, orangnya lemas.
0: Dompetnya lemas, ngelihat ke dompet kok kayaknya gak semangat. Kok kayak gak ada kehidupan di dompetnya gitu ya. Ngelihat keluar banyak yang dagang, jajanan, jalan-jalan ke mall apalagi.
1: Banyak diskon nih akhir
0: banyak
1: bulan. Apalagi
0: akhir bulan.
1: Nanti nih biasanya di tahun di ulang tahun Indonesia
0: iya,
1: nih.
0: Banyak diskon
1: banyak
0: ya.
1: Banyak diskon.
0: Wow, rame pastinya. Dengan diskon nih, full diskon kayaknya menyambut HUT kemerdekaan RI ya.
1: Betul.
0: Boleh saran gak ya kalau memang kira-kira agak-agak gimana gak usah main-main ke mall dulu.
1: Iya, biar aman dulu nih yang di dompet
0: iya,
1: gitu.
0: Kecuali ada yang lagi mau ngabisin yang ada di dalam dompet.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Yang merah-merah itu.
0: Yang merah-merah itu, yang biru-biru juga boleh. Yang hijau-hijau juga boleh asal ada beberapa gepok ya. Oke, okay, tapi apapun itu yang pasti kita tetap harus selalu bersemangat ya Hardliner. Karena ada Chandra dan Rere yang nemenin sampai jam 3 sore. Yang mau request lagu daripada galau-galau gak jelas.
1: Betul.
0: Ya kan. Mendingan dengerin kita, mendingan happy-happy. Lagu-lagunya pasti kita puterin kalau ada di sini.
1: Iya, yang semangat-semangat lah ya. Siang-siang gini gak boleh lemes, mesti semangat sampai sore nanti
0: ya.
1: Lemesnya nanti aja malam karena tidur gitu.
0: Ya kalau tidur biasanya lemes ya, karena memang di bawah alam sadar ya. Kalau tidurnya keras, dia kejang. Oke, okay, Hardliner sambil menunggu yang mau request di line WhatsApp kita 0819269000 juga di live TikTok kita. Kita juga mengundang nih semua untuk Hardliner mengikuti kegiatan Fantastic Voice of Freedom yang akan diadakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 di atrium atau lobby Maxbox Lippo Village Tangerang Karawaci. Kegiatan ini dimulai dari sesi 1 jam 2 siang sampai jam 5 sore. Akan ada talk show, performance dari berbagai komunitas. Hardliner juga bisa lihat langsung aktivitas dari obi fan-nya Hardline.
1: Wow.
0: Secara langsung di lokasi dan bisa ikutan games dengan hadiah-hadiah yang menarik.
1: Fantastic
0: Voice of Freedom ya. Lalu pada sesi 2 dimulai jam 6 sampai jam 6 sore sampai 9 malam akan ada malam doa dan pujian. Kita akan berdoa bagi bangsa dan juga praise and worship bersama komunitas-komunitas, gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen lainnya dengan guest star Kevin Lim dan Andre Hermanto. Guts juga ada DNA Worship, juga Berry Likumahua dan Adinda Slahita.
1: Wah, seru
0: tersedia
1: banget itu.
0: Tersedia juga nih yang paling menarik ada
1: apa tuh?
0: Door prize pada akhir acara. Biasanya itu yang ditunggu.
1: Yeah.
0: Selain memang
1: ada penampilan-penampilan yang menakjubkan
0: juga memang ditunggu. Dan itu bisa bermanfaat juga.
1: Betul.
0: Bagi yang hadir. Jadi jangan lupa hadiri Fantastic Voice of Freedom di Lippo Maxbox Lippo Village Tangerang Karawaci pada tanggal 22 Agustus 2026. Berarti hari Sabtu ya.
1: Yes. Jadi malam minggunya di sana aja wis.
0: Ya, oh, kita malam minggu di sana seru-seruan
1: yeah,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau mau datang silakan Hardliner di tanggal 22 Agustus hari Sabtu 2026. Siapa lagi nih Rere yang join di live TikTok kita nih? Rere mungkin bisa kebawaan enggak supaya mukanya enggak ketutup.
1: Oh.
0: Itu yang tadi ya.
1: Iya. Yeah. Ini udah kelihatan banget nih. Jadi kalau misalkan Hardliners yang ngedengernya via suara aja mungkin langsung bisa gabung. Karena mau gimana kita harus mengikuti zaman nih kak.
0: Betul.
1: Biar gak ketinggal.
0: Zaman yang kayak gimana nih?
1: Zaman now.
0: Zaman now.
1: Gen Z
0: dong, sama kayak gue ya. Oke, Rere sambil nunggu kita mau bacakan dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Selamat siang untuk Pak Wardiono. Shalom, selamat siang Bung Chandra dan Oktrin Pak Wardiono hari ini.
1: Apa ya, Oktrin lagi, banyak yang rindu nih.
0: Iya kayaknya, cuman Oktrin lagi tugas luar kantor. Jadi hari ini Chandra sama Rere. Pak Wardiono dari Cengklong mau request lagu judulnya Kenangan Terindah dari Samson. Salam-salamnya buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hardi Santoso, kemudian Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, ada Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request, semoga terhibur dengan lagunya. Juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Terima kasih Pak Wardiono. God bless you too. Lagunya dari Samson, Kenangan Terindah, nanti kita puterin ya. Kemudian ini Mbak Sari apa lagi nih? Oh, semangat.
1: Semangat ya banget nih ya.
0: Kita semangat ya Mbak Sari ya. Mbak Sari juga semangat ya. Dapat kopi kita berupa gambar juga. Kopi bang katanya. Oke, kita juga mau menyapa untuk semua hardliner yang mungkin siang hari ini baru saja bergabung bersama kita. Kita juga mau menyapa untuk hardliner yang sedang berkendara mungkin. Tetap safety driving guys, tetap pakai sabuk pengamannya, patuhi rambu lalu lintas. Jangan pegang gadget sambil menyetir karena itu berbahaya sekali. Kalau mau dengerin kita, cukup di radio yang ada di mobilnya.
1: Betul, dengerin suaranya aja dulu, nanti nyampe rumah baru dilihat,
0: jam 4 ya, udah ganti dong penjernya.
1: Gak apa-apa, kita ramain aja.
0: Oke, yang pasti kita apapun itu suasananya, apapun itu hasilnya, apapun itu yang ditunggu, apapun itu yang diimpikan, kita harus tetap selalu tersenyum.
1: Is betul.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Ronald Reed, seorang petugas kebersihan sederhana di Vermont, Amerika Serikat. Dia tidak punya penghasilan lebih dari $45,000 per tahunnya atau sekitar 720 juta rupiah. Sebagai perbandingan, rata-rata gaji tahunan di Amerika Serikat saat itu sekitar 55.000 sampai dengan 60.000 US dollar. Alias Ronald digaji di bawah rata-rata penghasilan nasional di Amerika. Tapi saat dia meninggal di usia 92, kekayaannya tembus lebih dari 128 miliar rupiah. Apa rahasianya? Bukan bisnis startup, bukan kripto, dan bukan gaji yang tinggi. Ia hanya konsisten membeli saham dividen blue chip, hidup super hemat, dan reinvest semua keuntungan tanpa pernah menjual satupun. Dia tinggal di rumah sederhana, naik mobil bekas, dan tidak pernah pamer. Tetapi begitu ia meninggal, ia menyumbangkan seluruh hartanya ke perpustakaan dan rumah sakit lokal. Itulah kekuatan dari waktu, disiplin, dan mindset investasi jangka panjang. Kisah Ronald bukti bahwa Anda tidak harus jadi orang kaya untuk membangun kekayaan. Anda cuma butuh kebiasaan keuangan yang benar. Mulailah dari kecil. Mulai sekarang, konsisten adalah kunci. Bagikan sharing ini kepada teman-temanmu agar mereka juga bisa membangun masa depan mereka yang lebih cerah mulai dari hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: Ya, 100,6 Heartline FM masih bersama Chandra dan juga Rere di kesempatan siang hari ini dalam program Heartline Song Request, lagu tahun 2000-an, lagu Indonesia maupun lagu mancanegara.
1: Betul.
0: Barusan lagu yang di-request oleh Fiska Nuria.
1: Fiska, iya.
0: Fiska yang request di live TikTok kita ya.
1: Betul.
0: Dikta judulnya Setia.
1: Setia tuh.
0: Kak Fiska setia enggak nih?
1: Setia pasti ya, karena request-nya juga setia nih.
0: Kalau request-nya setia harusnya setia juga,
1: yeah,
0: ya. Dibantu tap-tap layarnya guys ya di live TikTok kita ya, dibantu di-share juga live-nya atau juga di-repost. Karena siang hari ini kita akan terus menemani sampai jam 3 sore nanti. Sambil menunggu yang mau request lagi, kayaknya masih bisa ya, ada beberapa lagu
1: sih
0: antri, cuman kayaknya masih aman lah ya, request sampai jam 3. Dan mau sapa siapa mungkin Rere?
1: Tadi juga kita udah ngebawain Melompat Lebih Tinggi juga, request dari Kak Aldi.
0: Siapa itu yang request?
1: Ada Pratnya ya?
0: Aldi Pret, ya, request lagu Melompat Lebih Tinggi.
1: Jadi untuk siang-siang,
0: tapi lihat-lihat juga kalau lompatnya tinggi-tinggi. Tadi kalau ada di atas takutnya kejedot ya.
1: Iya betul, takutnya mau menyentuh asbes.
0: Terlalu tinggi, wah malah kejedot kepalanya. Kalau ketinggian banget juga, mau sampai di bawahnya juga jauh.
1: Itu mau jatuh gitu.
0: Oke, siapa lagi nih kira-kira Rere mau menyapa siapakah kira-kira?
1: Untuk Heartliners mungkin ya, bisa nih kalau misalkan kayak, aduh kayaknya kalau request lagu aku udah deh, Kak, boleh request lagi gak? Boleh gak sih Kak dua kali request gitu?
0: Selama jamnya masih aman sih,
1: oke-oke aja. Nah, jadi gak apa-apa gitu.
0: Biasanya sih kebagian cuma sekali nih Rere. Karena antrian kita juga, wah panjang banget.
1: Ada berapa puluh ribu ini?
0: Terakhir sih 2.200 ya.
1: 2.200. Mungkin Heartliners juga mungkin mau curhat-curhat atau balik lagi nih mau kayak
0: info-info
1: jalan
0: atau mau curhatin yang sebentar lagi mau 17-an.
1: Betul.
0: Udah persiapan apakah di RT/RW-nya? Udah ada persiapan apakah di gapuranya?
1: Udah.
0: Biasanya ada lomba ini nih. Ada lomba gapura yang
1: paling wah.
0: Dekor gitu. Gapura yang paling oke.
1: Iya, yang paling ciamik gitu ya.
0: Iya, yang paling ciamik.
1: Nah, atau ada yang lagi memperkuat badan nih untuk naik
0: panjat pinang
1: gitu.
0: Ya, lagi melatih otot untuk panjat pinang atau mau lomba gebuk bantal.
1: Ya biasanya ya. Atau ada yang nari-nari juga biasanya nih yang punya anak mungkin.
0: Lomba dance atau balap karung atau lomba apa itu makan kerupuk?
1: Makan kerupuk. Kalau Kak Chandra biasanya kalau 17-an lomba apa nih? Apa tidur nih?
0: Oktrin sih udah sering nanya. Kalau gue sih ikut lombanya makan kerupuk.
1: Makan kerupuk.
0: Plus soto.
1: Plus kecap.
0: Plus kecap sama jeruk jangan lupa. Tapi kalau orang-orang biasanya lomba makan kerupuk gratis. Kerupuknya gratis kalau gue nambah 20.000 karena ada soto, kecap,
1: nasi
0: sama es teh manis.
1: Kalau Heartliners nih sukanya lomba apa nih di 17-an? Kalau misalkan lomba melupakannya kayaknya nggak mungkin ya.
0: Ya kalau itu agak-agak repot ya, karena kita mesti bentuk panitia yang baru lagi kalau mau ada lomba melupakan dirinya. Tapi lomba-lomba yang memang memacu semangat, yang memang membutuh kerjasama tim, kemudian lomba-lomba yang memang memperkuat rasa nasionalisme.
1: Betul.
0: Kita ya, jadi itu sangat perlu sekali kita mengikuti lomba-lomba juga, karena memang disitulah momen-momen ketika kita bersama-sama, yuk kita rayakan hari kemerdekaan.
1: Betul.
0: Kita yuk kita rayakan bersama-sama keluarga, yuk kita rayakan bersama warga setempat. Ayo kita bikin, kita ciptakan lomba yang bisa menjalin tadi kekompakan.
1: Betul, gotong royongnya juga kerasa banget.
0: Gotong royong warga, gotong royong warga komplek.
1: Betul.
0: Atau gotong royong RT ini dan RT yang seberang. Gotong royong antara RW.
1: Betul.
0: Gotong royong antara Pak Camat. Pelurah.
1: Jadi jangan karena lomba kayak harus menang, enggak sih. Ya, kebersamaannya.
0: Kalau gue sih lomba menang kalah tuh nomor 2. Yang penting suatonya habis.
1: Yang penting suatonya habis.
0: Oke, kalau gitu kita sambil nunggu yang mau request lagi nih. Kita sambil nunggu juga berita 30 bentar lagi. Kita langsung puterin sudah di request oleh seseorang tadi, dari Anna Hamilton dengan Bad Liar.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Calon Dewan Gubernur Bank Indonesia usulan Prabowo. Karen Leavitt mundur, kehilangan besar bagi strategi media tempur. Maksud kami media Trump. 17 pelatih asing dominasi Super League, Ade Suhendra satu-satunya pelatih lokal. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto resmi mengajukan 4 nama calon untuk mengisi jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI. Pengajuan dilakukan setelah Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada 25 Juli 2026 karena alasan pribadi. Pada Kamis minggu ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan 4 nama tersebut, yaitu Destri Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior, serta Solikin M. Juhro dan M. Anwar Basori sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Herlaner keempat calon ini akan mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Destri sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior, sementara Aida, Solikin, dan Anwar merupakan pejabat internal Bank Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari kabar internasional, Sekretaris Pers Gedung Putih Karen Leavitt mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu kemarin waktu Amerika Serikat. Keputusan dinilai menjadi kehilangan besar bagi Presiden Donald Trump, mengingat Leavitt merupakan salah satu orang kepercayaan sekaligus sosok penting dalam strategi komunikasi pemerintahnya. Pada Kamis minggu ini, Leavitt menyatakan keputusan tersebut berkaitan dengan keinginannya untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga. Setelah kelahiran anak keduanya pada Mei lalu, Trump memuji Leavitt sebagai salah satu ajudan paling terpercaya dan memastikan dirinya tetap membantu sebagai penasihat eksternal. Hardliner selama menjabat, Leavitt dikenal memiliki gaya komunikasi yang tegas dan konfrontatif terhadap media sekaligus aktif memperkuat narasi MAGA. Kepergiannya dinilai dapat menjadi tantangan bagi strategi komunikasi Trump ke depan. Dan dari kabar sepak bola, komposisi pelatih Super League musim 2026-2027 hampir sepenuhnya dikuasai pelatih asing. Dari 18 klub peserta, hanya Ade Suhendra dari Aizen Mulang FC yang menjadi juru taktik lokal. Pada Kamis minggu ini, peta kepelatihan lengkap setelah Bayangkara FC menunjuk Oscar Brusson asal Spanyol yang menggantikan Paul Munster dan memiliki pengalaman membawa klub Bangladesh meraih 3 gelar. Dominasi pelatih asing menjadi tantangan tersendiri bagi Ade Suhendra untuk membuktikan kualitas pelatih Indonesia di kompetisi kasta tertinggi.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: penjaga hati pukul kita ke pukul 14.41 menit waktu di studio kami. Ku bayangkan, nah lu copot kan. Coba tolong itu diperbaiki dulu. Nah, sudah aman ya.
1: Aman, aman.
0: Ini gara-gara menjaga hati, tapi mic-nya gak dijaga.
1: Jadi gak, iya nih, copot tadi.
0: Agak shock gitu kayaknya ya.
1: Iya, kaget.
0: Rere, tadi sudah banyak banget yang udah request ya.
1: Betul.
0: Di siang hari ini dalam program Heartland Song Request. Kita lagi ngobrol-ngobrol tentang lomba 17-an.
1: Betul.
0: Ada gak sih lomba-lomba yang unik gitu ya? Yang kalau kayak makan kerupuk, balap karung, panjat pinang. Kayaknya emang ikonik banget gitu, panjat pinang ya. Ada satu lomba yang kayaknya unik gitu. Ada ide-ide apa sih?
1: Kalau
0: Rere punya ide gak? Mungkin bisa didengarkan siang hari ini. Ada panitia 17-an lagi bingung bikin lomba apa lagi ya. Kayaknya kalau balap karung udah biasa, lomba bakiak udah biasa, tarik tambang udah biasa.
1: Mungkin lomba mewarnai wajah kali ya. Tapi dilakukannya dengan
0: Make up, tapi diwarnain gitu.
1: Iya, make up kan buar.
0: Maksudnya enggak? Merah kuning hijau kah gitu mukanya? Enggak juga.
1: Iya, pakai kayak eyeshadow kayak gitu. Tapi mesti nutup mata yang nge-make upinnya.
0: Oh, oke. Jadi belepotan gitu ya.
1: Jadi bukan siapa yang cantik, tapi siapa yang paling
0: belepotan. Siapa yang paling hancur make upnya itu jadi juaranya. Atau mungkin kita bikin lomba yang sepak bola tapi pakai corong mukanya gitu. Pakai corong tuh ada tuh yang
1: lubangnya kecil
0: gitu
1: ya.
0: Tapi nggak sepak bola gitu ya. Kebayang nggak tuh nendang bolanya?
1: Waduh, itu kayaknya agak sedikit sulit ya.
0: Agak ekstrim, cuman kayaknya seru ya kalau bikin lomba sepak bola tapi tutup pakai corong gitu dari kertas aja tuh. Biasanya suka kertas apa? Dari kertas bentuk corong gitu, pakai tali diiketin di kepala.
1: Jadi itu buat yang nontonnya seru banget sih kelihatnya kan. Pasti kan, wih, dia bolanya di mana?
0: Bolanya di mana? Dia larinya lari kemana ya? Tapi please ini ya, tolong cari tempat yang aman, jangan sampai di pinggir sungai. Karena kita worry-nya dia tiba-tiba lari ke arah sungai.
1: Kecebur, karena nggak kelihatan kan ya?
0: Atau mungkin lomba estafet air bocor?
1: Jadi mesti buru-buru tuh kan?
0: Ngoper ke belakang gitu ya? Atau mungkin lomba ini? Pakai gayung juga dari tuh yang susun dia deret 5 orang. Yang depan tuh ngasih air pakai gayung gitu ke belakang, yang paling belakang nampung airnya gitu ya.
1: Atau nampung juga airnya juga makanya gayung juga. Jadi gayung biar juga, ya? cepet banyak-banyakan kan.
0: Banyak-banyakan yang
1: betul,
0: nampung air ya kan.
1: Betul.
0: Nah, kayaknya seru-seru juga tuh ya.
1: Kalau misalkan gitu, belut kayak gitu juga udah biasa ya kayak.
0: Kalau nangkap belut biasa sih ya.
1: Kalau nangkap yang lain
0: nangkep yang mana tuh? Nggak nangkep ikan piranha juga ya?
1: Nanti tangkep hilang tuh jarinya.
0: Agak-agak gimana gitu ya?
1: Agak serem itu ya.
0: Atau mungkin lomba cantol topi caping.
1: Apa tuh?
0: Yang topi yang Pak Petani tuh. Itu biasanya dipasang kawat pengait, terus dicantolkan ke lubang tali yang gantung di atas. Pesertanya dilarang menggunakan tangan pada saat mengarahkan topi. Gimana tuh caranya?
1: Jadi dia gimana caranya? Oh, sama aja kayak ini kali ya, kayak masukin pensil ke dalam botol. Tapi ini ganti ini ya metodenya.
0: Iya betul, kalau pensil dalam botol kan diikat tuh di belakang. Terus dia ngebek gitu, ngarahin ke botol. Itu ada yang ngarahin di belakang biasanya ya kan.
1: Tunggu kita sambil kayak ngeliat ke bawah gitu kan.
0: Ngeliat ke bawah kali aja ada yang jatuh ya kan. Merah atau biru gitu ya.
1: Hijau juga gak apa-apa gitu.
0: Ya kan biasanya ide-ide menarik itu oke sih buat menjelang lomba 17-an ini ya. Kalau di tempatnya Rere udah disiapin apa?
1: Biasanya sih kalau ini kita masih
0: lomba panjat tebing enggak?
1: Belum. Enggak ada sih tebingnya, yang enggak ada.
0: Tebingnya enggak ada. Kalau yang manjatnya siap banyak.
1: Iya, banyak nih, karena biasanya tuh ini sih kalau masih kayak gini tuh dia tuh masih nyiapin panggung biasanya. Oh. Ada panggung buat tari, buat lomba nyanyi,
0: ada
1: ibu-ibu
0: band gitu juga
1: biasanya.
0: Ada games-games juga di atas itu.
1: Dangdut, iya. Paling ibu-ibu nih udah mulai latihan pita suara nih sore-sore nih.
0: Udah mulai gladi kotor.
1: Iya. Udah mulai nyanyi, udah denger musik. Wah, udah pasti nih dia mau ikut nyanyi nanti pas 17-an gitu.
0: Oh gitu, biasanya tiap tahun memang begitu ya? Ada lomba-lomba yang baru gak yang baru dilakukan di sana? Atau mungkin lomba nangkep bebek matanya ditutup.
1: Itu kayaknya gak ada bebeknya sih. Mungkin kucing kali ya, karena banyak banget kucing dan ayam.
0: Kalau bebek kan begitu ditangkep dapat kan bisa langsung digoreng.
1: Iya.
0: Kalau kucing agak serem ya. Mungkin Atau lomba nangkap ayam sambil mata ditutup. Atau nangkap kalau harimau nggak mungkin ya.
1: Yeah. Wah, kalau misalkan harimau sih kayaknya gambarnya aja gitu ya. Jadi oh bisa juga tuh yang baru tuh kakak, sekarang kan ada games baru tuh Cocomelon yang gambarnya disama-samain tuh, kita nyembunyiin patung, kita digambar yang sama terus dicari di satu ruangan, itu bisa juga
0: oh,
1: tuh
0: yang Cocomelon.
1: Iya, yang nempel-nempelin benda. Kita misalkan kayak tembok nih, kita warnain si patungnya jadi warna merah juga sesuai tembok, jadi susah tuh nyari patung yang kecil-kecilnya.
0: Oh gitu, gitu.
1: Iya bisa yeah. juga tuh. Tapi emang agak repot sih ya, mesti tempat yang agak sedikit kecil kayak gitu.
0: Jadi di dalam gua?
1: Gelap ya, say.
0: Atau gimana? Yang agak kecil. Atau kita cari ruangan yang 2x2, 3x3 gitu ya.
1: Nanti ditanyain sebenarnya berapa?
0: Kontrakan dong.
1: Iya. Kalau misalkan Kak Chandra sendiri nih, kalau misalkan lomba biasanya tuh lebih suka jadi panitianya kah? Yang memberikan ide atau ih saya mau ikut main semua games
0: biasanya
1: yang ada.
0: Biasanya kalau gue sih ikutan main.
1: Ikutan main ya.
0: Gue nggak mau capek dengan ide. Gue cukup capek untuk bertarung di lapangan ya kan. Seperti kayak tadi kan mau makan kerupuk. Kalau boleh request sih kerupuk ikan ya. Yeah. Biar ada rasa-rasa gimana. Nah, gitu,
1: sotonya
0: ya kan?
1: Dua.
0: Sotonya
1: kalau
0: dua,
1: bisa.
0: Es teh manis sama jeruk jangan lupa. Terus lomba balap karung tuh kayaknya seru ya. Karena kan kalau langkah kita nggak teratur, kita nggak bisa ngatur ritme apa langkah kita, jatuh biasanya.
1: Betul.
0: Kan? Atau langkahnya kegedean karungnya sempit.
1: Iya. Kalau balap karung pakai helm.
0: Balap karung pakai helm, oke lucu juga sih. Tujuannya?
1: Jadi biar nafasnya semakin sulit.
0: Helmnya yang ketutup ya, full face ya.
1: Full face. Iya,
0: ngap ya. Atau lomba tarik tambang biasanya gue cuman ya biasanya itu biar tim Koreanya aja sih buat ramen aja. Yang penting teriakannya kenceng ya. Tariknya nggak usah kenceng nggak apa-apa.
1: Yang penting ramenya, yang penting kebersamaannya, balik lagi ke ya,
0: lagi-lagi balik ke kebersamaan tadi.
1: Betul.
0: Jadi memang kita perlu lomba itu kan melatih kekompakan.
1: Betul.
0: Tadi kan melatih kerjasama juga, kekompakan tim, terus kesatuan antara visi dan misi itu biasanya perlu banget.
1: Betul. Jadi jangan karena kepengen menang kayak kita harus melakukan segala cara. Weh, enggak juga.
0: Betul. Jadi integritas juga diuji. Kan harus fair play.
1: Iya, sportivitas.
0: Sportivitas dijunjung tinggi setinggi langit.
1: Betul.
0: Atau lomba main flying fox dari Sungai Citarum ke
1: Sungai Kalideres.
0: Dari Sungai Citarum ke Kalideres bikin flying fox ya kan? Atau lomba apa lagi? Banyak sih sebenarnya.
1: Biasanya lomba tuh banyak sih ya. Kalau misalkan memang yang yang gak tergerus waktu itu udah pasti balap karung sih. Kalau kata aku itu pasti akan ada terus
0: ya,
1: tuh.
0: Sama lomba mengheningkan cipta seru juga sih ya.
1: Maksudnya
0: yang
1: gimana
0: paling
1: tuh?
0: Lama paling lama hening itu yang juara.
1: Kayaknya orang-orang introvert itu yang bakalan bisa tuh menang.
0: Begitu dia mengheningkan gitu. Cipta kita pulang sama panitianya. Pas dia melek udah gak ada lagi.
1: Kok kosong.
0: Oke, seru banget ya. Yang pasti kita siang hari ini sampai jam 3 ini kita sudah masih kurang 10 menit sih ya. Kita udah nemenin semua hardliner yang request lagu-lagu yang sudah di request juga. Kayaknya udah kita puterin semua ya. Oh ini ada yang komen nih di WhatsApp. Ada Mbak Sari nih katanya, lomba pukul kendi kendi digantung dipukul sampai pecah. Atau plastik diisi air dipukul.
1: Oh itu keren juga tuh, kayaknya yang plastik sih emang isi air.
0: Kalau kendi kayaknya butuh mahal ya budgetnya.
1: Iya, kayaknya yang murah-murah meriah aja nih in plastik.
0: In this economy lebih baik plastik diisi air dipukul.
1: Jadi walaupun kita basah kita seneng gitu.
0: Tapi
1: happy.
0: Tutup mata dong kayaknya harusnya biar seru ya kan, kalau melek kelihatan banget. Udah gitu kalau yang ada dendam-dendam pribadi nih kan ya bawa
1: kita basahin dia aja gitu.
0: Mungkin ditutup matanya juga ya. Nah terus diarahin tuh. Diarahin sama temennya.
1: Iya, diputar dulu badannya biasanya tuh biar agak linglung.
0: Iya, terus jaraknya agak bikin jauh dikit supaya dia agak effort ya.
1: Iya, majunya.
0: Majunya, terus yang nanti temennya ngarahin kiri-kiri, kanan-kanan, atas atau bawah gitu.
1: Tahu-tahu yang kepukul temennya.
0: Jangan ya, Dek ya. No ya, kalau itu
1: ya.
0: Agak berbahaya kecuali pukulnya pakai
1: plastik.
0: Plastik atau balon ya, enggak berasa ya. Matanya diikat. Hah? Matanya diikat. Oh iya, mati ditutupin. Gue bingung matanya diikat ya, nanti dia enggak bisa lihat ya. Diikat ditutup maksudnya
1: ditutup,
0: mungkin. Yang gue tahu sih yang diikat biasanya tangan sama kaki. Belum pernah dengar gue mata diikat ya, Mas Arya. Oke, kita seru banget di hari ini, edisi hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Kita mengucapkan terima kasih untuk semua hardliner yang sudah bergabung di line WhatsApp kita, atau juga yang sudah request di live TikTok kita, karena waktunya udah di penghujung program
1: nih. Iya nih, kalau misalkan mau denger lagi bisa.
0: Ya, mungkin besok ya. Iya. Jam 1 sampai jam 3 masih lagu tahun 2000-an. Mm-hmm. Kalau mau request sebelum jam 1 juga boleh. Mm-hmm. Biar playlistnya keputar duluan lagunya. Betul. Gitu. Tapi mungkin besok enggak tahu apakah Rere lagi yang akan duduk di kursi panas itu menemani saya.
1: Di kursi
0: saya.
1: Panas banget, tidak dari dingin ke panas karena deg-degan.
0: Untung enggak panas dingin ya.
1: Iya.
0: Besok-besok bawa skrip. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua hardliner yang sudah bergabung di line WhatsApp kita, juga di live TikTok kita. Kita akan ketemu lagi besok dalam program yang sama, lagu tahun 2000-an, request lagu Indonesia juga lagu barat. Dan akhir kata, saya Chandra.
1: Saya Rere.
0: Kami pamit undur. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hardline FM 100,6 memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga.
0: Bye-bye.
1: Bye.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Selamat sore semuanya. Ada versi Ana di sini dan juga ada
1: Gias.
0: Teman Gias. Kita di CS 9 sore. Pas di 13 Agustus 2026 bakal temani kalian semua versi Ana dan Dias sampai di jam 5 sore nanti. Apa kabar nih Dias?
1: Hai Kak Versi.
0: Versi aja.
1: Oh. I'm all good, I'm okay.
0: Oh, wow.
1: I'm happy today.
0: Iya, vibes-nya kamu tuh apa namanya? Hari ini datang-datang semangat banget, ya. Nah, karena lu lagi semangat banget, gua lagi pengen lu ngajakin lu untuk ngobrolin soal stres.
1: Stres
0: ini katanya enaknya kita obrolin pas kita lagi enggak stres. Ya, lagi
1: ya, betul.
0: Bener, bener. Kalau lu obrolin pas lu lagi stres, yang ada lu curcol mulu ntar.
1: Oh iya betul.
0: Jadi pas dah lu lagi vibesnya lagi enak, kayak terus lagi happy gitu kan. Jadi gua mau ngajakin lu ngomongin soal stres, tepatnya stress release.
1: Oke.
0: Katanya stres itu harus dirilis, Hardliner. Biar apa? Biar enggak gila.
1: Oh iya betul.
0: Ya, bahasa lebih enaknya biar enggak sakit jiwa sih, ya kan? Harus dirilis di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, jangan sampai ngerusak orang.
1: Yes. Jangan sampai menyakiti.
0: Menyakiti orang, menyakiti diri sendiri,
1: betul.
0: Ya kan? Harus punah cara yang tepat. So, kita bikin pertanyaan buat kalian semua. Menurut kalian di Hardliner, pertanyaannya, lo kalau lagi stres ini stres kategori berat lah ya. Tiap hari kayaknya indeks ekonomi kita stres semua. Tapi yang gue maksud gue sama dia semua bahas ini adalah stres kategori berat deh ya.
1: Yes.
0: Kalau lagi stres berat, biasanya lo ngapain nih? Diem-diem aja, nangis, tidur, jalan-jalan, dengerin musik, curhat, olahraga. Apa nih kalian tuh untuk ngerilis stres? Kenapa sih menurut kalian tuh stres kalian tuh mesti dikeluarin? Nah, tadi gue denger di request ada orang bahas-bahas introvert, extrovert. Nah, gimana cara kalian merilis versi, rilis stres kalian masing-masing tuh kayak gimana sih? Ya kan, biar in this economy tetap menjaga kewarasan. Gue akan kulik ini di topik ini sama Dias. Ya, boleh interaksinya di mana, Dias? Di WhatsApp?
1: Di WhatsApp. 0819-269-1000.
0: Ya, Pak, boleh ikutan di nomor ya yang sudah disampaikan tadi. Dan kita bakal tunggu respon kalian semua.

0: di 100.6 Heartline Radio, your family station, sama versi anak
1: dan Dias di sini.
0: Iya. Wow. Dias vibes-nya lagi seger banget.
1: Lumayan loh. Lumayan loh, langsung digedein sore ya. Lumayan loh.
0: Iya, iya. Makanya gua mengajakin dia ngomongin soal stres ya.
1: Stress release.
0: Banyak orang yang bilang, ya gua pernah sebulan lalu kali ya ngedengar ada teman yang bilang, "Ya, come on, in this economy, siapa sih yang enggak stres?" gitu. Dan gua merasa wajar banget, satu hal yang wajar banget kalau di zaman now, kemarin dan kemarinnya lagi. Setiap orang bisa aja stres, wajar. Tapi pertanyaan yang gak semua orang punya stress release yang tepat. Cara dia untuk menyampaikan, mengeluarkan apa yang menjadi stresnya itu, kadang-kadang orang banyak gak ketemu cara yang tepat.
1: Betul.
0: Ya, jadi gue jadi penasaran nih, kalau hardliner nih gimana? Kalau lagi stres berat, ngapain aja? Diam, nangis, tidur, jalan-jalan, ya dengar musik. Ya kayaknya banyak jawaban klise deh kita mau dapat sore hari ini. Tapi gue pengen dengar jawaban yang benar-benar yang benar-benar ngefek gitu loh. Terima kasih loh Kak Wiwi, kita udah dikasih kopi. Wah, baru juga
1: thank
0: mulai.
1: Kak Wiwi.
0: Jawaban yang benar-benar lu merasa waktu lu ngelakuin itu stresnya berkurang atau stresnya tuh keluar, paling tidak ngurangin dikit lah ya. Kenapa stres itu mesti dikeluarin dan gimana cara stress release lo buat tanpa nyakitin orang lain? Ini poinnya. Karena yang pasti kita semua pernah yang namanya stres. Mau kerjaan.
1: Betul.
0: Kerjaan numpuk. Nah, apalagi?
1: Pas
0: lagi. Deadline mepet.
1: Bener. Putus duit, cinta.
0: Duit lagi seret. Dimarahin bos. Berantem sama pasangan. Masalah keluarga. Nah, masalah kuliah. Ya, belum lagi buka media sosial, lihat hidup orang lain kayaknya baik-baik aja semuanya. Sementara gue.
1: Kok kita gini-gini aja sih?
0: Terus
1: kadang juga kita kan ngomong ya, gue nggak apa-apa kok, tapi sebenarnya aslinya udah mumet di kepala, udah penuh ya, gitu
0: ya,
1: kan?
0: Iya. Keluarin, Dias. Itu dia benar banget yang Dias bilang tadi. Stres itu nggak bisa terus-terusan disimpan. Sayuru mesti punya cara yang bisa membuat lu kurang-kurangin tuh stres lo. Gua kayaknya udah jadi rahasia umum kalau lu nggak bisa ngerilis stres lo. Ya, yang bukan hanya olahraga sih yang bisa bikin orang tetap sehat, panjang umur, produktif, tetapi kemampuan dia memanage stresnya dia. Nah, kalau dipendam terus,
1: lama-lama bisa overload.
0: Bener banget.
1: Penuh, meledak. Nah, kalau udah penuh, dikit masalah aja tuh biasanya kita udah meledak.
0: Ada juga
1: yang malah jadi marah-marah kemana-mana.
0: Betul.
1: Gitu kan?
0: Karena itu kita mesti punya kemampuan.
1: Strategi.
0: Ya, kemampuan untuk, strategi atau apapun namanya untuk stress release. Tapi mesti banget diingat, stress release ini bukan berarti marah-marah ke orang ya.
1: Yes.
0: Ya, siapa yang gue bisa riliskan stres gue?
1: Banting barang.
0: Ya, atau bikin status nyindir-nyindir orang gitu ya.
1: Benar.
0: Ini bukan caranya gitu loh. Stres gue, menurut gue sih itu nambah-nambah stres doang sih.
1: Nambah stres orang lain ya.
0: Iya. Jadi yang kita cari di sini gimana caranya gue bisa lega atau sedikit banyak ngurangin beban tanpa orang lain perlu jadi korban dari rilisan stres gue gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya stress release di sini buat apa sih? Dias?
1: Simpelnya gini, stress release itu cara kita buat mengurangi tekanan yang lagi numpuk di pikiran sama di badan kita nih. Kadang-kadang juga stres itu juga nggak kerasa kan ternyata gitu. Bayangin kepala kita tuh sebenarnya kayak handphone gitu. Setiap hari kan ada aja aplikasi yang dibuka, kan nggak cuma satu kan yang dibuka.
0: Betul.
1: Ada di handphone tuh ada kerjaan, ada keluarga, percintaan, terus juga belum lagi ngebahas uang, keuangan kan in this economy,
0: yes.
1: deadline, ada chat-chat orang yang belum dibalas, betul. Chat-chat bos yang belum dibalas gitu.
0: Iya, iya, iya. Ya, betul. Belum lagi masalah sama orang.
1: Bener.
0: Overthinking. Ya, semuanya kayak berjalan bareng. Sama kayak gue hari ini ya, sibuk banget dari pagi. Mungkin yang orang lihat hanya sedikit aja gitu. Tapi dalam seharian ini gue lagi ngurusin urusan di rumah. Terus kemudian ada keluarga dekat juga lagi sakit, lagi di rumah sakit. Betul. Kemudian kerjaan, balesin
1: semua. Hanya barengan
0: ya, balesin Pak Jeff gak berhenti chat gue. Ya, kita mesti ngatur meeting ini. Ya, sebenarnya gue mesti siapin ini, mesti lari ke situ. Sometimes sambil balesin orang ini, balesin orang itu. Kayaknya mungkin awal-awalnya biasa aja. Oke. Tapi kayak handphone yang tadi dia bilang
1: RAM-nya penuh. Lemot mulai lemot. Kan. Nah, orang juga kayak gitu.
0: Ya. Kalau kebanyakan tekanan yang kita simpan, kita bisa jadi gampang kesel lah,
1: tersinggung, kesenggol dikit nangis, gampang marah, insomnia.
0: Aduh, itu gua banget zaman dulu. Sekarang mah bodo amat, tidur aja.
1: Iya. Terus gak fokus kan, lagi kerja, ujung-ujungnya males ketemu orang, udah gak punya energi.
0: Wah,
1: lagi.
0: Itu parah sih, kalau kita sampai kehilangan energi gara-gara kita gak ngerilis yang namanya stres kita, itu udah di tahap stres bukan stres lagi.
1: Kalau anak Gen Z bilangnya demot.
0: Demot?
1: Demotivation.
0: Okay. Tapi kamu lagi gak demot ya?
1: Enggak dong, enggak, aku happy lagi, kok di sini.
0: Ya. Bahkan kayak hal kecil aja, itu bisa ganggu kalau lu benar-benar enggak ngerilis apa yang jadi stres lo. Jadi yang kita butuh kalau udah kayak gitu bukan restart aja, bukan.
1: Apa tuh?
0: Kalau restart kayaknya kita udah diem aja, gua enggak mau ngambales chat siapapun.
1: Enggak mau kabur itu.
0: Ya, bukan. Tapi ngasih kesempatan ke diri kita untuk bagaimana calm down, ya kan? Bisa tenang. Ya. Menghadapi apapun yang sedang kita hadapi. Kenapa sih stres itu mesti dirilis?
1: Sebenarnya karena manusia itu bukan tempat penyimpanan emosi. Kan kita sering diajarin ya, jangan cengeng.
0: Jangan cengeng lah.
1: Harus kuat. Gitu. Apalagi cowok-cowok nih kan.
0: Iya.
1: Jangan kebanyakan ngeluh.
0: Iya.
1: Udah, tahan aja.
0: Tahan.
1: Akhirnya ujung-ujungnya kita jadi terbiasa buat memendam masalah. Nah, ini dia masalahnya.
0: Nah, itu dia.
1: Sedih dipendem, kecewa dipendem, marah dipendem, capek dipendem, apalagi tuh.
0: Iya, apalagi ya semuanya dipendem ya. Kalau harta karun lu pendem mending say. Tapi kalau namanya emosi-emosi negatif dipendem terus, akhirnya lu sendiri enggak tahu sebenarnya lu lagi kenapa.
1: Betul.
0: Iya kan? Lu kenapa sih gua? Padahal yang namanya nahan emosi bukan berarti nyelesain emosi dong.
1: Betul.
0: Namanya jadi tahan. Gue pernah punya teman yang dikit-dikit gue bilang, Fer, tahan.
1: Itu cuma ditunda aja buat meledak.
0: Iya betul. Kalau terus-terusan ditunda, dia bisa keluar dalam bentuk yang lain. Misalnya, kita sebenarnya capek nih, tapi yang keluar marah-marah terus. Iya, bahasa argenzi perengat-perengut.
1: Iya.
0: Sebenarnya lagi keciwi sih, kecewa ya, tapi yang keluar malah bodoh amat. Sebenarnya lagi takut ya, emosi negatifnya lagi takut, tapi yang keluar jadi galak banget nih ya. Jadi
1: kita sebenarnya butuh perhatian kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi yang keluar malah nyalain orang.
0: Iya.
1: Karena masalah-masalah itu kita jadi nyalain orang, kita malah nyakitin orang. Makanya perlu belajar buat mengenali, mengeluarkan stres dan gimana sih caranya supaya lebih sehat.
0: Iya, betul gitu. Banget. Gue setuju banget. Jadi kayak gini loh. Stres itu ibarat balon ya. Anak gue lagi suka banget balon. Di depan lagi pada bagi-bagi balon juga. Bayangin deh dia. Bayangin ada balon di depan kita. Kita tiup sedikit. Ya, kayaknya masih aman. Tiup lagi, masih aman. Tiup lagi, masih aman.
1: Lama-lama makin besar.
0: Kalau ditiup gak berhenti.
1: Dipaksa
0: ya. Ya,
1: duar,
0: kaget semua orang. Gue paling gak suka bunyi balon pecah.
1: kagetnya itu.
0: Iya, balonnya ada di depan mata gua, Dias. Gua tetap aja kaget. Bingung enggak tuh? Ya, ini pecahin di depan mata, tetap kaget gua.
1: Iya, betul. Padahal udah tahu itu pasti akan meledak.
0: Iya, tapi tetap kaget. Iya, itu sama kayak gitu tuh kayaknya stres.
1: Iya, sama aja kayak stres kan. Mm-mm. Senin ada masalah, Selasa ada masalah lagi, Rabu ada juga, Kamis malah enggak tidur. Jumat dimarahin bos padahal besoknya udah weekend, ya kan?
0: Pas weekend pasangan bikin kesel.
1: Lengkap.
0: Minggu belum lagi masalah keluarga. Senin buter lagi di situ.
1: Masalah terus nih.
0: Iya. Ada orang yang cuma ngomong dikit kita langsung, "Loh, tuh kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa
1: apa sih lu pengat-pengut?"
0: Iya. Padahal sebenarnya masalahnya bukan cuma satu kalimat. Balonnya memang udah hampir meledak.
1: Udah ngumpul semua masalahnya.
0: Penuh. Betul. Dan nggak dirilis, ya kayak stres ya balik lagi ya. Ya nggak dikempesin dikit karena kalau balon tuh, dia kan balon tuh nggak bisa benar-benar
1: semakin besar.
0: Space angin di dalamnya tuh nggak bisa
1: terbatas.
0: Terbatas. Betul. Kita tuh nggak bisa penuh. Katanya kalau balon tuh mau awet, ya dia tuh harus nggak penuh banget sama angin.
1: Ya.
0: Ya kan.
1: Ya.
0: Jadi gimana headliner? Iya, boleh kalian komen-komen di sini tanggapan kalian seperti apa? Gimana sih caranya kalian tuh ngerilis stres kalian masing-masing biar bisa menjaga kewarasan kita semua in this economy? Ya, gue nggak mau jawabannya basa-basi. Ya, jalan-jalan, healing-healing kemana? Gitu dengerin musik. Kayaknya udah mainstream banget ya. Sesuatu yang bikin lo ngena
1: yang
0: banget.
1: Unik. Gitu.
0: Ya, yang unik atau yang elu banget tetapi menurut orang biasa tapi itu elu banget yang bisa ngerilis stres elu. Ya. Oke, sama Diaz dan juga Versiana sampai jam 5 boleh WhatsApp di mana Diaz?
1: Di 0819 269 1000.
0: Atau bisa komen-komen di TikTok-nya Heartline FM.
1: Yes.

0: Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
1: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, miso goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
2: Hotline FM. Berita 30.
3: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Dedikasi guru sangat berarti bagi kemajuan kota. Bayar pajak hari ini hasilnya kembali untuk pembangunan kota. Dari Amran pastikan stok pangan kuat hadapi El Nino 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman pada Kamis minggu ini memastikan stok pangan di Indonesia kuat menghadapi fenomena El Nino 2026. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sehingga pemerintah memastikan kebutuhan pangan dapat terpenuhi tanpa impor. Hardliner, pemerintah juga memperkuat penyerapan gabah petani melalui Bulog, termasuk kebijakan serap gabah dengan berbagai kualitas. Langkah ini ditujukan untuk menjaga stok pangan sekaligus melindungi petani dari penurunan harga akibat kondisi cuaca ekstrim. Selain beras, stok jagung mencapai 159 ribu ton, sementara ketersediaan daging ayam, gula, minyak, telur, dan daging sapi juga diperkuat. Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga ketahanan pangan nasional selama El Nino. Dan untuk informasi selanjutnya, Wakil Wali Kota Tangerang Mariono menegaskan dedikasi guru memiliki peran penting dalam kemajuan Kota Tangerang. Hal ini disampaikan saat membuka seminar nasional bertajuk Bersama Guru Membangun Kota yang digelar STISNU Nusantara Tangerang pada Rabu minggu ini. Mariono menegaskan guru merupakan pilar penting pembangunan karena berperan menyiapkan generasi yang unggul secara akademik, berkarakter, dan mampu menghadapi perubahan zaman. Pemerintah Kota Tangerang juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik, baik negeri maupun swasta. Seminar ini diikuti 125 guru tingkat SD dan SMP sekota Tangerang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, membayar pajak bukan hanya kewajiban, namun juga bentuk kontribusi masyarakat untuk mendukung pembangunan Kota Tangerang. Pemkot Tangerang melalui Bapenda menghadirkan Pesta Diskon Kemerdekaan yang berlangsung 3 hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Pada Kamis minggu ini, Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibawa menyatakan masyarakat mendapat diskon 17% untuk pokok PBB P2 hingga tahun pajak 2014 dan diskon 8% untuk tahun pajak 2015 hingga 2020. Hardliner diskon BPHTB sebesar 45% juga diberikan untuk masyarakat yang memperoleh hak atas tanah melalui program PRONA, PTSL, dan PTKL. Selain itu, denda tunggakan pajak hingga tahun pajak 2025 juga dibebaskan. Pajak yang dibayarkan masyarakat turut mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, hingga pembukaan lapangan kerja di Kota Tangerang.
5: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
3: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, hari kini adalah hari yang amat susah untuk mencari pasangan dengan karakter yang baik. Banyak pria mencari perempuan yang asal cantik, menarik, langsing, putih, dan glowing. Kadang, pria fokus kepada casing semata ketimbang isi alias karakter dan sifat si wanita. Apa gunanya dapat wanita cantik tapi egois dan mau menang sendiri? Padahal, jika Anda menikah, Anda akan hidup sampai salah satu dari kalian meninggal dunia. Jadi, sebaiknya pas Anda umur 20-an, perbanyak bergaul. Jangan terlalu sibuk bekerja dan melupakan niat mencari pasangan. Keseimbangan hidup harus disetting sejak Anda lulus kuliah. Masa pacaran, Anda harus membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak salah langkah dalam memilih. Ingat, salah cukur, kita bisa nunggu sampai rambut Anda tumbuh kembali. Salah pilih baju, bisa aja baju itu kita kasih ke orang. Tapi salah memilih pasangan, maka Anda masuk neraka sebelum mati. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional.

0: Hari bersamanya dari Sheila on Seven. Iya, Tuhan tolonglah. Katanya orang lagi jatuh cinta tuh gampang gugup. Jadi mesti minta tolong. Ya, beri kekuatan untuk menatap matanya. Ya, kalau gua sih bukan hanya kekuatan untuk menatap matanya, tapi kekuatan biar tetap waras in this economy, jangan menang. Ya. Ya, penting banget sih ini yang namanya menjaga kewarasan kita di kehidupan di dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini.
1: Carut marut.
0: Ya, apalagi carut marut. Ini ekonomi apalagi
1: amburadul.
0: Nah, betul banget ya. Tetapi penting kalau gue bilang sering dengar sih orang bilang kalau ya kita nggak bisa merubah orang lain. Ya, yang mesti kita jaga hati kita, keputusan-keputusan yes. kita, respon kita, dan yang lain-lain gitu.
1: Yang bisa kita kontrol cuma respon dari kita sendiri ya.
0: Iya, betul banget. Dan ya, di sore hari ini kita lagi ngomongin soal stress release. Ya, stress release tiap orang pastinya beda-beda, ya kan? Biar tetap waras, ya kan? Biar betul. Pikiran tetap tenang, ya. Bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik karena masing-masing kita pasti punya pilihan hidup, keputusan-keputusan tiap hari yang mesti kita ambil sejak kita bangun tidur. Dan pertanyaan ke kalian, apa yang kalian akan lakukan ketika kalian menyadari, waduh, udah penuh nih yang namanya tangki emosi negatifnya, ya kan? Apa nih yang mesti dilakuin biar nggak bisa ke manage dengan baik gitu?
1: Gimana
0: yang namanya
1: ya cara ngeluarinnya?
0: Ya betul. Gimana cara ngeluarin stres ini
1: supaya nggak nyakitin orang?
0: Betul
1: supaya
0: banget.
1: Nggak nyakitin diri sendiri?
0: Betul. Karena kadang orang terakhir yang kita marahi itu bukan penyebab masalahnya sebenarnya.
1: Iya betul lagi.
0: Ini sering banget terjadi di mana-mana ya, di sana sini.
1: Termasuk mungkin kita ya.
0: Ya termasuk kita juga di kantor mungkin kita dimarahin bos ya. Kita enggak bisa lawan. Ya namanya juga masih kerja kan.
1: Iya.
0: Akhirnya pulang
1: bawa masalah.
0: Ya.
1: Terus
0: pulang
1: sampai rumah. Ditanya nih sama keluarga.
0: Iya.
1: Kenapa pulangnya malam? Kitanya yang masih panas.
0: Iya, padahal kita mungkin itu pertanyaan yang biasa
1: iya,
0: ya.
1: Betul. Iya,
0: kenapa malam banget pulangnya? Kita dengerin itu tuh kayak interogasi.
1: Benar.
0: Iya kan.
1: Didengarnya jadi terasa interogasi karena kita sendiri lagi memendam emosi yang enggak enak nih.
0: Langsung gitu. Dijawab. Iya, emang kenapa?
1: Langsung ketus. Kenapa?
0: Emang kenapa gua pulang malam? Apa urusannya sama lu? Ya kan? Udah capek gua. Ya, jangan interogasi macam-macam. Lo mau ngapain kalau gue pulang malam jam 12, jam 1? Apa peduli lo?
1: Tapi jadinya bikin bingung orang lain. Lo kan gue cuma nanya.
0: Iya. Belum lagi secapek itu tiba-tiba iya. Anak rewel ya kan. Jadi makin emosi sudah. Iya. Padahal nih ya, Dias, penyebab kita tuh
1: marah-marah yang kayak gitu tuh.
0: Itu bukan anak
1: mereka.
0: Sama
1: pasangan, bukan keluarga yang bikin gara-gara sebetulnya kan?
0: Mereka malah cuma kebetulan jadi orang yang lagi ada di depan kita pas gelas kita ini udah penuh, udah luber istilahnya.
1: Nggak sengaja jadi pelampiasan.
0: Iya betul banget. Ini yang perlu kita sadari.
1: Betul.
0: Iya kita. Kalau gue nyebutnya kita karena ya yang lagi ngomong juga.
1: Iya lagi.
0: Jangan
1: aku, kamu, dan mereka.
0: Jangan sampai orang yang nggak salah justru menerima ledakan dari masalah
1: duar.
0: Yang bukan miliknya dia dong. Please lah. Ya kan?
1: Ya boleh stres.
0: Nah, boleh.
1: Boleh stres, marah boleh, tapi
0: marah
1: ya.
0: Marah boleh juga.
1: Jangan dilampiaskan sembarangan.
0: Jangan sembarian gitu. Lu lampiasin gitu. Ini kayaknya penting banget. Kita boleh marah ke orang dan itu kayaknya normal banget ya. Kecewa juga normal aja.
1: Yes.
0: Sedih juga ya udah enggak apa-apa. Kesel juga normal, capek juga normal. Yang penting buat dikontrol itu apa yang kita lakukan saat kita ngerasain itu semua. Misalnya, pas kita marah, ada dua pilihan. Pilihan pertama, gue lagi marah, jadi semua harus kena semprotan kemarahan gue.
1: Ada lagi. Gue lagi marah, gue butuh waktu. Jadi sebelum ngomong, sebelum marah-marah, tenang dulu, kita mundur dulu. Nah, yang kedua ini sebetulnya jauh lebih sehat kan? Karena emosi kita tuh tanggung jawab kita loh.
0: Jadi penting sih membangun kesadaran untuk nggak jadikan orang lain ini tempat sampah emosinya kita.
1: Betul.
0: Kadang kita merasa abis kita marah, alga, bodo amat lu. Lu mau kesel sama gua, bodo amat. Tapi kalau kita lihat dari sisi orang yang kita marahin, kita lega.
1: Dia
0: tapi
1: sakit hati.
0: Kayak lu bilang tadi ya sebelum kita siaran. Apa lu bilang tadi di luar?
1: Hurt people.
0: Ya, orang yang tersakiti cenderung menyakiti orang lain.
1: Betul.
0: Makanya gue kalau lagi sakit, lagi kesel, gue banyak diem. Bodo amat orang mau melihat muka gue kayak gimana. Yang penting sedapat mungkin gue gak nyakitin lo lewat kata-kata dan ucapan gue.
1: Iya benar.
0: Kita kadang-kadang merasa udah ngeluarin stres kita. Ya. Dan ya itu, udah nih, udah keluar nih unek-unek gue. Tapi yang akhirnya orang lain yang membawa stres baru yang kita tuang ke dianya, ya kan?
1: Cuma dipindahin aja.
0: Cuma mindahin stresnya kita ke orang lain. Makanya jangan salah kaprah ya. Ngelampiasin emosi bukan selalu berarti melepaskan stres dengan sehat. Kalau caranya bikin orang lain terluka, itu bukan rilis yang sehat, ya kan? Belum rilis yang sehat, nanti mungkin bisa jadi rilis yang berbau penyesalan pada akhirnya.
1: Oh iya, lagi berlarut-larut.
0: Apalagi di zaman now, di mana ada sosial media, di mana tempat kita bisa menuangkan semua unek-unek kesalahan.
1: Ini dia.
0: Ya kan.
1: Pernah gak sih pas lagi kesel tuh bawaannya tuh pengen posting sesuatu, ya udah tuh kita buka Instagram atau kita buka WhatsApp, terus habis itu kita nulis sesuatu yang sebetulnya menyindir orang lain nih, gitu, nggak nyebut nama, nggak apa.
0: Coba
1: gitu.
0: Lu kasih misal kalimatnya gimana?
1: Ada nggak ya orang kalau salah nggak pernah ngerasa salah, nggak minta maaf, bla bla bla bla gitu, atau nggak kalau nggak bisa menghargain orang jangan harap deh buat dihargain, ya. Terus habis itu kan kita gak sadar tuh. Padahal dalam hati sebenarnya semoga lu baca deh gitu kan. Kita gak tahu loh sebenarnya mereka juga sadar.
0: Iya, betul juga. Ya, ini gua dulu banget. Asli.
1: Oh ya?
0: Dulu zaman dahulu kala ketika peradaban belum dimulai.
1: Jauh banget.
0: Dan gua masih di awan-awan. Iya, bikin status apa nyindir ini, nyindir itu, padahal sebenarnya ya buat satu orang yang kena sindiran kemana-mana.
1: Iya.
0: Kenapa dia? Ada apa dia?
1: Iya, kenapa sih ini orang gitu?
0: Itu jadi kayak surat terbuka untuk target tertentu gitu.
1: Yang sebenarnya nggak ada masalah, jadi ngerasa ini ke arah gue nih. Nambah musuh baru deh.
0: Iya. Memang kebanyakan orang abis bikin posting status kayak gimana-gimana, jadi kayak lega, rasa puas.
1: Iya, betul.
0: Tapi abis itu terjadilah yang namanya
1: perang status.
0: Iya. Orang-orang yang salah paham.
1: Benar.
0: Teman-teman yang ikut campur.
1: Terus hubungannya berantakan.
0: Iya. Kenapa lo? Dramanya jadi makin panjang. Jadi enaknya sih sebelum kita posting, saat kita benar-benar lagi emosi banget, perlu banget untuk diem dulu, terus merenungkan, gue sebenarnya mau menyelesaikan masalah atau mau melampiaskan sih?
1: Iya, betul.
0: Kalau akhirnya jawaban lo adalah melampiaskan, yang namanya marah, kesel, dan segala macamnya, draft dulu deh, gak usah lu posting.
1: Tulis aja yang panjang.
0: Iya.
1: Abis itu udah kita baca ulang, udah hapus. Hapus, yang gak perlu diposting.
0: Dia pernah kayak gitu gak? Lu udah draft panjang, lu udah bikin nih caption panjang gitu. Terus abis itu lu gak jadi posting.
1: Oh, sekarang-sekarang sih begitu ya. Sekarang-sekarang begitu.
0: Gue masih sering sampai hari ini. Ya, gue udah bikin sering banget. Udah gue tulis panjang, tak. Itu gue delete. Karena gue mundur lagi, gue mundur satu langkah. Kalau gue posting,
1: nyakitin orang gak ya?
0: Ya, nyakitin orang gak ya? Yang akan tersinggung siapa aja nih?
1: Bener.
0: Bisa banyak nih. Jadi gue kadang-kadang malah gue bikin note di handphone. Udah gue rangkai gitu. Terus gue baca lagi. Kalau gue jadi orang lain, bukan gue baca ini akan
1: sakit
0: kayak gimana ya? akan sakit hati atau salah persepsi atau salah apa ya. Bahkan even nge-repost, nge-like sebuah status gue mikir dulu.
1: Oh iya, kan kelihatan ya.
0: Kalau udah temenan kan, mm-mm, apa yang kita like, apa yang kita repost itu akan dibaca atau kebaca sama semua follower kita, ya
1: iya
0: kan?
1: Betul.
0: Dan ketika salah repost, orang bisa berpersepsi liar banget.
1: Iya
0: enggak?
1: Iya. Bahkan cuma nge-like aja, itu kadang kalau kita lagi scrolling itu kelihatan tuh ada hati cetung gitu.
0: Iya, iya. Ini kita orang lain jadi berpersepsi, ini lagi relate banget sama dia kayaknya.
1: Jangan-jangan dia lagi berantem sama pacarnya.
0: Padahal sebenarnya mungkin dia nge-love itu, terus dia di forward ke bestinya dia gitu, karena ini cocok loh sama lo gitu ya. Jadi di zaman digital sekarang kayaknya semua mesti lebih hati-hati.
1: Betul.
0: Bahkan ketika kita mau curhat, ini kan bicara soal stress release ya. Curhat pun kita kayaknya mesti pada tempatnya deh. Curhat sehat kan? Lu setuju?
1: Benar. Setuju. Kita emang sebenarnya butuh orang lain kok untuk menyampaikan itu semua. Tapi nggak berarti semua orang tuh harus tahu masalah kita. Nggak perlu overshare gitu.
0: Setuju banget. Ya,
1: jangan karena kita lagi emosi semua orang perlu tahu
0: ya,
1: nih.
0: Setuju. Ya,
1: pengumuman
0: betul
1: nih. Gue berantem nih sama pacar gue. Bos gue ngeselin nih. Keluarga gue gini bla bla bla bla.
0: Ya, ya.
1: Tapi dibaca HR.
0: Iya. Iya, iya, iya, iya. Bisa jadi besokannya kita udah baikan sebenarnya sama pasangan, sama keluarga. Tetapi orang-orang yang kita ceritain
1: masih ingat.
0: Masih ingat. Belum lagi kalau kemana-mana ceritanya. Iya. Makanya kalau mau rilis emosi dalam kaitannya ini, harus banget kita cari yang bisa dipercaya.
1: Betul, betul.
0: Nggak suka ngejudge, iya kan? Yeah. Gua kadang-kadang gini loh, kita nggak curhat pun sama orang, orang tuh ngejudge. Ya, melihat dari luar tuh ucapannya, tingkah lakunya, lirikan mata kadang-kadang ngejudge juga. Ya.
1: Betul.
0: Orang yang bisa jaga cerita, nggak memperkeruh.
1: Nggak nambah-nambahin cerita nih.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita kaget sendiri sama gosip yang udah nyampe dari luar, gitu. Si versi gini, terus kita dengar, ah kapan kita begitu?
0: Iya, iya,
1: itu cuma gara-gara kitanya overshare, ya, ternyata.
0: Kadang-kadang kalau menurut gue sih, kita nggak hanya butuh orang untuk nuangin apa yang lagi jadi mumetnya kita, tetapi bisa ngerti orang yang bisa ngomong, gue ngerti lo marah, tapi coba jangan ambil keputusan sekarang karena lo lagi emosi banget, ya kan? Gue ngerti lo marah. Orang yang berani bilang bahwa please diem dulu deh, jangan banyak bikin aksi dulu karena lu lagi marah. Karena orang kalau marah bisa salah tindakannya.
1: Betul.
0: Atau gimana? Paling simple deh.
1: Ya, gimana ya? Kita pause dulu.
0: Pause dulu mungkin. Ya?
1: Kita berhenti dulu. Mm-mm. Jadi kalau lagi panas nggak langsung bereaksi, terus juga nggak usah buru-buru.

0: masalah yang panjang juga.
1: Masalahnya belum tentu dibaca lagi.
0: Iya.
1: Sama lawannya.
0: Betul banget. Dan apalagi kalau misalnya itu bentuknya teks ya.
1: Yes, betul.
0: Ya.
1: Long teks.
0: Gak ada nadanya, gak ada suaranya.
1: Iya, bikin salah paham lagi.
0: Mm-mm.
1: Masalah baru lagi.
0: Iya, bahkan diem aja 10-15 menit itu kayak bisa menyelamatkan hubungan.
1: Setuju.
0: Bertahun-tahun lamanya. Ya, ini gue belajar banget sih. Sebelum gue balas apapun, mending gue diem aja dulu, gue cerna aja dulu. Maksud ini orang apa? Ya, apakah ini orang lagi emosi atau apa? Kayak kakak Ishak bilang, diam saja dulu. Bener kan?
1: Iya.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000. Come and join us, Fantastic 2026.

0: Voice of Freedom.
1: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Satu orang kini bisa kerja seperti satu tim. Dulu bisnis butuh banyak orang, sekarang satu orang bisa mengatur banyak hal. Dengan teknologi, dengan AI, dengan aplikasi, dengan sistem. Satu orang bisa desain, bisa jualan, bisa bikin konten, bisa melayani pelanggan. Multitasking, itu istilahnya. Cepat, praktis, efisien. Tapi masalahnya, masih banyak pebisnis yang bekerja seperti 10 tahun lalu. Semua dikerjakan manual, semua diulang-ulang terus, sampai semua habis tenaganya. Padahal, zaman sudah berubah. Hari ini, siapa yang pintar memakai alat, bisnisnya akan melaju lebih cepat. Bukan berarti manusia tidak penting, tapi manusia yang mau belajar teknologi akan lebih unggul. Jangan takut perubahan, jangan takut AI, jangan takut belajar hal baru. Dan ingat headliners, masa depan bisnis bukan milik yang paling kuat, tapi milik yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Headline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: di baru yang waktu yang kedua masih di program CS 9 sore. Edisi hari ini 13 Agustus 2026. Apa kabar panitia kemerdekaan? Wah, aduh, udah repot banget dah. Nyiapin apa namanya dekorasi, nyiapin lomba, hadiah lomba, belum lagi yang belum bayar iuran. RT, RW, apa lagi nih? Aduh, ini kadang-kadang Agustusan ini bikin panitia kemerdekaan agak-agak lebih sibuk ya, seperti maunya pasti sibuk banget lah ya. Belum lagi dia kalau jadi panitia, panitia di kantor, panitia di sekolah,
1: belum di komplek.
0: Di komplek, waduh, repot-repotnya. Tapi hanya setahun sekali, jadi dinikmati aja. Tapi kalau misalnya lu pada udah overload, bilang aja, aduh kayaknya gue gak kepegang ya ini, I need help gitu ya. Ya mesti banget belajar untuk bilang lagi gak oke, lagi gak bisa gitu ya. Terkait dengan topik kita tentang stress release gitu ya. Kadang-kadang kita kayaknya perlu banget nih. Tapi sebelum ke situ, gue ini ternyata ada WhatsApp loh dari Ibu Rinca. Kita baca dulu. Ibu Rinca bilang, kalau buat saya masalah stres berat jangan simpan di hati, buang jauh-jauh. Jangan curhat kepada siapapun, belum tentu bisa membantu, yang ada tambah masalah. Setuju.
1: Wah, setuju lagi.
0: Setuju. Tapi kalau jangan curhat ke siapapun ya, gue enggak sih. Gue masih orangnya masih yang curhat. Tapi milih banget. Sejujurnya udah di titik yang milih banget kalau mau curhat. Serahkan semua ini kepada Tuhan dan introspeksi diri. Amin. Ya, terima kasih Bu Rince. Terus ada siapa lagi? Dari tadi sih udah banyak ya kita bacain di TikTok, udah ada beberapa. Nah, kalau udah enggak kuat, udah enggak sanggup, sometimes kita gak perlu pura-pura semuanya baik-baik aja. Betul. Ya kan? Kadang-kadang kita harus bisa bilang, gue lagi gak oke nih.
1: Lagi capek nih.
0: Iya, betul.
1: I need time.
0: Iya, betul. Aku gak baik-baik aja. Kalau memang lagi gak baik-baik aja ya bilang. Gue lagi capek banget, ya gue butuh waktu sebentar. Ya, gue lagi emosional.
1: Ya betul-betul harus ya. Bilang kalau lagi emosional.
0: Betul.
1: Orang lain biar gak kaget-kaget juga kan. Nah, ya, gue lagi emosional nih gitu. Nanti dia ngobrol lagi ya kalau gue udah lebih calm, kalau gue udah lebih tenang gitu.
0: Ya, dan gue lagi belajar banget sih kayak gini. Apalagi kalau misalnya gue lagi lihat orang lagi emosi, gue lebih memilih untuk mundur bentar sih. Nanti ya ngobrol nanti ya. Karena kadang-kadang tidur dulu, cerna lagi, itu yang diomongin biasanya lebih terkontrol daripada kita ya, buru-buru nyelesain, secepatnya selesai, akhirnya kita bikin luka baru di diri kita dan diri orang lain, ya kan. Terus lagi yang namanya stress release ternyata kaitannya erat banget sama yang namanya olahraga.
1: Wah, ini nih seru nih. Versi olahraganya apa nih?
0: Gua nge-gym. Gua senam ya, walaupun belum kelihatan ototnya.
1: Gak apa-apa. Yang penting yeah. Stress release.
0: Ya, betul banget. Dan gua merasa perbedaan banget sih ketika gua jogging, gua nge-gym, gua senam, dan itu gua rutin gua lakukan dibanding gua sama sekali enggak workout, ya. Kayak tadi juga Dias bilang ya, itu olahraga bantu banget. Tadi Dias sempat ngomong ketika kita lagi lagu, kalau sebelum dia rutin olahraga sama ketika dia udah rutin nih olahraga.
1: Lebih gak sumbu pendek?
0: Ah,
1: gak dikit-dikit meledak, dikit-dikit marah.
0: Tadi lu bilang olahraganya apa?
1: Softball.
0: Yes. Wah sih keren loh, ya kan. Ada olahraga yang kita membantu kita untuk nggak rebahan sambil overthinking aja.
1: Ya betul.
0: Gerak. Sekarang malah gue kalau lagi banyak pikiran gue nggak megang handphone. Ya, gue kurangin megang handphone. Gue perbanyak jalan kaki. Gue banyak stretching, gym, sepeda, lari. Atau gue jogging. Ya kemarin. Semingguan kayaknya gue banyak pikiran, gue jogging sambil main game. Jadi gak harus jadi atlet sih. Yang
1: sebenarnya jalan kaki juga oke loh.
0: Iya,
1: jalan kaki aja, jalan banyak. Kaki selain dia stress release, kita juga ada dopaminnya ya, kan.
0: Betul.
1: Terus juga bonusnya apa? Fat loss.
0: Iya.
1: Ini.
0: Baru dengar kemarin lagi ternyata jalan kaki itu lebih powerful untuk fat loss daripada
1: lari.
0: Lari.
1: Betul.
0: surprise banget. Ya, duduk mikir, overthinking, rebahan, mikir.
1: Waduh.
0: Sementara gerak sedikit bisa bikin kita lebih ringan tuh menghadapin apa yang namanya ya apa namanya kehidupan yang lagi enggak baik-baik aja.
1: Tapi nangis boleh gak nangis?
0: Nangis boleh lah. Iya, gak hanya ke cewek ya. Kadang-kadang cewek rata-rata kita lebih lega kalau kita nangis kan. Tapi cowok juga perlu loh. Jangan merasa, wah kok malu deh kalau gue nangis.
1: Cowok jangan nangis.
0: Iya, jangan
1: gak boleh. Padahal
0: jangan.
1: Nangis itu kan artinya bukan lemah loh.
0: Iya.
1: Kadang kita tuh udah terlalu capek, terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak ditahan. Akhirnya air mata keluar, gak apa-apa, keluarin. Nangisin, gak perlu ngerasa bersalah. Kita juga, ya namanya manusia ya.
0: Yes.
1: Gak ada manusia yang 24 jam kuat gitu. Spider-Man aja nangis kan?
0: Betul. Ada waktunya kasih jeda ke diri sendiri dan bilang gue capek, gue sedih, gue gak tahu harus gimana, dan itu
1: manusiawi.
0: Nah, beda sama Bu Rinca nih. Gue masih masih masuk kategori yang orang yang butuh curhat.
1: Sama.
0: Tapi mesti cari orang yang benar-benar safe, ya. Yeah. Cari orang-orang yang benar-benar nggak perlu orang sih, nggak perlu banyak juga, ya kan? Cari orang yang benar-benar aman. Dia sedih lihat lu sedih. Dia happy lihat lu happy.
1: Sahabat yeah. Misalnya ya, sahabat, pasangan, orang tua mungkin atau siapakah? Psikolog.
0: Iya, yeah, betul. Konselor, iya yeah, kan. Siapapun ya, enggak mesti juga pemimpin rohani kalau misalnya itu teman deket gitu. Yang penting di sini adalah itu orang bisa dipercaya sih.
1: Betul.
0: Tapi bisa bantu lo untuk melihat masalah dengan lebih jernih,
1: lebih ya. Netral karena kan ya. Biasanya.
0: Dan yang dari tadi kita ngomongin stress release dari tadi ini penting banget sih, jangan sampai kita ngelampiasin stress ke orang yang paling deket. Gue pernah baca lagi itu quote yang bilang kenapa ya kita kalau sama orang-orang yang deket, sama pasangan, sama keluarga, kayaknya lebih gampang, lebih mudah marah gitu.
1: Gampang ketus,
0: kenapa itu. Kenapa ya? Karena mungkin kita
1: safe
0: merasa
1: place ya?
0: Iya, kita merasa udah aman nih. Ya ntar juga dia ngertiin gue kok, gue lagi capek gitu ya.
1: Ya kan keluarga gue, gak mungkin kemana-mana kan.
0: Tapi ternyata gak boleh loh kita ngelampiasin yang namanya stres kita ke orang yang paling dekat.
1: Ya mereka juga bisa terluka ya.
0: Iya betul. Hanya karena kita ngerasa dia pasti ngerti, dia udah tahu gue, udah kenal gue, ya kan. Anak-anak tuh kalau kita lampiasin bisa ketakutan, orang tua juga bisa sakit hati,
1: teman bisa jauh. Jangan sampai orang yang paling kita sayangin justru jadi orang yang paling sering mendapatkan versi terburuknya dari kita gitu.
0: Jadi gue belajar juga sih nahan-nahan. Jangan gara-gara oh ya udah punya orang-orang deket yang bisa dengerin gitu, tapi dia dengernya sakit hati nggak? Ya.
1: Betul.
0: Ini pelajaran seumur hidup deh kayaknya.
1: PR seumur hidup.
0: Iya. Jadi timbul belajar pertanyaan nih, Dias.
1: Apa tuh?
0: Kalau gitu stress release yang benar, yang sehat kayak gimana sih?
1: Ya gimana ya? Mungkin setelah melakukan sesuatu dan kita ngerasa oh ternyata setelah ini gue jadi lebih tenang nih, atau enggak gue jadi bisa mikir nih gitu. Gue oh dari kata-kata gue ini gue tidak menyakiti siapa-siapa gitu. Terus juga kita jadi tahu apa yang kita lakukan. Jadi kemungkinan besar adalah yang dibilang bentuk rilis yang lebih sehat itu yang seperti itulah ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi enggak kayak yang aduh kenapa. Jadi ujung-ujungnya penyesalan ya. Aduh kenapa tadi gue ngomong gitu ya. Aduh gue jadi nyakitin dia ya. Ya jadi berantem deh, jadi ribut. Aduh masalahnya panjang. Gitu.
0: Jadi kalau tepat di ujung dari kita merilis emosi kita, melampiaskan semuanya, kita nyesel gak dengan apa yang kita
1: benar.
0: Lakukan?
1: Jangan cuma kita malah jadi memindahkan stres ya.
0: Betul. Betul banget. Dan kayaknya kalau kita butuh gue belum mesti rilis banget nih stres gue, jangan nunggu sampai kayak balon tadi yang kita obrolin di awal deh.
1: kita punya kapasitas.
0: Yes, betul. Jangan baru mengurusin atau ngurusin stres kita ketika levelnya udah gak tahan, udah gak sanggup. Iya. Ya, coba rawat dulu sampai sama tidur yang cukup, yes. Ya, bergerak, exercise, ya kan.
1: Kurangin screen time.
0: Penting banget tuh kayaknya. Ngobrol dengan orang-orang yang benar-benar bisa lo percaya.
1: Me time.
0: Yes. Dan banyak hal yang setiap orang pasti beda-beda punya waktu yang bisa bikin dia enjoy banget, lebih relax dan segala macamnya. Ya kan? Tetapi banyak orang nganggap tuh yang namanya stres musuh. Sehingga akhirnya pas dia stres, and in this economy banyak orang stres. Jadi pas dia stres tuh dia tuh kayak merasa, aduh apalagi ini.
1: Ya. Kadang juga ada yang punya ngerasa ada tanda-tanda, aduh dikit lagi berarti, aduh. Apa nih? Gitu. Udah ada warning nih di kepala.
0: Iya.
1: Kabur.
0: Aduh, ya udah. Dan banyak pilihan lain ya. Gimana caranya biar gue nggak stres aja, biar gue happy aja dah, happy aja, gue mau happy terus dah. Itu rasanya hampir mustahil deh.
1: Benar.
0: Tetapi pilihan untuk bagaimana gue menghadapi stres ini tanpa menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain, rasanya itu skill yang paling penting.
1: Setuju.
0: Karena ya ampun.
1: Hidup pasti ada masalah loh.
0: Yang yang gak ada masalah, hanya yang udah terkubur sudah.
1: Iya betul.
0: Tetapi masalahnya ntar keluar lagi kuat gue.
1: Apa tuh?
0: Katanya yang mati itu bukan hanya orang yang di dalam kubur ya, tetapi namun, orang-orang yang berjalan dengan semangat terkubur.
1: Wah.
0: Jadi masih hidup tapi sebenarnya udah mati. Ya, kalau kita jadi orang yang nyariin gimana biar gue gak stres, bakalan kekubur juga semangatnya. Ya, karena pasti setiap hari kita akan ketemu sama yang ada aja yang bikin stres.
1: Setuju.
0: Oke. Di part selanjutnya, itu part terakhir. Jadi kalau lo mau kasih opini, mau share pengalaman lo, atau mau WhatsApp kita, masih bisa. Di mana dia?
1: Di 0819-269-1000.
0: Dan juga masih bisa komen-komen di TikToknya
1: Hotline FM.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.
2: Bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang Acu.
0: Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
4: Heartline FM. Berita 30.
5: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
6: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Bias CKG dan pemberian obat cacing digelar di SDN Babakan. Sekda Soma lepas jalan santai HUT ke-81 RI di Sukamulya. Anggaran Platnas Asian Games naik jadi Rp222 miliar. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pada Kamis minggu ini, Puskesmas Pasir Nangka menggelar kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS, Cek Kesehatan Gratis atau CKG, serta pemberian obat cacing bagi siswa SDN Babakan Kabupaten Tangerang. Kegiatan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan anak usia sekolah melalui pemeriksaan kesehatan dan pencegahan penyakit sejak dini. Heartliners selain mendapatkan pemeriksaan kesehatan, para siswa juga memperoleh obat cacing sesuai kebutuhan. Kegiatan ini diharapkan membantu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta menerapkan pola hidup bersih. Dan untuk informasi selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja pada Kamis minggu ini melepas kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RI di Kecamatan Sukamulya. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Jalan santai ini diikuti masyarakat dan unsur pemerintahan di Kecamatan Sukamulya. Selain menjaga kebugaran, kegiatan juga menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong serta rasa kebersamaan antar warga. Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap rangkaian kegiatan HUT RI dapat berlangsung meriah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan membangun daerah. Dan dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada Kamis minggu ini mengumumkan kenaikan anggaran pemusatan latihan nasional atau Pelatnas Asian Games 2026 menjadi Rp222 miliar. Anggaran tersebut mendapat tambahan Rp95 miliar dari sebelumnya Rp127 miliar. Herlaner, tambahan anggaran ini diharapkan membuat para atlet dan cabang olahraga lebih maksimal mempersiapkan diri, mengingat Asian Games Aichi Nagoya tinggal sekitar 1 bulan lagi. Dana ini ditargetkan mulai disalurkan kepada masing-masing cabang olahraga pada minggu ini atau paling lambat minggu depan. Indonesia menargetkan 4 medali emas dengan bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing menjadi cabang olahraga andalan.
7: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Sifat sepele yang bikin Anda jadi sukses dan incaran CEO top dunia. Bukan kemampuan jago ngomong dan pintar secara akademis yang membuat Anda dicari oleh para CEO. Yang paling dicari adalah orang yang bisa eksekusi. Mereka datang earlier, menyelesaikan tugas sebelum deadline. Tidak pernah bikin drama atau alasan, tapi hasilnya langsung nyata terlihat. Eksekusi adalah bentuk dari integritas. Mereka selalu membuktikan apa yang mereka bicarakan. Hal ini akan membuat Anda dipercaya. Jadi, tidak harus pintar, tapi cukup menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena pemimpin adalah orang yang bisa diandalkan dalam situasi apapun. Apakah Anda sudah memiliki sifat ini? Jika belum, lakukanlah sifat ini agar Anda bisa menjadi orang sukses. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo, ahli makanan tradisional untuk hardliners.

0: Di 100,6 Heartland Radio, your family station. Waduh, udah ada yang dari tadi nahan ngantuk, gue liat dia sama kayak gue. Di CS 9 sore, kita udah di bagian akhir loh. Jadi kalau lo agak telat gabungnya, CS tuh mulai jam 3 sore. Kemarin-kemarin emang dari jam 4 sore sih sempet, tapi kayaknya mulai awal tahun kalau gak salah kita udah hampir 6 bulanan deh udah di jam 4 sore. Jadi mesti banget deh alarmnya tuh lo nyalain. Karena lo suka skip sama program yang satu ini ya. Dengerinnya boleh dari mana aja, lewat www.heartline.co.id, dengerin audionya aja di situ boleh. Mau lihat kita visualnya boleh banget di TikTok Heartline FM ya kan. Atau lu punya radio analog juga boleh banget lihat frekuensinya langsung 100,6 FM. Itu journey banget pastinya di situ. Tetapi gue juga mesti kasih tahu lo kalau besok kita mau izin dulu ya, pamit.
1: Mau kemana nih?
0: Besok Dias, kita tuh ada yang mau diperbaiki. Nah,
1: oh, okay.
0: Kebetulan yang mau diperbaiki ini cukup sentral di radio. Jadi secara analog di frekuensi kita akan ngilang sebentar. Kita masih ada di streaming sih di www.heartline.co.id. Itu masih akan ada, masih bisa juga dengerin kita dari aplikasi Jalur Hati. Tetapi untuk frekuensi kita istirahat bentar, karena frekuensinya tuh mau dibenerin. Cuma dari kayaknya jam 8-an sampai dengan paling lambat jam 5 sore, janji udah balik lagi ya. Ya yang pasti tungguin, mudah-mudahan lebih jernih, lebih enak, lebih empuk ya kan. Bisa bikin kalian stay lebih lama dengerinnya. Boleh. Ya doain biar lancar. Besok bakalan off dulu seharian dari jam 8 pagi sampai nanti di jam 5 sore. Mudah-mudahan jam 4 udah naik lagi deh, bisa dengerin kalian
1: lagi.
0: Nah, kita mesti ngomongin soal stress release nih dengan beragam caranya biar gak melukai diri sendiri dan juga orang lain. Kayaknya Dias punya satu cara yang biasa dilakuin juga. Apa tuh Dias?
1: Salah satu yang biasanya gue lakuin itu nulis semua yang ada di kepala tuh.
0: Ya.
1: Dicatat semua, ambil notes, bisa di HP, bisa tulis tangan. Kasih tahu tuh di situ.
0: Okay.
1: Gue kesel. Kenapa ya gue kesel? Gue kesel karena bla bla bla. Gue mungkin gue kecewa karena apa? Terus habis itu gue takut karena sesuatu. Gue capek karena apa? Yang sebenarnya gue mau adalah anu gitu. Ya enggak perlu bagus dan enggak perlu dibacain lagi, enggak perlu kita nulis dengan bahasanya apa ya? Enggak usah dipikirin, ngalir aja, tulis aja. Bahkan kalau perlu tulis aja tuh gede-gede, gue kesel gitu. Abis itu ya udah ya baca lagi juga nggak apa-apa, tapi setelah itu biasanya sih langsung sadar ya, ternyata gue bukan marah, gue capek.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Keren banget.
1: Gue bukan
0: sih
1: benci nih sama ini. Oh ternyata gue kecewa gitu.
0: Dan ini gue pernah lakuin tapi dalam versi yang berbeda, Dias.
1: Apa
0: jadi
1: tuh?
0: Karena gue basically penyiar ya, penyiar radio ya. Jadi lebih kenceng audio gitu loh. Nah, gue pernah di satu titik di mana gue merasa bumi ini lagi runtuh gitu. Padahal lagi baik-baik aja, lagi terjadi yang namanya kiamat lokal.
1: Wow.
0: Ya, itu sekian beberapa tahun yang lalu lah. Gue lagi merasakan kiamat lokal.
1: Jadi, gimana tuh?
0: Waktu kayaknya akan berhenti gitu dan gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada satu titik lah dalam kehidupan ini. Terus waktu itu di dalam titik kedalaman kekalutan gue, yang gue lakuin adalah karena gue kuatnya audio ya. Gue rekam, kebetulan di handphone masih ada aplikasi perekam
1: voice note.
0: Suara. Iya, bukan voice note yang
1: voice
0: bukan
1: record.
0: Voice record.
1: Okay.
0: Ya. Nah, gue bikin tuh panjang banget sambil meniti. Kan
1: air mata,
0: bukan air mata, air terjun.
1: Tiba-tiba ada curug di situ.
0: Dan itu semua gue record semua sampai beberapa file gitu, gue keluarin yang namanya udah. Karena di titik itu gue nggak bisa percaya orang.
1: Okay.
0: Gue record yang namanya semuanya, gue record semuanya dan itu masih ada loh filenya. Jadi kalau misalnya mau balik lagi flashback ke belakang, itu jadi kayak catatan penting di hidup gue bahwa gue pernah di titik serendah itu, yang dimana gue rekam lagi, yang sekarang kalau gue dengerin lagi, itu gue bukan nangis, ketawa gue. Waduh, gue pernah secupu ini ya.
1: Iya, kalau gue ternyata pas lagi kayak gitu lemah juga ya gue.
0: Iya, betul-betul. Dan kalau gue flashback ke belakang, oh ternyata nggak apa-apa loh kayak gitu. Justru malah bisa bikin kita ngerilis emosi negatif dan after itu merasa lebih baik gitu. Jadi penting kalau dia nulis, kalau gue nge-record suara dan gue ceritain, pas denger lagi, jadi ketawa-ketawa sendiri. Iya kan. Jadi gimana Dias?
1: Apa tuh?
0: Kita jadi banyak metode ternyata ya, yes, untuk ngerilis yang namanya stres sama melampiaskannya. Kayaknya penting banget kita bisa ngebedain yang namanya melepaskan stres sama ngelampiaskan stres itu. Jadi kalau melampiaskan stres kan, gue marah, jadi lo harus kena.
1: Ya, iya, kalo, dibakan umum tuh.
0: Kalau melepaskan stres, gue marah, jadi gue cari supaya supaya emosi gue turun tanpa menyakiti orang. Ya, bedanya sih kayaknya kita pikirnya tipis ya, bedanya simple ya. Tapi melampiaskan bikin orang lain jadi terluka, melepaskan bikin orang kita jadi lebih tenang. Ya kan, sebenarnya kalau kita sebenarnya manusia seutuhnya, kalau orang jadi terluka ya kita nggak happy dong.
1: Betul.
0: Seharusnya kalau bikin luka baru ya kita nggak happy. Masa kebahagiaan kita karena kesakitan orang lain, ya kan? Masalahnya in this economy banyak yang kayak gitu. Balik lagi in this economy. Iya.
1: Bikin ngerembet kemana-mana.
0: Iya. Penting banget kayaknya kita punya hal-hal yang bisa jadi pegangan atau yang bisa jadi pegangan kita dalam kehidupan ini kalau lagi stres, yang mesti kita selalu ingat-ingat deh. Misal, gue boleh kok nggak apa-apa marah, ya namanya juga orang ya kan. Tapi gue nggak harus nyakitin dong.
1: Iya betul. Kita nggak perlu nyakitin, kita gimana ya? Kita jangan nyakitin siapa-siapa. Kita lampiaskan dengan baik. Pilih tempatnya.
0: Yes. Terus apalagi? Gua boleh capek. Ya, ini kalimat yang bisa jadi pegangan kalau lu pengen merilis emosi dengan tepat. Gua boleh capek. Tapi gua enggak harus melampiaskan itu ke orang-orang yang gua sayang dong.
1: Iya, gua boleh kecewa. Tapi tanggung jawab caranya gimana bicaranya.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Kita boleh ambil jeda tapi enggak berarti kita lari dari masalah dong. Nah, ini nih yang paling penting nih. Gue gak harus kuat, gue gak harus selalu kuat, tapi gue harus belajar sehat dalam menghadapi saat-saat gue lagi gak kuat.
0: Yes, betul. Ya, ini part yang gue suka banget. Gue gak harus selalu kuat, tapi gue harus belajar sehat.
1: Yes.
0: Menghadapi saat-saat gue gak kuat. Ya. Waduh, jadi kalau hari ini lo lagi stres, ya, in this economy, nggak usah buru-buru
1: mensugesti gue kuat nih,
0: gue sanggup, gue mampu. Mungkin sebenarnya yang lo lagi butuh adalah bukan lebih kuat, tetapi pause dulu.
1: Betul.
0: Iya kan, yang dari
1: berhenti
0: tadi
1: dulu.
0: Dari tadi kita obrolin semuanya, ya kan, ngobrol sama orang yang tepat, nangis,
1: tarik napas, jalan, olahraga, shopping. Kita belum sebut itu, shopping.
0: Why not? Ya, selama ada budgetnya ya, selama budgetnya aman.
1: Gak atau, nambah masalah baru.
0: Atau hari ini gue lagi gak okay, karena rilis stress itu bukan tentang membuang semua emosi ya ke orang lain.
1: Ya, betul.
0: Tapi rilis stress adalah
1: memberi ruang kepada diri sendiri untuk kembali tenang.
0: Ya. Jangan sampai karena kita lagi luka, kita malah melukai orang lain.
1: Betul.
0: Dan jangan sampai karena kita lagi stres, orang yang kita sayang jadi ikut jadi korban. Ya kan? And the last, stres itu tanggung jawab setiap orang.
1: Betul.
0: Bisa aja lu punya hari yang buruk. Punya emosi yang berantakan.
1: Lagi gak baik-baik aja.
0: tapi lu bisa kok tetap milih. Gua akan cari cara untuk release stress ini tanpa bikin
1: menyakiti orang lain.
0: Apalagi bikin orang lain hancur. Oke, okay. Wow, thank you loh dia sudah temenin gue siaran di CS Cemilan Sore.
1: Sama-sama, Versi.
0: Ada Mbak Sari bilang sore, sore juga. Mbak Sari. Tadi kita punya komen yang bagus banget sama siapa tuh ya? Yang katanya suka teriak di pegunungan apa-apa perbukitan.
1: Kakak Empire
0: itu sempat bilang dia
1: di pegunungan
0: teriak
1: katanya.
0: Pegunungan apa perbukitan?
1: Teriak di pegunungan sampai lega, terus habis itu naik para layang katanya.
0: Oh
1: iya, seru.
0: Keren banget. Nih,
1: tapi kita takut ketinggian ya, maaf.
0: Tapi kita berdua kebetulan tim takut ketinggian. Jadi agak enggak cocok. Tetapi tadi Kakak Empire sempat tanya, salah enggak teriak? Ya enggak salah, apalagi di pegunungan juga gitu. Banyak orang yang teriak di sana, iya kan?
1: Yes.
0: Yang jadi masalah kalau lu teriak di mall. Enggak ada yang salah kok, selama tempatnya tepat, caranya tepat, iya. Lu bisa manage yang namanya stres lu, dan itu cara yang menurut lu efektif. Fine-fine aja, ya kan? Setiap orang punya caranya tersendiri. Selama lu ketemu cara yang tepat tanpa nyakitin orang, that's good. Ya, kita mau selesai sampai di sini untuk CS Cemilan Sore edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Kata Dias, udah Senin loh 17 Agustus.
1: Iya. Sekali.
0: Iya. Yeah. Kita mau pamit ya. Hardliner, thank you so much buat semuanya yang udah dengerin di program CS Cemilan Sore hari ini. Yang tugas ada Versiana.
1: Ada Dias di sini.
0: Kita mau pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Hidup tidak selalu indah seperti pelangi. Terkadang muncul situasi yang mendatangkan duka, kecewa, dan rasa sakit hati. Walaupun kamu telah berusaha untuk menghindarinya, namun tetap saja kesedihan dan kekecewaan pasti akan menghampiri, bahkan membuat kita terpuruk dan patah arang. Tetapi orang-orang yang berhasil bangkit dari keterpurukannya adalah orang-orang yang telah berjuang untuk keluar dari kekecewaannya. Mari belajar dari kisah hidup orang lain dan menyadari kita tidak berjuang sendiri. Akan ada hari-hari yang lebih baik untuk orang-orang yang tidak menyerah dan berputus asa. Mari simak BDK Bangkit dari Keterpurukan bersama Versiana dan temukan semangat baru.

0: 100,6 Heartline Radio Your Family Station. Selamat sore Heartliner. Seperti biasa di hari Kamis jam 5 sore kita ada program kesaksian yang spesial banget buat Anda semua, yaitu BDK Bangkit dari Keterpurukan. Setiap orang dalam kehidupannya punya cerita untuk dibagikan. Saat-saat sulit di mana kehidupan menjadi tidak mudah, bahkan berada di jurang yang paling dalam. Sebagian orang menyebut itu sebagai sebuah keterpurukan. Di studio, Versiana sudah hadir bersama dengan Bapak Daniel Arista STH yang akan berbagi kehidupannya tentang kehidupan masa-masa sulit dan kehidupan yang tidak mudah, tentu saja yang bagaimana dia alami di dalam kehidupan ini. Pak Daniel seorang wira swasta yang akan berbagi kisah hidupnya dengan kita semua. Seseorang yang pernah kecewa, pernah dikhianati rekan bisnis, bahkan pernah dicemarkan nama baiknya, tetapi memilih untuk mengampuni, memaafkan, dan dipulihkan dengan kasih Tuhan. Kita sapa dulu, halo Pak Daniel, apa kabar?
1: Halo, apa kabar? Baik. Selamat sore buat semuanya. Iya.
0: Nah, Pak Daniel, sebelumnya terima kasih sekali sudah ngasih waktu buat kita untuk berbagi kesaksian hidup, bagian hidup dari Pak Daniel yang pastinya bisa menginspirasi, paling tidak menjadi insight tersendiri bagi kita semua.
1: Yes.
0: Pak Daniel, di awal jumpa mungkin bisa cerita sedikit, Pak Daniel ini orang mana, besar di mana sih kalau boleh tahu Pak Daniel?
1: Penasaran ya?
0: Penasaran dong.
1: Oke, baik, terima kasih undangannya untuk di Heartline dalam sesi sore hari ini. Nah, saya lahir dan besar sampai remaja itu ada di Kalimantan Barat, di satu desa sangat kecil, terpencil dari kota Pontianak, kira-kira 8 jam masuk dalam hutan, namanya Sepauk.
0: Sepauk?
1: Iya, Sepauk. Dan dari masa kecil saya sampai remaja ada di sana. Kemudian tahun 96 saya diajak koko saya yang paling besar ke Jakarta untuk melanjutkan studi di Jakarta.
0: Oh, wow. Begitu. Tahun 96?
1: Iya, tahun 96.
0: Oke, jadi dari kota kecil atau desa kecil,
1: yes,
0: di Kalimantan.
1: Iya.
0: Kemudian di tahun 96 hijrah ke Jakarta.
1: Yes.
0: Tapi waktu memutuskan ke Jakarta itu udah yakin nanti masa depannya seperti apa atau masih meraba-raba nih waktu itu Pak Daniel?
1: Masa remaja nggak berpikir banyak ya. Rasa-rasanya anak SMP itu nggak berpikir banyak. Nah, yang kita bayangkan itu Jakarta adalah kota metropolitan, kota besar, ada Ancol, bisa ke safari, seperti itulah, lihat Monas. Bayangannya hanya seperti itu. Dan tentu kita nggak mau hanya diam aja di dalam satu desa yang benar terpencil. Tentu kita punya harapan yang lebih besar dan menjadi lebih baik aja, kita happy gitu ya. Tapi satu sisi memang ada keluarga yang kita tinggalkan di sana. Tapi kita punya tujuan ke depan mau lebih baik tentu ya, seperti itu.
0: Baik, sesudah sedikit flashback mungkin dari sejak meninggalkan kampung halaman sampai sekarang Pak Daniel ada di sini. Nyesel gak ninggalin desa kecil waktu itu?
1: Nah, saya belum terpikir untuk menyesal ya. Justru saya merasa bersyukur. Sebaliknya ya. Saya punya keluarga yang mendukung. Ya, sangat mendukung untuk adik-adiknya. Dan juga orang tua juga sangat mendukung. Karena dia tahu satu perkembangan mungkin terbatas di satu desa terpencil. Dan dia tentu harus merelakan anaknya untuk pergi lebih jauh. Walaupun pergi jauh, tapi kan ada yang mendampingi keluarga juga.
0: Oke, waktu Pak Daniel memutuskan bersama kokonya ke Jakarta. Itu SMP ya, kelar SMP Pak?
1: Saya SMP kelas 2 SMP, naik ke kelas 3. Sudah lulus, naik kelas 3. Kemudian sampai ke Jakarta, saya daftar untuk naik kelas 3 SMP kan, karena naik. Tetapi waktu itu saya sekolah di sekolah Katolik. Dan koko saya yang daftarkan. Saya ingat Suster Elizabeth, kepala sekolahnya bilang, Daniel, sorry, kamu gak bisa naik kelas 3. Sebab kamu gak bisa bahasa Inggris, tidak bisa komputer. Jadi kalau kamu dipaksakan naik kelas 3, pasti tidak lulus. Jadi otomatis kamu harus stay di kelas 2 SMP. Nah, disitulah saya beradaptasi satu tahun itu. Belajar les, ya berupaya terus. Ya, puji Tuhan.
0: Sempat down gak gitu? Kalau kalau versi mungkin di posisi kayak gitu ya. Seharusnya kan udah naik kelas 3, masa harus kelas 2 lagi.
1: Iya.
0: Sempat down juga.
1: Ada rasa rasa rugi rasanya sebenarnya. Down sih seperti anak muda umumnya enggak begitu down ya, tapi ada rasa rugi aja seperti saya tidak menyatakan saya tidak naik kelas gitu, tetapi saya memang harus beradaptasi sama lingkungan yang baru, karena saya punya tujuan. Nah, tujuannya kan bukan di situ sebenarnya, ke depannya.
0: Oh wow. Jadi kalau kalian yang sedang dengerin ini mungkin ketinggalan berapa semester gitu, kemudian ketinggalan kelas, terus merasa aduh udahlah. Ya, Pak Daniel sempat ada di masa malah dia harus tinggal kelas karena situasi dan kondisi harus memaksa dia untuk stay di kelas 2 SMP waktu itu, ya. Padahal harus naik sebenarnya kelas 3, tetapi dia enggak nyerah dengan situasi itu. Tetap mau sekolah, tetap mengejar cita-cita karena mimpinya terlalu besar. Karena waktu itu Pak Daniel ke Jakarta impiannya apa aja sih Pak Daniel?
1: Sekali lagi karena masih terlalu muda, saya belum punya banyak impian. Saya hanya punya satu kebanggaan, saya diajak ke Jakarta seperti itu ya. Karena saya yakin juga di dalam hati saya, apapun yang menjadi satu keputusan orang tua dan juga koko saya, itu baik adanya. Gitu, karena saya punya keluarga yang memang care gitu ya, satu dengan lain, dan bersyukur sama Tuhan untuk itu.
0: Ya, bersyukur. Jadi punya mental yang udah cukup mateng ya untuk anak kelas 2 SMP tetap stay di kelas yang sama.
1: It's okay.
0: Ya, it's okay. Karena merasa bahwa ini yang terbaik ya, ya untuk masa depan yang harus lebih baik. Seharusnya saya harus berani meninggalkan zona nyaman. Ya, mungkin di kampung halaman masih bisa main lebih banyak gitu ya. Betul. Tetapi ketika ada di kota besar dipaksa belajar ekstra, mengejar ketertinggalan dan sebagainya.
1: Iya.
0: Habis itu sempat kelar apa Daniel?
1: Ya puji Tuhan semua berjalan lancar, tetapi beradaptasi itu nggak gampang. Ya kita les ya bahasa Inggris, berusaha untuk berteman juga tentunya ya. Nah saya bersyukur punya lingkungan yang baik semuanya ya. Memang kalau bicara tidak gampang ya, karena saya teringat di kampung tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana saya bisa bahasa Inggris? Mau belajar komputer mana bisa komputer, listrik aja nyalanya jam 5 sore, matinya jam 5 pagi. Bagaimana bisa belajar komputer di sekolah? Ya tentu menyalakan tombolnya aja saya belum pernah lihat secara nyata gitu. Jadi segala sesuatu memang kita harus beradaptasi dengan baik, berusaha tentu ya. Dan juga tentu kita bersyukur punya lingkungan yang baik.
0: Baik, berarti sejak SMP kehidupan Pak Daniel udah cukup tough ya Pak Daniel. Dipaksa ngejar ketertinggalan, dipaksa gak banyak mainnya, harus banyak belajarnya. Tapi Pak Daniel gak banyak pemberontakan ya. Biasanya kan anak remaja tuh aduh banyak keluhan apa kalau bisa apa namanya dikomplain mulu orang tua atau berontak dan segala macam.
1: Saya nggak tahu, mungkin ini satu karakter. Saya dulu tipikal orang sangat diam. Sangat diam. Saya hanya berusaha berteman, beradaptasi sebagai orang kampung. Tentu mentalnya ya lumayan lah. Ya tidak cengeng seperti itu ya, apalagi terhadap lingkungan perkotaan. Hal-hal itu justru kita menjadi satu bergairah. Ada satu gairah yang memang harus kita hidupi, harus kita jalani gitu ya. Seperti itu. Nah memang kota besar ini punya tantangan khusus yang berbeda di satu daerah.
0: Tapi sempat jadi masalah nggak Pak Daniel? Kan itu sama kokonya ya, nggak sama orang tua. Biasanya manja-manja sama orang tua gitu, minta ini minta itu. Beradaptasi tinggal sama orang tua sama koko tuh beda.
1: Ya orang orang mungkin berpikir masa kecil itu masa yang manja gitu, tapi sebaliknya saya merasa saya nggak manja, justru saya mandiri. Karena di usia saya ingat di usia 7 atau 8 tahun itu ketika papa saya kena stroke ya, saya flashback sedikit, mm-hmm. kena stroke mati sebelah itu, okay. justru anak-anaknya itu berusaha mandiri, mm. karena orang tua saya harus pergi berobat ke satu daerah yang cukup lama,
0: yeah.
1: nah disitulah anak-anaknya mandiri, mm. saya mulai bekerja dari pagi hari ya, sebelum teman-teman sekolah saya pergi ke pasar ambil kue, jual keliling kue, jual kue di sekolah, saya harus jualan permen,
0: aha.
1: ya kadang musim buah saya jual buah, saya packing masukin ke sekolah, kadang nggak punya buah, saya buah tetangga saya petik, saya jualin dengan upah, kadang pulang sekolah masih harus jual sayur lagi,
0: oh,
1: jadi
0: wow.
1: tiga shift sepertinya,
0: oh, wow.
1: ya untuk kehidupan sehari-hari.
0: Itu waktu itu di kampung halaman.
1: Kampung halaman. Hmm. Jadi saya mau kasih tahu Versiana satu hal, kalau jual sayur di kampung itu nggak segampang di kota.
0: Uh-huh.
1: Nah karena kalau kita tawarin orang pakai satu seperti tangguk kita bilang itu di daerah, uh-huh. bawa sayur di atasnya kita tawarin orang, dia kadang-kadang dia beli itu karena kasihan sama kita.
0: Okay.
1: Sebenarnya di samping rumah dia juga tanam sebenarnya,
0: uh-huh. Uh-huh.
1: atau mungkin dia nggak punya jenis sayur itu.
0: Uh-huh.
1: Nah seperti itu aja uh-huh. kehidupannya.
0: Oh, wow.
1: Nah untuk itu kami rasanya tidak cengeng dan okay. tidak menjadi anak yang manja.
0: Oh wow.
1: Jadi kehidupan di kota itu saya merasa enjoy aja, uh-huh. karena koko saya memfasilitasi segala sesuatu. Dia sayang adiknya,
0: uh-huh.
1: ya kan? Bahkan dia siapin ojek khusus buat antar saya sekolah, saya nggak mau. Pakai jemputan mobil, saya nggak mau. Dengan jarak yang jauh, saya minta beliin sepeda aja.
0: Oh.
1: Saya mau goes sendiri.
0: Oh, wow. Oh, wow. Dan gitu. Banyak orang yang bilang bahwa kehidupan masa kecil yang tidak mudah justru ternyata membentuk karakter orang menjadi karakter yang punya mental yang cukup kuat ketika dia menghadapi tantangan kehidupan yang tidak mudah di dunia kerja, yeah. kehidupan sosial, dan lain sebagainya.
1: Yeah.
0: Apakah seperti itu juga yang Pak Daniel rasakan?
1: Saya berpikir mungkin seperti itu.
0: Hmm.
1: Ya. Segala sesuatu yang kita alami di masa lalu, baik di masa kecil itu, saya bersyukur sudah melewati itu,
0: mm-hmm.
1: sehingga kita punya satu pengalaman
0: mm-hmm.
1: untuk menjadi satu kekuatan ke depan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena seperti itulah kehidupan menurut saya. Nah segala sesuatu kan diuji. Nah apakah kita mampu melakukan atau setia enggak, mampu melewati atau tidak. Nah sehingga menjadi satu pondasi, satu kekuatan untuk kita ke depan. Nah, misalkan tentang keuangan gitu,
0: yeah.
1: kan kita harus terus, tidak boleh meminta-minta. Kita bisa punya cara yang berbeda,
0: yes.
1: bagaimana mengusahakan uang itu dengan cara bekerja atau mencari akal.
0: Oh, wow. After itu semua, ya, yeah. kehidupan memaksa harus tinggal kelas, kemudian harus sekolah bersepeda dengan jarak yang cukup jauh.
1: Yeah.
0: Apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Daniel setelahnya?
1: Setelah sekolah maksudnya?
0: Atau setelah gimana? Sekolah
1: ya,
0: kemudian.
1: Kalau kita studi dari SMA kan sudah SMP sampai ke SMA semua berjalan lancar.
0: Uh-huh.
1: Tetapi ketika saya kuliah, nah ini yang satu problema buat saya sebetulnya. Saya hanya ikut-ikutan
0: okay.
1: sama teman. Saya ambil jurusan planologi waktu itu.
0: Oh.
1: Tahu jurusan planologi?
0: Apa itu Pak Daniel?
1: Planologi itu saya nggak promosi ya.
0: Uh-huh.
1: Tadi saya sebutkan planologi adalah satu jurusan memang yang sangat jarang ada. Satu fakultas dan jarang orang mau ambil. Itu adalah jurusan perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
0: Wow, kenapa bisa milih itu, Mbak? Ah, karena
1: ya,
0: ikut-ikutan tadi.
1: Karena ikut-ikutan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Saya merasa ini fakultas unik ya.
0: Uh-uh.
1: Jadi tidak manajemen, ya tidak arsitek, tidak desain interior, tidak desain grafis, atau yang lainnya, akuntansi. Ini unik sepertinya. Uh-huh. Ya, saya pengen coba gitu ya. Tapi memang selalu ada hambatan karena di semester kedua saya sudah mulai bekerja.
0: Oke. Okay. Ya. Itu karena tuntutan ekonomi atau kenapa?
1: No.
0: Karena pengen produktif.
1: Iya, karena kebiasaan saya bekerja itu saya memanfaatkan luang waktu itu untuk bekerja.
0: Iya.
1: Iya, memang ada sisi pengorbanan mungkin kita bergaul dengan teman, ada sisi-sisi yang memang kita tinggalkan. Tetapi saya berusaha bekerja ya di satu perusahaan, ya mulai dari yang biasa penjaga gudang, ya bertahun-tahun saya kerja. Semester 4 saya sudah mulai cuti. Cuti 1 tahun 2 semester,
0: uh-huh.
1: kemudian saya lanjut lagi, kemudian sampai semester 5 saya cuti kembali. Cuti satu semester, saya bilang koko saya yang membiayai saya, kok saya mau cuti lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya bilang tapi dia setuju anehnya.
0: Okay. Ah, anehnya terserah iya, kamu. Iya aja.
1: Karena dia lihat saya semangat dalam bekerja. Toh saya berpikir kalau habis kuliah toh kerja juga kan? Gitu ya. Ya, akhirnya saya cuti dan berkelanjutan sampai semester 6 aja saya enggak lanjutin lagi.
0: Oh, kalau boleh
1: tahu. Saya enggak selesai.
0: Waduh, sayang banget ya Pak Daniel. Kalau Pak Daniel terusin, Pak Daniel bisa menjadi salah satu orang penting di pemerintahan nih kayaknya.
1: Tapi mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda, saya yakin itu. Jadi memang ada yang kita sesali di dalam hidup ini. Saya enggak bisa menyelesaikan satu studi. Saya nggak tahu orang tua saya berpikir seperti apa waktu itu, tapi saya tidak pernah bertanya, sekalipun koko saya tidak bertanya, tetapi ketika saya mulai dewasa, saya melihat mereka fine-fine aja, melihat saya punya semangat dan gairah yang berbeda.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Nggak ada komplainan, nggak ada protes, gak gitu ada. Ya. Wow. Dan sekarang akhirnya Pak Daniel bisa berkarir. Ya. Di industri apa kalau boleh tahu Pak Daniel?
1: Ya, waktu itu saya bekerja dari semester 2 itu memang di perusahaan exhibition sama interior.
0: Okay.
1: Saya di gudang, kemudian belajar mengenal barang, kemudian dipercayakan untuk memimpin tim sebagai supervisor. Hingga akhirnya saya karena cuti tadi, alasan saya cuti itu karena saya ditempatkan bekerja itu keliling kota.
0: Okay.
1: Kota ke kota, bisa ke Bali, ke Jawa, ke Medan, segala macam, karena kita roadshow untuk pameran. Nah, kalau versi Anda tahu mungkin zaman dulu ada Sony Ericsson, Nokia, mereka promosi mall to mall, itu kita pegang semua. Ya, ini bukan iklan ya, tapi memang itu bidangnya saya. Itu membawa tim, bikin booth pameran, pimpin tim kemana-mana. Nah, sehingga waktu kuliah itu memang gak bisa sepertinya. Nah, sampai akhirnya 2010 setelah menikah baru saya resign dari perusahaan.
0: Oh wow, ini menarik loh Hardliner, bahwa Pak Daniel memilih sebuah keputusan yang gak mainstream, iya kan? Siapa sih orang tua atau mungkin kakak yang menyekolahkan, membiayai kuliah adiknya, anaknya yang pengen udah lu kuliah iseng aja gitu ya. Rasanya semua orang pengen ada di wisuda anaknya, adiknya, karena ikut membiayai dan sebagainya. Tetapi respon yang tepat dari orang-orang terdekat akan menentukan keberhasilan seseorang di kemudian hari. Tetap memberi support, tetap ada gitu ya. Tetap mendoakan, mendampingi, dan tidak protes. Walaupun mungkin mereka menginginkan sebenarnya padanya waktu itu tetap lanjut ya.
1: Saya berpikir demikian juga, mungkin dari mereka ya, kalau saya coba pahami, mungkin mereka juga merasa, kenapa Daniel tidak selesai studi di university ya. Mungkin ada rasa seperti itu ya. Nah, mungkin juga orang tua saya mungkin berpikir seperti itu juga ya. Nah, tapi memang mereka itu saya bersyukurlah apapun keputusan saya mereka selalu support dan tentu mereka mendampingi ya, tidak melepaskan begitu aja sih. Ya, memang ada hal-hal memang kadang-kadang tidak bisa kita jangkau, tapi support itu sangat penting menurut saya.
0: Oh wow. Jadi karena Pak Daniel ini merupakan orang yang udah bekerja keras, tipikal orang yang bekerja keras dari sejak kuliah, malah udah dipercayakan hal yang besar.
1: Dari sejak SD itu saya sudah bekerja sebetulnya.
0: Yang menjajakan sayuran dan sebagainya.
1: Bertahun-tahun saya kerja itu.
0: Jadi ketika kuliah rasanya waktu senggangnya lebih banyak, kayaknya gak enak kalau hanya apa namanya kuliah saja, hanya belajar saja. Mau tetap maksimal dan akhirnya kebablasan. Oh wow, padahal jurusannya unik loh. Tetapi bukan satu hal yang disesali, tapi malah bersyukur untuk proses itu ya.
1: Iya, saya berusaha menjadi orang yang bersyukur apa adanya.
0: Nah, pas menikah itu resign kenapa? Kan kerjanya udah bagus tuh.
1: Memang dari sisi perusahaan tidak merelakan saya keluar, tapi ada satu sisi dorongan dari saya bahwa saya sudah kerja cukup lama, ya, dari masa kuliah itu sampai menikah 2010 itu. Karena kuliah itu kan 2001 kan. Dan saya berpikir harus mandiri. Jadi tidak mandiri artinya mungkin lebih baik gitu ya. Tidak tidak ada bergantung sama perusahaan atau keluarga lagi, mencoba karena kan sudah memisahkan diri hidup dari keluarga kan, sudah berumah tangga, punya tempat tinggal sendiri, punya keluarga sendiri, saya mencoba. Tetapi saya juga ketika saya melepaskan satu pekerjaan itu, saya mencoba pekerjaan yang baru, tetap saya berhubungan baik dengan satu perusahaan yang lama. Saya masih mensupport. Ya, kadang saya datang ya ke kantor itu, saya membantu dalam satu desain, kan saya juga belajar desain di komputer. Apapun saya bisa lakukan, saya bantu.
0: Oke, okay, jadi hubungannya tetap baik.
1: Sekalipun belum mendapat gaji juga, walaupun tidak diberikan gaji.
0: Oh, wow. Nah,
1: saya berpikir perusahaan sudah bantu saya banyak.
0: Ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang ketika lepas dari sebuah perusahaan, tidak bisa menjaga hubungan baik lagi atau memberi kontribusi lagi, sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya silaturahmi. Ketika Pak Daniel akhirnya bisa keluar dan tetap menjaga hubungan tetap baik, kita nggak pernah tahu ketemu siapa di perusahaan itu, di kantor itu, yang one day bisa nolongin kita atau support kita dalam hal-hal tertentu yang mungkin bisa buka jalan rezeki, peluang-peluang baru untuk kita di kemudian hari. Oke, nah abis itu kerja apa tuh Pak Daniel ketika milih resign?
1: Waktu itu saya belajar di bidang konstruksi.
0: Konstruksi?
1: Ya, kontraktor kecil, baru merintis, renovasi, bangun rumah, seperti itu sih.
0: Wah, sampai karena, sekarang atau?
1: Karena waktu saya bekerja itu, saya sudah belajar mendesain kan. Ada hubungannya, saya juga ditempatkan di kantor. Kalau saya ada waktu itu, saya ambil les waktu itu di perusahaan. Malamnya saya ambil les komputer untuk menggambar secara 3D gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi saya belajar di situ dan saya juga bantu di kantor untuk mendesain 3D, mendesain booth pameran seperti itu. Sekalipun saya terjun juga sebagai supervisor. Jadi satu perusahaan saya cukup merangkap satu pekerjaan. Saya pikir baik gitu merangkap itu sambil saya belajar. Toh perusahaan juga akhirnya harus bergantung sama saya. Nah, kan begitu kan? Dan jadi kita memang diperlukan. Banyak orang mengeluh, saya melihat hari-hari ini kalau jobnya itu terlalu banyak. Sepertinya bukan tugas saya. Tapi saya berpikir terbalik, justru saya bersyukur kalau ada satu atasan mempercayakan kita satu pekerjaan yang lain. Artinya dia meyakini kita bisa melakukan itu. Nah, dan sambil terus juga kita belajar tentu ya di samping itu.
0: Wow, mental yang luar biasa. Mau belajar multitasking, padahal itu bukan job desk-nya Pak Daniel. Akhirnya dia bisa belajar banyak hal, membekali dia, akhirnya membuka usahanya sendiri. Ketika dia memilih untuk resign dari perusahaannya yang sudah menghidupi dia sekian tahun. Ada puluhan tahun Pak Daniel.
1: Maksudnya?
0: Di kantor itu, sejak kuliah.
1: Ya, sejak kuliah itulah ya, semester, kurang lebih ya mungkin 10 tahun.
0: 10 tahun, buka kantor kontraktor sendiri?
1: Saya tidak buka kantor, saya secara pribadi aja buka. Sampai hari ini masih pribadi, tapi kita punya kerinduan ya ke depan. Teman-teman juga bilang, ayo join. Ada juga yang ngajak join, ayo bergabung, kita buka bersama. Saya pikir ada waktunya nanti. Ya, saya hari ini mencoba. Memang banyak tantangan, banyak juga kesalahan yang dilakukan seorang diri itu nggak gampang melakukan banyak hal oleh seorang diri. Memang perlu tim yang baik.
0: Wow, single fighter karena percaya itu lebih aman, lebih nyaman buat Pak Daniel sendiri.
1: Karena saya berpikir saya harus melakukan banyak hal. Ya, contoh di sebuah pekerjaan, katakanlah bangun satu buah rumah gitu ya, bangun satu rumah. Saya ketemu klien, negosiasi, buat anggaran biaya. Saya juga menggambar, saya juga memimpin tim, saya juga belanja material dan kontrol, saya lakukan semua.
0: Oh wow.
1: Seperti itu hari-hari saya.
0: Seperti itu.
1: Iya, memang ada kalanya memang kita nggak bisa pungkiri.
0: Kecapean
1: ada,
0: juga.
1: Ada sesuatu, kalau capek saya bersyukur ya, saya berusaha untuk tetap semangat, istirahat cukup. Dan yang nggak bisa pungkiri memang banyak kesalahan kadang-kadang yang memang di luar kontrol kita, kita nggak mampu mengawasi dengan dua tangan, dua mata itu terlalu banyak pekerjaan juga. Kita harus sadar bahwa kita manusia terbatas.
0: Oh wow.
1: Gitu.
0: Mungkin itu juga yang akhirnya Pak Daniel memilih untuk sendiri karena pernah kecewa ketika apa namanya mencoba untuk join bisnis dengan orang lain. Kita tahan dulu ya, yes. Hardliner. Pasti yeah. Part ini hardliner mulai penasaran. Ada fase di kehidupan di Pak Daniel di mana dia mencoba sebenarnya join dengan yeah. orang lain bisnis bekerja sama dengan teman sendiri, yeah. tetapi dia kecewa. Apa yang terjadi? Kita akan ngobrol tentang ini sesudah kita dengarkan lagu yang mau lewat berikut ini.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Heartliners, mau orang lain suka produk kita, tapi kita sendiri tidak suka dengan produk kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Anda punya produk, tapi tidak suka dengan produkmu sendiri, lalu berharap orang lain membeli dan menyukai produkmu. Seharusnya, sukai dulu dan bangga dengan produkmu. Baru orang lain akan mulai mencoba, dan cepat atau lambat mereka akan suka dan cinta dengan produkmu. Jangan berharap orang lain suka jika dirimu sendiri tidak bangga dengan produkmu. Kesuksesan sebuah produk dimulai dari kegairahan dan kebanggaan sang pemilik brand, bukan dari pelangganmu. Cinta akan produkmu akan terpancar dari keseharian dan akan menular kepada pelangganmu. Saya sendiri sebagai owner generasi kedua Gado-Gado Boblo adalah fans nomor satu untuk produk saya dibandingkan dengan produk gado-gado lainnya. Gado-gado Boblo lah yang saya paling cintai dan saya yang paling banggakan karena memiliki keunikan dan cita rasa yang berbeda dari gado-gado lainnya. Jadi, cintailah dulu produkmu sebelum jualanmu laris manis. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-gado Boblo. Hotline
2: FM. Pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
3: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
2: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
3: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
2: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
3: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Terima kasih buat semuanya yang masih bersama kami di kesempatan BDK Bangkit dari Keterpurukan. Mengingatkan semua Anda bahwa besok 14 Agustus 2026, Heartline akan mengambil jeda untuk perbaikan teknis di studio dan juga di pemancar kami. Untuk itu kemungkinan kami akan undur sebentar dari frekuensi 100,6 FM di kesempatan besok dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Supaya gak dicariin nih Heartline. Versi Ana infokan bahwa besok kami akan off sebentar dari frekuensi 100,6 FM dan akan balik untuk Anda semua di jam 5 sore. Dan Anda tetap bisa menyimak kami lewat streaming di www.heartline.co.id atau lewat aplikasi Jalur Hati. Nah, kesempatan kali ini versi Ana masih bersama Bapak Daniel yang sudah berbagi kisah hidupnya dari awal kehidupannya hijrah ke Jakarta. Pak Daniel Arista sudah ada di fase kehidupan yang gak mudah. Sejak kecil udah berjualan sayuran, ya kan, kue dan segala macam untuk buah-buahan untuk kehidupan. Dan ketika dia tiba di Jakarta, dia memilih untuk juga kehidupan yang gak mudah. Sebenarnya bisa diantar jemput, ya kan? Tetapi dia memilih bersepeda setiap hari. Bahkan dia juga memilih untuk berkuliah sambil bekerja. Walaupun akhirnya itu membelokkan rencana awalnya menyelesaikan studi. Tetapi akhirnya kehidupan membawa dia untuk berproses hingga hari ini. Sampai suatu ketika Pak Daniel menghadapi yang namanya dihianati rekan bisnis. Nah, ini part yang menarik nih Pak Daniel ya. Bukan berarti kita menertawakan kesusahan Pak Daniel waktu itu, tapi pastinya ini jadi pelajaran yang sangat berharga. Apa yang terjadi Pak Daniel?
1: Ya tentu secara pribadi ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kita lihat di masa awal sampai sebelum terjadi itu semua fine kelihatannya ya. Memang ada fase-fasenya tertentu. Nah, selama saya bekerja dan berumah tangga itu, saya keluar dan saya berusaha sendiri, saya berjalan lancar. Boleh dikatakan memang ya Tuhan menyertai segala sesuatu yang saya kerjakan. Nah, sampai akhirnya bertahun-tahun saya kenal dengan seorang, dia tahu background saya pekerjaannya apa, dan dia juga ajak saya join bekerja sama seperti itu ya. Memang bukan bidang usaha saya itu ya, jadi untuk pengadaan alat untuk pengadaan di waktu COVID 2020 itu ya, pengadaan tablet waktu itu, jadi kita join usaha bersama. Jadi dan kami membagi bidang pekerjaan, dia bagian permodalan, dan juga dia yang memberikan satu perusahaan, dan saya bagian pekerjaannya di lapangan, bagian teknisnya, karena memang saya hari-hari teknis seperti itu. Jadi pekerjaan itu dimulai dengan yang baik sebetulnya.
0: Kita niat punya baik ya.
1: Kita punya cita-cita yang baik. Saya melihat dia punya visi yang baik. Tetapi tidak semua yang kita bayangkan baik itu terjadi seperti itu kenyataannya. Nah, sebenarnya sedikit malu saya cerita tentang ini ya. Tapi nggak apa-apa, maksud saya memang ini perlu menjadi satu pelajaran, menjadi satu kewaspadaan dan juga hati-hati dalam berbisnis ya. Harus ada memakai cara-cara yang benar. Kita nggak boleh berfokus kepada uang saja, tetapi kita harus berfokus juga pada standarisasi pekerjaan dan juga kerjasama itu sendiri. Mau tahu ceritanya?
0: Mau banget ini.
1: Ya memang kalau cerita itu panjang, tapi saya coba singkat cerita aja. Waktu COVID kami mengadakan satu tender untuk dinas pendidikan di Banten ini juga. Ya kami bisa menang dan kami akan kami supply tablet itu buat anak-anak sekolah pendidikan di Banten, di sekolah negeri tentunya. Dan mereka mengharuskan memakai tablet karena COVID tidak bisa belajar di sekolah. Semua online dan mereka harus pakai tablet. Nah, jadi kita yang mensuplai tablet itu. Nah, jadi singkat cerita, PO pertama keluar 1000 piece. Waktu itu saya dapat tugas mencari unit, saya mencari tabletnya. Nah, waktu itu ada juga teman yang mengetahui saya buka usaha bersama ini. Ada dua teman yang teman kumpul saya. Waktu itu saya bilang saya ada joint business dengan dia. Nah, waktu itu saya mendapatkan harga satu tablet itu 1.150.000 satu tablet. Dan kita dapat PO pertama 1.000 tablet.
0: Yes.
1: Dan kita bisa menjual 2 juta.
0: Oh, wow.
1: Luar biasa. Jadi untung satu tablet itu 850.000 kalau dikali 1.000 tablet.
0: Wah,
1: lumayan ya.
0: Bisa dibayang langsung.
1: Ratusan juta itu ya. Nah, sekitar 800 juta. Tetapi memang sahabat saya bilang kalau bisnis sama orang pemerintah ini real apadanya, memang ada potongan-potongan tertentu untuk mereka. Dan saya ya mengiyakan itu. Nah, ini kesalahan saya dan saya diminta untuk memberikan uang itu di awal kepada orang orang tertentu, oknum itu ya, supaya ya dikatakan menang tender seperti itu. Nah, inilah sebenarnya kesalahan yang saya lakukan. Waktu itu saya tidak berpikir panjang, tapi saya sebenarnya mengerti ini tidak baik.
0: Tetapi, udah ada feeling yang gak enak gitu ya.
1: Tetapi fokus saya ini salah. Saya fokusnya uang.
0: Cuan gitu ya.
1: Tidak sampai di situ aja. Nah, saya sudah dapat unit waktu itu 1.150.000. Nah, saya berpikir, ih, kok saya bisa dapat unit ini banyak. Nah, ya kan PO-nya banyak nih. Jarang ada orang beli tablet itu sebanyak itu. Biasa kan orang beli di toko itu paling 2, 1 atau 10 buat sekolah. Ini 1.000 sekaligus. Nah, teman saya tuh sudah bersedia membayar dengan harga sekian. Nah, sudah janjian besok mau bayar. Tapi saya berpikir saya akan negosiasi lagi sekali lagi dengan owner. Langsung kepada owner, langsung kepada pabrik tablet. Saya bilang, Pak, boleh nggak saya minta kurang 50 ribu lagi? Dan ada teman-teman saya menyaksikan. Dibilang, baiklah kalau begitu Daniel. Jadi 1.100.000. Wow, saya berpikir lumayan nih.
0: Lumayan
1: teman-teman
0: banget.
1: Saya berbisik begini kepada saya, Versiana. Dia bilang, Daniel, ini 50 ribu kalau kali 1.000 tablet, kamu dapat 50 juta. Dan kamu tidak perlu kasih tahu teman kamu. Karena ini teman kamu sudah oke. Nah, saya berpikir saya ini kerjasama dengan teman saya. Nggak bisa, saya bilang teman-teman saya. Nggak, itu memang bagian kamu, kata mereka. Saya bilang nggak bisa. Kalau harus berjuang bersama, rugi bersama. Saya nggak mau, walaupun ini ada kesempatan saya nggak mau, saya harus berkata jujur. Dan saya bilang, saya dapat diskon lagi 50 ribu. Dan dibayarkan. Nah, pada waktu itu sudah bayar. Keesokan harinya, saya nggak tahu dari pihak perusahaan, 2 hari kemudian pihak perusahaan telepon saya. Dia bilang, Daniel, ternyata teman kamu yang kemarin kamu bawa untuk ikut bayar bersama itu, dia datang lagi, dia buka PO lagi 1.700. Jadi total 2.700. Nah, saya tidak dikasih tahu 2 hari kemudian. Nah, kemudian saya tanya kan hari ketiga, kan memangnya ada PO lagi ya? Nah, dia tadinya nggak ngaku. Akhirnya dia ngaku. Saya bilang, enggak. Dia bilang, saya tahu dari pabrik. Saya bilang, kok nggak lewat saya lagi? Artinya dia mau bypass melewati saya.
0: Biar
1: jadi
0: nggak
1: usah sharing profit sama saya. Waduh, saya bilang, kok ada orang begini ya? Tapi akhirnya mengakui. Dan berjalan waktu, semua payment dari pemerintah itu berjalan lancar. Dan pada akhirnya saya tunggu untuk sharing profit dong, 2.700 dikali 900.000 akhirnya. Jadi 2 miliar lebih waktu itu. Wah, dengan begitu cepat ya dapat uang dalam 2 bulan gitu ya, di masa COVID ya. Orang hari-hari ini orang sulit. Tapi saya tunggu, sampai hari ini 1.000 perak pun tidak dibayar. Begitu sakitnya hati saya waktu itu, saya sangat sedih. Saya konsultasi sama teman-teman malah sebagian mengledek saya. Bahkan juga ada yang pro saya, bahkan ada juga yang mendukung penuh untuk lawan teman saya dengan pengacara. Iya kan? Saya konsultasikan dengan hamba Tuhan, konsultasikan dengan papa mama mertua, karena saya sudah tidak punya orang tua. Saya konsultasi dengan beberapa teman pengacara, mereka siap mengaju, tetapi pesan hamba Tuhan dan juga orang papa mertua dan juga mertua saya, dia bilang, Daniel, relakan aja. Karena kamu awalnya secara bisnis sudah tidak benar. Kamu sepertinya menyogok orang. Itu tidak baik. Itu bukan tender asli. Kalau kamu dapat uang itu, katanya, apakah berkenan uang seperti itu? Saya berpikir, ini 1 miliar lebih kalau dibagi ini.
0: Iya, iya, betul.
1: Iya, saya bisa hidup lumayan lama ini. Iya. Ya kan? Mm-hmm. Saya punya anak, punya istri, punya keluarga yang lainnya harus saya bantu. Mungkin saya juga punya sosial, punya lingkungan yang berbeda yang harus saya bisa bantu dari situ.
0: Iya.
1: Tapi setelah saya akhirnya berdoa, saya bilang saya tidak punya damai sejahtera, saya marah juga. Pertama saya marah sama teman saya sangat kecewa.
0: Sempat nyariin gak Pak Daniel?
1: Pernah, tetapi saya diblok semua, anaknya seblok saya, dia blok saya, ya kan, telepon, saya mau datangin sebenarnya. Saya mau datangin, tetapi bukan untuk menagih, saya mau balas dendam. Karena saya orang Kalimantan, masih ada darah Dayaknya gitu ya. Saya mau memakai sesuatu yang berbeda dengan cara seperti guna-guna. Ini saya mau seperti, bukan mau membunuh dia, saya mau bikin dia setengah mati aja begitu.
0: Udah biar ada dia niat tahu kayak rasa. Gitu.
1: Iya, tapi saya ingat Tuhan yang saya sudah kenal. Saya bilang, aduh ampuni aku Tuhan, saya gak mau pakai cara ini. Bisa aja saya melakukan hal itu, balas dendam. Tahu gak, memang kita seperti orang bodoh dan seperti orang yang aneh memang kalau hidup dalam Tuhan. Akhirnya kita belajar, kita baca satu firman, dia bilang kita harus mengampuni juga musuhmu. Itu yang paling sulit sebenarnya. Kalau mengasihi itu gampang, ya memberi bantuan itu cukup gampang, ya bersabar itu mungkin kadang-kadang kita bisa lakukan, tetapi mengasihi musuh dan mendoakan dia itu sangat sulit. Dan tapi saya sekali lagi saya harus lakukan itu. Pada akhirnya singkat cerita, saya harus mengampuni dan saya berdoa untuk dia. Semoga di masa tua dia bisa benar-benar mengasihi Tuhan.
0: Paling tidak bertobat dari cara-caranya.
1: Yes, gitu sih.
0: Oh wah, wow. Ini menarik hardliner. Ya, beberapa part yang versi note di sini adalah ketika Pak Daniel mengalami kecewa dengan rekan bisnisnya, yang terjadi adalah dia cari teman-temannya. Dia cerita ke teman-temannya, dia minta pandangan. Dan di antara teman-temannya itu ada yang meledek, ya kan?
1: Yes.
0: Yang pastinya pada saat itu yang dia butuhkan adalah support kan ya, dukungan ya, untuk menenangkan paling tidak. Tetapi diledek pada saat sedang kecewa itu pasti yang nggak mudah ya, makin bikin orang terpuruk. Bahwa ketika ada orang-orang datang ke kita dalam posisi yang terguncang, kecewa, marah, bahkan bisa jadi meluapkan dendam juga, respon kita menjadi penting juga untuk memberi dukungan. Ketika yang kita berikan adalah ledekan, cercaan atau tertawa dengan penderitaannya yang tidak mudah, ini akan menentukan arah orang ini mau kemana. Dan penilaian one day ketika dia lagi membutuhkan orang yang sama, dia gak akan datang ke kita lagi dan kita gak akan kasih impact apa-apa ke dia. Tetapi yang menarik juga adalah bahwa Pak Daniel akhirnya memilih keputusan yang tidak mudah, mengampuni, memaafkan. Tadinya udah mau pakai guna-guna malah ya. Tetapi akhirnya Pak Daniel memilih untuk melepaskan. Sekarang posisinya udah ikhlas Pak, 1 miliar lebih.
1: Saya ikhlas, tentu. Jadi saya berpikir memang uang kita perlu, apalagi hari-hari ini. Tetapi saya berpikir Tuhan masih memelihara saya sampai hari ini juga.
0: Sampai
1: itu
0: sekarang.
1: Itu buktinya.
0: Pak Daniel dan kedua anaknya, istrinya terpelihara.
1: Amin.
0: Wow, luar biasa ya.
1: Iya.
0: Pernah akhirnya dia mencoba menghubungi Bapak?
1: Tidak pernah. Ya, tidak pernah seperti itu ya. Tapi memang ada hal-hal lain juga di luar itu ya. Pertemanan juga yang di luar itu banyak juga hal yang lain terjadi. Bukan satu kasus ini aja sebenarnya.
0: Dan Pak, ini menarik. Pak Daniel juga pernah dicemarkan nama baiknya.
1: Yes, betul.
0: Sama yang rekan bisnis ini atau?
1: Enggak, kami hanya bekerja sama. Dia waktu itu menjadi klien saya. Ya, menjadi klien saya. Dia itu menceritakan tidak satu kebenaran untuk diberitakan kepada orang lain. Jadi hingga nama saya tercoreng menurut saya. Dan saya merasa sangat rugi. Karena saya berusaha selama ini membangun
0: nama baik.
1: Selain kita punya karunia untuk bekerja, kita punya karunia untuk melayani, juga kita punya satu sisi memang kita ada rasa untuk kecewa kepada orang lain. Kenapa dia bisa lakukan itu? Tentu kita bertanya-tanya,
0: yeah.
1: dan kadang-kadang kita nggak menemukan alasan yang tepat,
0: yeah.
1: karena memang ada sisi-sisi orang-orang tertentu yang mengambil satu keuntungan tertentu
0: mm-hmm.
1: untuk membela dia,
0: yeah.
1: mencari sekutu untuk dia,
0: mm-hmm.
1: ya sehingga kepuasan dia tercapai, ada orang lain yang dirugikan.
0: Ya, apakah ini karena mungkin iri sama Pak Daniel ya? Nyari duitnya tuh kayaknya bisa kemana-mana gitu.
1: Memang kalau saya cerita dengan secara detail tidak logis, mm-hmm. tidak enak lah ya. Kita karena satu hal yang lainnya. Tapi kita melihat secara garis besar bahwa memang ada orang-orang tertentu yang mencari keuntungan dari kita.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Ada kalanya sisi-sisi lemah kita itu dipergunakan
0: mm-hmm.
1: untuk mencari keuntungan bagi dia yang lebih besar.
0: Mm.
1: Nah, sehingga sekalipun nama kita bisa dirusak sama dia,
0: mm-hmm.
1: gitu. Memang kita perlu membela diri, perlu,
0: yeah.
1: ya. Saya rasa karena saya yakin dan saya harus benar sungguh-sungguh meyakini bahwa segala sesuatu yang saya lakukan berdiri pada satu kebenaran tentunya,
0: yes.
1: dan harus dibuktikan tentunya dengan data-data. Jadi
0: Baik.
1: Kalau bicara pekerjaan, tentang bicara dan lainnya, tentu harus ada data yang kita lampirkan. Nah ya, jadi sempat saya dicemarkan sehingga dia melaporkan saya ke polisi dan saya harus datang gitu ya. Tetapi memang kita ada satu titik terendah kita itu merasa down. Karena kita sekali lagi kita manusia yang sangat lemah, sangat lemah. Kita tergores sama kursi, sama benda tajam sedikit aja begitu sakit.
0: Yeah.
1: Apalagi dengan kata-kata hinaan, makian, ditunjuk-tunjuk, diintimidasi. Itu yang membuat saya sangat dilematis. Membuat saya menjadi kehilangan gairah, membuat saya begitu depresi. Pikiran ini rasanya mau kita hapus, tapi nyatanya kan gak bisa,
0: yeah.
1: pikiran ini. Sehingga saya mengalami satu depresi sulit tidur. Karena dengan kata-kata intimidasi itu yang membuat saya sulit untuk bangun, sulit untuk tampil lebih baik,
0: yeah.
1: untuk melangkah lebih jauh, karena saya dibatasi oleh pikiran-pikiran seperti itu, terkungkung oleh pikiran seperti itu.
0: Akhirnya bisa lega, bisa plong itu karena?
1: Saya tentu nggak bisa plong 100%
0: okay.
1: ya, karena mungkin ada kasus tertentu yang memang tidak digantung dan belum selesai, tetapi memang ada sekali lagi dukungan sahabat, dukungan keluarga itu, dan pemulihan secara pribadi dari dalam itu yang sangat penting.
0: Ya.
1: Tentu ada tahap-tahapannya yang perlu kita kerjakan. Ya, tidak seorang diri diam aja langsung berdoa dan selesai masalah itu. Tidak. Jadi kita harus langkah, kita lakukan. Kalau kita dipanggil polisi ya harus kita datang. Kita harus menceritakan, kita harus lampirkan satu dokumentasi, dua dokumentasi, dan penunjang-penunjang yang lain untuk menyatakan satu pernyataan yang kuat yang kita lakukan. Nah, saya berpikir ketika kita lakukan bagian kita, ketika kita sudah berdoa, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita.
0: Oh, wow. Jadi ada part usaha dari kita untuk juga melakukan bagian kita nih, memperjelas dari masalah ini. Oh ya, nama saya dicemarkan.
1: Yeah.
0: Saya punya data ini untuk membuktikan bahwa saya nggak sepenuhnya bersalah dalam hal ini.
1: Iya, betul. Mungkin memang kita harus koreksi diri, itu yang paling penting menurut saya. Mengapa orang melakukan hal itu.
0: Baik.
1: Nah, ini yang menjadi bukan pembelaan saya, tetapi justru saya harus mengkoreksi diri. Kelemahan apa yang saya punya. Ya, mungkin saya terlalu teledor, mungkin saya hanya cuek-cuek aja, ya. Tidak menyatakan secara tertulis, mengiyakan segala sesuatu, apalagi bentuknya kerjasama, tidak ada dasar hitam di atas putih, sehingga orang bisa membelokkan begitu sedemikian rupa, mereka punya power, mereka punya uang, mereka bisa gunakan power itu untuk menekan kita.
0: Dan dari situ Pak Daniel jadi belajar banyak hal.
1: Aduh. Hari ini saya masih terus belajar.
0: Oh, wow. Pak Daniel, kita udah tiba di bagian akhir waktu kita, singkat sekali. Satu menit dari Pak Daniel. Ada banyak orang yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena mungkin seperti Pak Daniel di masa lalu pernah dikhianati. Pernah ada di fase ditipu. Dicemarkan nama baiknya. Dan mungkin mereka di posisi Pak Daniel waktu itu tidak bisa tidur. Tidak bisa memaafkan. Apa pesan Pak Daniel bagi orang-orang ini?
1: Oke, baik. Terima kasih.

0: untuk melayani, baik secara spiritual maupun dalam satu pekerjaan. Nah, saya merangkum sedikit saja bahwa hidup kita itu adalah satu perjalanan yang panjang, ya. Kita harus memiliki satu prinsip di dalam kehidupan kita, prinsip yang besar, tentu. Artinya kita tidak melihat keadaan kita saat ini. Mungkin hari ini kita terpuruk, mungkin kita hari ini dihina, mungkin kita sepertinya tidak berharga hari ini. Mungkin sepertinya, bahkan mungkin Tuhan sepertinya meninggalkan. Tapi saya berpesan kepada teman-teman, kepada kita semua, termasuk saya sendiri, bahwa kita harus punya prinsip yang besar ke depan. Kita harus melihat ke depan, masih ada perjalanan yang panjang, ya. Prinsip besar itu, kita harus setia dalam satu perkara yang kecil, apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Dan kita harus belajar mencintai lingkungan, mencintai keluarga yang ada, mencintai komunitas yang ada yang baik, ya. Dan sekali lagi, teman-teman semuanya, ayo jangan khawatir. Kita harus belajar bersyukur, belajar berbahagia apa yang kita miliki saat ini, ya. Dan terus di samping itu, di tengah keadaan kita yang mungkin tidak berdaya, ingat. Ingat sekali lagi, kita harus juga belajar untuk berdoa untuk lain. Tidak berdoa untuk orang lain juga, tidak hanya untuk diri sendiri. Belajar menabur, kita percaya yang besar di depan hasilnya adalah dari taburan kita hari ini. Menanam benih kita harus ini. Sekali lagi, pakai hidup karunia kita, kita harus bertanggung jawab, kelola waktu yang ada dengan baik, kelola dengan waktu, dengan karunia yang baik, apa yang kita lakukan untuk segala sesuatu yang baik adanya.
1: Bapak Daniel Arista, seorang wira swasta yang pernah kecewa, dihianati rekan bisnisnya, dan dicemarkan nama baiknya, hari ini memilih hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi memberi dampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pilih yang terbaik dari setiap kekecewaan, pengkhianatan, atau bahkan mungkin dari Anda ada yang dicemarkan nama baiknya. Percaya ketika Anda melakukan bagian kita semua, maka Tuhan sendiri yang akan berperang bagi kita semua. Terima kasih Pak Daniel.
0: Sama-sama.
1: Selamat berjumpa kembali lain kesempatan, kesaksian yang luar biasa. Hardliner, terima kasih kebersamaannya. Terima kasih kebersamaan Anda di program BDK, Bangkit dari Keterpurukan Anda. Jangan tinggal terus-menerus dari kejatuhan Anda. Bangkit dan belajar daripadanya untuk memberi impact bagi banyak orang. Versi Ana bersama Bapak Daniel Arista pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa kembali di program yang sama di lain kesempatan. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Shalom Heartliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.
2: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
3: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
2: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obi Fan Heartland Radio.
3: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartline Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
4: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
0: Broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.

0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, ada orang baru punya uang sedikit, langsung mau self-reward. Beli mobil mewah pakai cicilan, menggadaikan SK, beli barang mewah seperti jam dan barang yang nggak produktif. KPR rumah, tapi tidak menghitung kemampuan membayar. Maka bersiaplah orang itu untuk hidup miskin. Rasanya nasihat ini pedas banget dan menyebalkan. Lah uang milikku sendiri kok situ ngatur-ngatur? Coba teliti dan pikirkan baik-baik kebenaran nasihat pedas ini. Jika Anda tidak bisa menabung, bisa dipastikan hidupmu akan sengsara. Ingat kejadian orang-orang yang dapat uang gusuran besar, lalu beli mobil mewah, tapi lupa menabung dan berinvestasi. Bagaimana kabar mereka sekarang? Ya, mereka sekarang jauh lebih miskin ketimbang dulu sebelum mereka menerima uang gusuran. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena pola gaya hidup hedon dan lebih memilih belanja konsumtif. Sedangkan tidak ada sisa uang yang mereka investasikan yang bisa menjadi bekal mereka di masa tua. Pilihan ada di tanganmu. Mau miskin atau mau hidup sejahtera, tergantung cara Anda mengatur keuangan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo, ahli makanan tradisional untuk Heartliners.

0: Halo, kami El Safan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu miliki makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pax dan VIP room kapasitas hingga 36 pax. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
2: Broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya tentu selalu berharap, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh damai sejahtera bersama keluarga tentunya. Ya. Dan saya Romin di studio juga, kabar saya saat ini sehat-sehat saja, puji Tuhan ya. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu tidak menyukai orang sombong bukan? Tetapi pertanyaannya yang lebih sulit adalah, apakah kita sendiri sudah bebas dari kesombongan? Kesombongan tidak selalu terlihat dalam bentuk membanggakan diri. Kadangkala muncul ketika kita sulit menerima nasihat, sulit mengakui kesalahan, ingin selalu dihargai atau merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, hari ini pendengar, saya akan mengajak Anda untuk belajar bahwa kerendahan hati bukan berarti kita rendah diri, melainkan kerendahan hati berarti kita menyadari akan keterbatasan diri kita, kita mengakui akan kasih karunia Tuhan yang sungguh kita perlukan dalam hidup ini dan menempatkan Tuhan di atas kepentingan diri kita sendiri. Nah, pada malam hari ini PRMK kita masuk pada episode 63 yaitu tentang kerendahan hati mendahului kehormatan. Adapun firman

0: firman Tuhan yang mendasari topik ini adalah diambil dari Amsal 18 ayat yang ke-12. Ya. Dan seperti biasanya untuk mendalami topik kita malam hari ini, di studio sudah hadir bersama saya. Ya, Amsal 18 ayat 12. Ayat 21. Ya. Ya, mungkin ada salah tulisan ya. Baik, pendengar, pada kesempatan malam hari ini dalam PRMK malam ini sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta AP Education yang akan memfasilitasi kita atau yang akan membantu kita untuk boleh mendiskusikan, mendalami topik kita malam hari ini, dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Salam, selamat malam. Salam, selamat malam Bung Roman.
0: Apa kabarnya malam ini?
1: Seperti biasa, luar biasa di dalam Tuhan Yesus.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Haleluya.
0: Berharap juga pendengar punya kabar yang sama, selalu luar biasa dalam Tuhan Yesus.
1: Amin.
0: Pak Pendeta, tanpa berlama-lama, kita akan membahas tentang kerendahan hati yang mendahului kehormatan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita memulai diskusi ini, mohon Pak Pendeta untuk pimpin kita dalam doa.
1: Baik. Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur boleh berkumpul di hadapan-Mu pada hari ini. Kami datang dengan hati yang rindu untuk belajar dan mendengar firman-Mu. Kami memohon, Tuhan, lembutkanlah hati kami. Buang segala kesombongan dan keinginan untuk menonjolkan diri. Ajari kami untuk rendah hati, seperti Engkau telah merendahkan diri demi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinlah setiap perkataan dan pikiran dan sikap kami, supaya melalui program ini, nama-Mu Tuhan dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Amin.
0: Amin. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan bersama secara seksama materi di episode 63 malam hari ini, kerendahan hati mendahului kehormatan.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 63. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang tidak suka kepada orang yang tinggi hati, tapi tidak setiap orang bisa menghindari kecenderungan tinggi hati. Setiap orang suka kepada orang yang rendah hati, tapi tidak setiap orang mau menjalani hidup dengan rendah hati. Mengapa demikian? Tinggi hati adalah sifat dasar manusia berdosa, sedangkan rendah hati adalah kasih karunia Allah. Mudah sekali untuk menjadi orang yang tinggi hati, dan sulit sekali untuk menjadi orang yang rendah hati. Hidup yang tinggi hati tidak memerlukan perjuangan, karena hal itu adalah natur manusia. Namun hidup dalam kerendahan hati memerlukan kasih karunia Allah dan perjuangan yang serius. Karena hal itu adalah natur ilahi, yaitu hidup baru. Ketinggian hati seringkali berhasil menduduki hati, dan kerendahan hati seringkali gagal menguasai hati. Ketinggian hati menghasilkan karakter-karakter yang buruk, sedangkan kerendahan hati menghasilkan karakter yang agung dan mulia. Hati menentukan karakter, dan karakter berasal dari hati. Tinggi hati memproduksi karakter kepentingan diri, iri hati, dan perselisihan. Sedangkan rendah hati memproduksi karakter yang lemah lembut, murah hati, dan sabar. Tinggi hati mendahului kehancuran. Sedangkan kerendahan hati diikuti kehormatan. Tinggi hati bersandar diri sendiri karena kepintaran dan kemampuan diri. Hal-hal lahiriah dipakai sebagai pijakan bagi tinggi hati. Karena dosa, tidak ada sesuatu yang indah, manis, dan mulia dalam diri manusia. Tinggi hati menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Tinggi hati tidak akan menghasilkan kemuliaan, sebab orang tinggi hati pasti akan dicemooh oleh setiap orang. Barang siapa tinggi hati, ia tidak melihat diri sendiri dengan utuh, baik secara lahiriah maupun batiniah. Orang yang tinggi hati tidak mengakui kasih karunia Allah. Mengapa tinggi hati mendahului kehancuran? Karena bersandar pada diri yang tidak sempurna dan terbatas adalah awal kehancuran hidup. Selain itu, Tuhan sendiri akan menghancurkan kesombongan diri. Sebab itu adalah akar dari segala kejahatan. Tuhan tidak suka orang yang tinggi hati. Melalui berbagai pengalaman hidup yang pahit dan sulit, Tuhan selalu mengajarkan umat-Nya untuk rendah hati dan bersandar kepada Dia. Sebab kerendahan hati adalah akar kebajikan. Karena kerendahan hati, segala karakter mulia yang lain akan muncul bersamaan. Kerendahan hati juga berarti penyangkalan diri sendiri dan mengakui kedaulatan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kehadiran anugerah Allah mendahului kerendahan hati. Hidup dalam kasih karunia Allah adalah proses pengudusan yang berlangsung seumur hidup. Ini adalah perjuangan rohani yang tidak berhenti untuk mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kerendahan hati disebabkan karena percaya pada Allah, bukan diri sendiri. Kerendahan hati selalu membuka diri untuk belajar sebagai murid Kristus. Orang yang rendah hati menghargai dan melayani orang lain, karena ia tidak menempatkan diri lebih baik daripada orang lain. Orang yang demikian akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Rendah hati mendahului kehormatan, karena orang yang rendah hati berpihak pada kehormatan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Yang pertama, dalam hal apakah Anda cenderung menjadi tinggi hati? Kedua, dalam hal apakah Anda belajar rendah hati? Ketiga, mengapa tinggi hati mendahului kehancuran? Keempat, mengapa rendah hati mendahului kehormatan? Lima, bagaimana cara belajar menjadi orang yang rendah hati? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romin dan Bapak Pendeta Epi Education, yang akan menemani Anda dalam program PRMK ini hingga 1 jam ke depan, hingga jam 8 nanti ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami tentu mengajak Anda untuk memberikan atensinya. Silakan kirimkan tanggapan, jawaban Anda atas pertanyaan refleksi yang tadi kita sudah dengarkan bersama, kirimkan ke 0819-269-1000. Atau Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di studio. Hubungi kami di telepon WA 0855-885-1006. Baik, Pak Pendeta, ya, bagaimana kesan pertama terkait dengan tema kita malam hari ini, kerendahan hati mendahului kehormatan?
1: Ya, ini kata-kata Amsal yang sangat luar biasa, Bung Romin, karena memberikan kita satu pengertian tentang kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan manusia, bagaimana ia menjalani di muka bumi ini, supaya hidupnya diberkati, dipenuhi damai sejahtera. Dan itu ditentukan dari sikap hidup itu sendiri, ya kan? Kalau salah satunya karakternya, panca inderanya juga, dia 21, lidahnya gitu kan. Nah, jadi memang tanpa kita sadari, kita sering terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Sehingga kita menganggap itu hal yang biasa untuk dipraktekan. Ya, tanpa disadari kita menjadi sombong. Karena kita merasa diri paling benar, paling betul, dan lain sebagainya ya.
0: Paling bisa,
1: betul. Nah, tanpa kita sadari, kita sudah melenceng dari kebenaran sebenarnya. Nah, ini yang terus kita ingatkan para pendengar, bahwa hal-hal yang sepele yang dianggap dunia biasa, belum tentu hal itu bisa memberikan posisi yang terbaik porsi kita di dalam kebenaran. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan yang sudah dimeteraikan, disucikan oleh Tuhan, mestinya hukum Allah itu, firman Allah itu harus menjadi satu karakter kita yang dapat dilihat orang. Ya, menjadi kita itu menjadi berkat lah, menjadi terang, menjadi garam bagi orang. Sehingga melalui kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, melalui ketaatan dalam firman Allah, maka orang akan melihat, wah, ternyata ada firman, ada Tuhan di dalam hati orang ini, ya gitu ya. Ya, seperti itu kira-kira Bung Romin ya.
0: Baik, ya. Ya, bagaimana pandangan Anda pendengar? Silakan Anda bisa memberikan tanggapannya terkait topik kita malam hari ini, atau jawaban atas pertanyaan refleksi, kirimkan ke 0819-269-1000. Pak Pendeta, kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama. Dalam hal apakah Anda cenderung menjadi tinggi hati? Ya, mungkin bisa memberikan secara umum seperti apa nih, Pak Pendeta?
1: Iya, secara umumnya mungkin contohnya ya, Bung Romin ya, seperti sulit menerima pendapat orang lain. Merasa paling benar aja kalau orang lain cerita ini, oh dia bilang, maksudnya gini ya. Nah, terutama ketika kita merasa sudah berpengalaman, ya kan? Atau lebih memahami suatu hal. Nah, tanpa sadar kita menganggap bahwa cara kita adalah yang terbaik. Sehingga kita meremehkan orang lain, ya kan? Meremehkan orang lain. Nah, dan hal ini kan bisa menjadi sebuah kebiasaan lama-lama kalau kita tidak ada terang di dalam hati, kebenaran di dalam hati, sehingga tanpa kita sadari kita menjadi tinggi hati. Nah, orang yang tinggi hati pasti ujung-ujungnya ya tidak akan jadi berkat, Bung Romin. Ya kan? Ya. Karena tidak sesuai dengan kebenaran, gitu ya. Tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, jadi salah satunya adalah mungkin kita sulit menerima pendapat orang lain. Orang yang rendah hati itu selalu mendengar ya, memberi telinga untuk mendengar. Walaupun salah seandainya, tetapi dia memberi ruang bagi orang itu. Silakan sampaikan pendapatmu. Karena itu hakmu ya. Nah, soal nanti bagaimana meluruskannya kan itu sebuah sikap yang bijak ya. Ya, Bung Romin. Nah, jadi selain itu juga kita kadang-kadang kita punya reaksi yang berlebihan, ya kan? Berlebihan ketika kita membela diri atau mencari alasan ketika ditegur, ya kan?
0: Betul.
1: Ya, kadang-kadang hal ini kita lihat dari anak-anak kita juga kalau kita sedang ajar mereka kan, kita bilang jangan terlalu main HP. Nanti kamu terlalu fokus main HP ya, terus lupa belajar. Dia bilang, tahu apa lu katanya. Kan kadang-kadang itu akibat karena reaksi pertamanya itu dia membela diri. Padahal sebenarnya dia tidak ingin ditegur atau dia mencari alasan. Nah, ini. Nah, jadi sulit menerima teguran, Bung Romel. Yeah. Ya kan? Yeah. Kadang-kadang juga hal itu ada di dalam kehidupan berpasangan ya, suami istri gitu ya. Betul. Apalagi anak sama orang tua, kadang-kadang anak lebih dominan, reaksinya beda. Nah, sehingga merasa tidak nyaman saat kesalahan yang ditunjukkan, ya kan? Dan keinginan, karena ada keinginan untuk tetap terlihat baik di hadapan orang lain, ya menutupi.
0: Ya.
1: Menutupi.
0: Terkadang ada orang yang di dalam satu penyelesaian masalah, ya, jadi dia cenderung untuk memberikan pendapat yang berbeda. Yang penting berbeda, mau salah atau tidak.
1: Belum tentu berbeda. Ya, gitu. Ada juga itu, ya.
0: Ada.
1: Ya,
0: ya. Supaya bahwa dengan adanya perbedaan itu,
1: dia dianggap
0: punya ide yang mungkin atau mungkin menjadi tandingan dari ide yang kita keluar atau yang kita sudah sampaikan.
1: Iya, gitu. Iya. Nah, bisa juga ada.
0: Yang ada tipe seperti itu.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Aku pikir itu suatu bentuk sikap kesombongan juga.
1: Iya, bisa jadi ya, karena muatannya ya. Nah, terus ada juga orang yang ingin diakui, ya kan, dan dipuji. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang, ada orang yang mencari pengakuan atas apa yang ia lakukan, ya kan, baik di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, maupun dalam hubungan dengan sesama. Ya, nah, ketika usahanya tidak diperhatikan, dia mudah kecewa atau merasa tidak dihargai.
0: Iya.
1: Kenapa? Karena ia ingin diakui dan dipuji. Nah, ini juga bentuk kesombongan ya. Kesombongan ya, ketidakrendahan hati gitu ya. Iya. Dan ini bahaya kalau
0: sangat
1: kita
0: bahaya.
1: Kalau kita kalau kita pupuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dikatakan dalam Amsal tadi, tinggi hati mendahului kehancuran.
0: Iya.
1: Ya kan? Dan tadi satu hari ini saya berpikir gini, berteman dengan semua orang itu bagus loh. Ya, dalam tanda kutip ini berteman ini ya, maksudnya gini, tidak mencari musuh. Soal dia nanti sifatnya buruk, itu kan kita tidak terpengaruh. Tetapi berteman kepada semua orang artinya kita mengasihi, kita mengampuni, kita tidak melihat dia jelek, jahat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berkat loh.
0: Yes.
1: Kekuatan loh itu.
0: Ya, itu dalam kata apa? Dalam arti lain, ada pepatah bilang, 1000 kawan masih kurang, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Itu terlalu banyak ya, betul itu. Nah, jadi saya melihat Amsal ini dahsyat sekali ya. Dia mengajarkan kita bahwa anak Tuhan itu tidak boleh tinggi hati loh. Akibatnya apa? Sebelum, ya sampai pada ujung, sudah hancur duluan dia, ya kan? Sebelum reaksinya yang keras, dia sudah hancur duluan. Sebelum dia menunjukkan kesombongannya, dia udah hancur duluan. Ya. Karena itu semua dimulai dari dalam hati. Dan bayangkan dia kehilangan power, kuasa atas hidupnya, ya kan? Tidak sinkron dengan Tuhan. Nah, kira-kira begitu, Bung Romen.
0: Iya. Dan kalau kita coba telusuri lebih dalam lagi, ternyata memang kesombongan itu lebih kepada satu hasrat di mana egonya ingin dihargai gitu.
1: Ya, bisa juga. Ya.
0: Jadi dia mencoba untuk egonya itu dirinya pribadi ya, bukan Tuhan ya, bukan Firman, tapi dirinya ingin selalu mencuat dan dianggap dipuja gitu ya, dipuji.
1: Iya. Karena dia merasa mampu dengan kekuatan sendiri. Nah, ini sebuah persoalan ya dalam pribadi seseorang ya. Karena gini, ketika dia berhasil ya, ya, dan dia merasa itu karena kekuatannya, itu bahaya sekali ya.
0: Iya, iya.
1: Bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Karena kenapa, Bung Romen? Saya merenungkan begini. Kalau seseorang merasa dia mampu, dia hebat, dia sukses karena kekuatannya, itu salah besar.
0: Iya.
1: Karena Tuhan itu udah tahu dia dari dalam kandungan. Ya kan? Kan? Jadi karena Tuhan tahu siapa dia, maka kalau Tuhan memberikan kasih karunia, itu karena Tuhan punya maksud dalam kehidupan orang itu.
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Jadi bukan karena kekuatannya ya, debu loh. Ya kan? Ya,
0: kita hanya debu di hadapan Tuhan sebenarnya kan. Enggak apapun yang kita sombongkan gitu ya.
1: Betul. Nah, jadi kita tidak mungkin memiliki kemampuan untuk melihat ke depan, ya. Ya. Ya, dan kalau seseorang pun doanya tidak dijawab, Bung Romen, jangan takut sebenarnya. Sebab kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang sedang dirancangkannya dalam hidup orang itu.
0: Tuhan masih ingatlah apa rancangannya terhadap
1: betul,
0: kita.
1: Ya. Betul, ya kan?
0: Ya, dan dia akan
1: kitanya kan yang terus dia berjuang. Ya. Padahal Tuhan udah tahu kamu nggak cocok di situ contohnya. Iya kan? Jadi itulah kenapa kita harus bersyukur atas semua apa yang Tuhan atur ya, yang berikan dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan itu tidak mempersulit-sulit kita ya. Kita kadang-kadang menggunakan melihat sekitar kita tanpa melihat Tuhan, sehingga kita salah berjalan.
0: Baik. Ya, masih ada 4 pertanyaan lagi. Kita langsung masuk pada pertanyaan yang kedua ini, Pak Pendeta.
1: Ya.
0: Dalam hal apakah Anda belajar rendah hati?
1: Iya, dalam hal apakah kita belajar rendah hati? Kita harus menyadari bahwa Tuhan memakai banyak peristiwa dari orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kerendahan hati, Bung Romen. Ya, jadi kalau hal itu tidak menyenangkan hati kita, kadang-kadang dalam pembentukan itu, jangan mudah kecewa. Ya, jangan bersungut-sungut dulu. Ikuti saja maunya Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan? Asalkan itu bukan karena kita buat sendiri ya. Ya kan? Tetapi kita coba mengikuti rancangan Tuhan yang sudah Ia persiapkan sebelum kita lahir nih. Biarlah itu yang terjadi, karena itu yang membentuk kita untuk menjadi orang sukses, bahagia, seperti yang diinginkan Tuhan. Nah, jadi dalam hal apakah kita belajar untuk rendah hati? Contohnya seperti kita harus belajar menerima kritik. Ya, belajar menerima kritik, masukan, nasihat, ya kan? Jangan langsung pasang tameng gitu ya. Itu repot sekali. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita harus berusaha supaya tidak mudah tersinggung ketika kita dikoreksi. Ya kan? Jangan berpikir negatif duluan.
0: Betul, betul.
1: Ya kan? Kenapa? Itu yang dikatakan tadi, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi sebelum kita mendengarkan nasihat, kita udah tameng dulu. Ya artinya kita tidak mendapatkan sesuatu yang membuat kita jadi bertumbuh. Ya kan? Baik secara rohani dan menghasilkan buah kelak. Nah, jadi waktunya kita belajar bahwa kritik itu meskipun kadang menyakitkan, itu adalah sarana Tuhan untuk mendewasakan kita, Bung Romen. Ya kan? Walaupun tidak nyaman, enggak enak di telinga. Ya, maka kita harus punya sebuah pemahaman. Wah, ini sarana yang Tuhan pakai untuk mendewasakan saya. Maka kita harus siap mendengar. Terus kita renungkan. Ya kan?
0: Iya, iya. Jadi rendah hati dalam hal ini bukan yang nunduk-nunduk, manut-manut begitu, bukan ya?
1: Bukan.
0: Ini ya, bukan masalah ekspresi bahasa tubuh, bukan.
1: Bukan,
0: tapi
1: bukan.
0: Sikap hati.
1: Betul, ya. Betul. Bukan soal ya gitu kan, bukan juga seperti itu.
0: Kan ada orang yang terkadang waktu dulu saya punya teman itu yang apa namanya, dia kayak kalau jalan atau datang nunduk ke kita dan kayak sopan dan apa banget, tapi ujung-ujungnya jadi risih juga sih.
1: Iya.
0: Jadi risih juga ketika misalkan ya itu kita kasih ide, dia menolak atau apa, maksudnya dia merasa diri paling pinter.
1: Iya.
0: Ya, dia seolah-olah sudah tahu segala hal, tidak ada lagi celah kekosongan pengetahuan dalam dirinya sampai kemudian dia menolak semua ide apapun yang disampaikan temannya gitu kan.
1: Itu bahaya sekali.
0: Tapi
1: ya,
0: di dalam hal di tengah perkumpulan dia biasanya kalau misalkan lagi duduk datang dengan nunduk-nunduk begitu. Aku pikir ini sangat-sangat kontradik apa namanya? Absurd jadinya.
1: Iya, iya, enggak saya melihat begini bahwa artinya dia merugikan diri sendiri orang-orang seperti itu. Kalau Tuhan bilang itu orang-orang munafik ya. Karena hidup kita ini dimulai dari dalam sebenarnya. Bukan dari luar. Dari dalam. Apa yang ada di dalam? Yaitu Roh Kudus ya. Ya kan? Dan itu yang menggerakkan kita. Ya kan? Jadi orang yang hidup dari dalam itu bahagia sekali. Kenapa? Yang akan dia tampilkan nanti adalah cahaya berkat. Bukan sebuah kemunafikan. Ya kan? Jadi kalau seseorang dikritik contohnya, memang kritik itu tidak nyaman ya, sangat sakit di telinga. Tetapi sebagai anak Tuhan yang belajar rendah hati dan dia menyadari bahwa dia belum sempurna, ya kan? Lebih baik mendengar, ya kan? Menerima apa kritik itu. Nggak usah bantah dulu, lebih baik dengar. Itu lebih bijak daripada kita iya-iya di luar tetapi di dalamnya emang gue pikirin. Nah, yang akibatnya apa? Adalah dia kehilangan sukacita. Dan mungkin dia ke depan tidak lagi ingin berjumpa dengan orang itu. Hidup kita tidak boleh terkekang dengan perkara-perkara seperti itu menurut saya. Kita ini harus bahagia. Bahagia dalam kemerdekaan yang Kristus berikan. Ya kan? Ah gitu kira-kira Bung Roman ya. Nah, selain menerima kritik juga belajar mengakui kesalahan. Ya kan?
0: Harus harus gentle gitu lah ya.
1: Betul.
0: Harus punya sikap terhormat lah.
1: Iya, ya. Biar seperti inilah seorang pahlawan ya.
0: Iya, gentle apa, gitu ya.
1: Gentle apalagi ada istilah itu. Pahlawan ya, tidak takut salah, karena memang dia berbesar hati gitu kan, tidak takut kalah, karena dia berbesar hati. Nah, anak-anak Tuhan harus ada di posisi seperti di level seperti itu, bahwa kita ini bukan berarti kalau kita mengakui kesalahan kita semakin rendah, enggak, kita semakin terang kita semakin baik, semakin menjadi berkat. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan tulus gitu, ya kan? Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Kan Tuhan lihat hati, bukan lihat tampang kita. Kalau manusia lihat tampang kan, tapi kalau Tuhan lihat hati. Nah, kalau hubungan kita dengan Tuhan oke, otomatis kita akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian juga hubungan dengan sesama akan menjadi lebih baik lagi gitu kan?
0: Nah, di sini Pak Pendeta sudah ada respon yang masuk dari Ibu Rince di Kelapa 2. PRMK yang ke-63 dengan temanya kerendahan hati mendahului kehormatan dan firman Tuhan dari Amsal 18 ayat 12. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Selamat malam Bung Roman dan Pak Pendeta Epi. Selamat melayani Tuhan Yesus.
1: Tuhan berkati Ibu Rince.
0: Terima kasih untuk Ibu Rince di Kelapa 2 atas atensinya pada program ini ya.
1: Amin.
0: Dan selanjutnya dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom Bung Romi dan Pak Pendeta Epi. Selamat malam, salam sehat, tetap semangat.
1: Selamat malam Bu Sari.
0: Ikut menyimak saja tentang kerendahan hati. Ya, selamat melayani, salam buat Pak Pendeta Epi. Tuhan Yesus memberkati. Mauliate
1: ya, Godang.
0: Mauliate Godang juga ya. Tuhan Yesus memberkati Mbak Sari dan keluarga.
1: Amin.
0: Dan masih ada sih dua respon lagi, ya, dua tanggapan lagi, tapi saya akan membacakannya setelah lagu pujian berikut ini.
1: Baik.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani Bagi Murid Kristus, bersama saya Romin dan Bapak Pendeta Epi Education. Dan kami masih menunggu respon dari Anda, silakan memberikan tanggapan, jawaban atas pertanyaan refleksi, kirimkan ke 0819-269-1000 atau bisa langsung berinteraksi dengan kami di studio. Hubungi kami di 0855-885-1006. Pak Pendeta, sebelum kita masuk pada pertanyaan refleksi yang berikutnya, di sini sudah ada lagi nih respon yang masuk dari Ibu Rita. Ibu Rita di, sekarang Ibu Rita di Parung Panjang.
1: Betul.
0: Ya, Parung Panjang. Puji Tuhan, kabar saya baik ya. Dalam naungan Tuhan kita Yesus Kristus.
1: Amin, puji Tuhan Ibu Rita.
0: Ya, ikut sehat menyimak selalu saja PRMK yang episode 63. Ya, firman Tuhan dari Amsal 18. Garam dan terang dunia. Ya, terima kasih untuk Ibu Rita Mutiara yang sudah memberikan atensinya pada program ini. Dan respon selanjutnya datang dari Pak Robert di Depok.
1: Wow.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat
0: saya
1: malam,
0: Pak Robert yang tinggal di Depok. Ya, selamat malam juga Pak Robert ya. Baru baru
1: sudah lama juga ya, tidak dengar
0: lagi
1: suara
0: nih
1: Pak Robert ya. Hebat ya.
0: Berkabar
1: semoga
0: lagi
1: beliau sehat-sehat selalu ya dan ya, keluarga.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Istri dan anaknya yang masih kuliah ya.
1: Iya, iya.
0: Di Semarang.
1: Di Semarang.
0: Ya, salam kepada Pak Pendeta Epi.
1: Ya, salam juga Pak Robert. Senang mendengar WA Bapak.
0: Iya. Terima kasih untuk Pak Robert di Depok yang sudah ikut memberikan atensinya pada program ini. Dan yang berikutnya dari Ibu Mona Saragi di Bintaro.
1: Oh, Bu Mona.
0: Shalom, selamat malam Bung Romin dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam
0: saya,
1: Bu Mona.
0: Ibu Mona sedang mendengarkan siaran PRMK ini dan saya ingin belajar untuk tidak tinggi hati dan mau merendahkan diri walaupun orang tidak suka dan meremehkan saya, terutama kakak saya, tetangga saya, namun saya mau tetap mengampuni mereka. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati siaran ini dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Tolong bantu buat saya dan Siva yang lagi sekolah SMP kelas 1. Shalom.
1: Puji Tuhan ya.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati Bu Mona dan Siva.
0: Terima kasih untuk Ibu Mona atas atensinya pada program PRMK malam hari ini ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin,
0: dan
1: amin.
0: Apa yang dibutuhkan terkait dengan biaya sekolah,
1: kebutuhan,
0: dari Siva,
1: ya,
0: kebutuhan. Semoga Tuhan cukupkan.
1: Amin.
0: Ya,
1: Tuhan buat mujizat lah ya. Tidak ada perkara sulit bagi Tuhan ya.
0: Bukakan tikap-tikap langit.
1: Oh, haleluya. Pasti terjadi.
0: Ibu Mona.
1: Amin.
0: Dan anaknya Bu
1: Siva. Amin, amin.
0: Dan selanjutnya kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang ketiga nih Pak Pendeta. Ingat, waktu juga sudah tinggal sedikit lagi.
1: Betul sekali.
0: Mengapa tinggi hati mendahului kehancuran?
1: Sebelum saya menjawab ini Bung Romen, tadi Bu Mona mengatakan pengen rindu punya kerendahan hati ya. Nah, harus kita garis bawahi bahwa untuk belajar kerendahan hati itu bukan hal yang instan ya. Ya, bukan hal yang instan, melainkan sebuah proses umur hidup. Jadi setiap hari Tuhan memberi kesempatan untuk merendahkan hati kita lewat kegagalan, lewat teguran, bahkan lewat orang yang tidak kita duga dan mungkin melalui saudara-saudara kita. Nah, ternyata itu semua Tuhan izinkan untuk melatih kita sebenarnya. Dan harus ada kepekaan dari kita bahwa ketika kita diperhadapkan hal itu jangan mundur dari proses itu ya. Mestinya harus naik level ya. Terima ya. Terima supaya apa? Supaya bertumbuh. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ketika kita mau terus rendah hati, jadi Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita pada waktunya, ya kan? Nah, jadi mengapa tinggi hati itu mendahului kehancuran? Nah, kalau di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan begini, Bung Romen, kecongkakan mendahului kehancuran. Ya kan? Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya. Jadi kalau kita renungkan, ada beberapa hal mengapa seseorang itu memiliki tinggi hati sehingga ia didahului oleh kehancuran. Nah, karena mungkin karena ia menutup diri dari teguran, Bung Romen. Karena orang yang tinggi hati itu biasanya merasa sudah benar. Ya kan? Merasa sudah benar aja. Sehingga sulit menerima masukan, kritik atau peringatan, ya. Nah, akibatnya ia tidak mau dikoreksi. Ia menganggap setiap nasihat itu sepele gitu ya. Dan ia terus berjalan ya dalam kesalahan tanpa sadar. Akibat dari seseorang yang tidak mau menerima masukan dan kritik ya, Bung Romen ya. Nah, itulah kenapa Alkitab mengatakan di dalam Amsal 12 ayat 1, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Gitu kan? Jadi, ketika seseorang menolak teguran, ia sedang berjalan menuju kehancuran tanpa menyadarinya.
0: Betul.
1: Nah, gitu. Jadi, mengapa tinggi hati itu mendahului kehancuran? Itu dia tadi. Betul. Ya kan? Itu sangat jelas ya.
0: Dan itu berlaku di semua lini, di semua tempat ya.
1: Betul. Ya kan? Betul. Mau dia anak Tuhan, ya kan? Mau bukan anak Tuhan.
0: Betul. Mau di dalam gereja ataupun di tempat kerja, ketika kita kemudian menunjukkan diri kita sombong, congkak gitu ya. Ya, tinggi hati.
1: Betul.
0: Maka orang akan antipati dengan kita dan tidak mau lagi berhubungan, berinteraksi atau apalagi bekerja sama dengan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Akhirnya kita tersingkir gitu.
1: Betul.
0: Kan, ya.
1: Makanya harus ada bedanya sebenarnya kita dengan orang dunia. Dalam hal karakter kita ini. Kenapa sikap kita ini ya? Kenapa? Karena kita sudah punya firman yang mengingatkan kita, menegur kita, mengajarkan kita. Meskipun harus kita, sikap kita beda dengan orang lain. Karakter kita beda. Ya kan? Tidak boleh sama sebenarnya. Oh, man. Ya, kalau mereka melakukan hal ini, okelah karena nggak punya firman. Tapi kalau kita nggak ada alasan,
0: betul.
1: Ya kan? Kira-kira begitu.
0: Baik, sekarang masuk pada pertanyaan refleksi yang keempat.
1: Ya.
0: Mengapa rendah hati mendahului kehormatan? Ini kebalikan dari pertanyaan yang sebelumnya nih.
1: Ya. Jadi mengapa rendah hati itu mendahului kehormatan? Dalam kitab Amsal, khususnya Amsal 15 dan ayat 33 dan Amsal 18 ayat 12 dikatakan bahwa kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi ini adalah prinsip rohani yang dalam, ya, yang dalam bagi kita, bagi hidup kita. Nah, kita bisa melihat beberapa alasan mengapa kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Karena gini, Bung Romen, Alkitab mencatat bahwa karena Allah menentang orang yang congkak, ya kan? Tetapi memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Ya kan? Jadi orang congkak itu mau ngapain? Udah ditolak duluan sama Tuhan. Ya kan? Kalau udah ditolak Tuhan, mau doa apa? Juga sulit untuk didengar. Itu loh. Makanya memang Amsal 18 ayat 21 itu jelas sekali. Mulut kita itu dikuasai lidah gitu ya.
0: Hidup dikuasai lidah.
1: Saya tadi membaca itu sempat. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya kan? Kalau perkataan kita, perkataan benar, perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, itu pasti orang yang diberkati tuh.
0: Amen, yeah.
1: Tapi kalau perkataannya hanya pesimis gitu ya, hanya pergumulan, hanya kesusahan aja yang keluar dari mulutnya, itu orang susah. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan, sebenarnya kita itu hidup dan mati, itu ditentukan dari perkataan kita, ya kan? Bukan perkataan orang. Kalau perkataan kita memberkati ya pasti diberkati.
0: Iya, iya.
1: Ini pelajaran buat kita juga ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, dan pendengar. Dan jadi Allah itu adalah pribadi yang rendah hati. Lembut hati. Jadi ia rindu membentuk karakternya di dalam kita, Bung Romen. Itulah kenapa dia memanggil kita melalui kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya apa? Supaya kita ini tidak lagi dipimpin oleh daging kita, tetapi dipimpin oleh roh. Roh yang dari Tuhan, ya kan? Bukan roh-roh yang yang lain-lain itu gitu ya. Harus jelas roh dari Tuhan, yaitu roh kebenaran, ya kan? Karena dunia ini tidak ada kebenaran loh. Itulah kenapa Tuhan taruh di dalam diri kita Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, supaya kebenaran itu dinyatakan. Ya, dinyatakan. Nah, jadi ketika seseorang merendahkan hati, ia membuka diri untuk menerima anugerah, hikmat, dan tuntunan Tuhan. Ya kan? Nah, sebaliknya, orang yang tinggi hati itu menutup diri dari Tuhan karena merasa tidak membutuhkannya. Nah, itulah kenapa orang yang rendah hati itu mendahului kehormatan, ya kan?
0: Betul.
1: Nah, dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan begini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kehormatan sejati itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan hanya mempercayakan kehormatan hati, ya, kehormatan kepada hati yang siap menerimanya, ya, dan tidak dirusak dengan segala bentuk-bentuk kesombongan tadi, ya kan? Tuhan sangat menerima orang-orang seperti itu. Nah, seperti itu, Roman, ya.
0: Iya, baik. Wah, luar biasa nih pembahasan kita terkait dengan kerendahan hati, ya.
1: Betul.
0: Yang mendahului kehormatan. Ya, betapa pentingnya sebuah sikap rendah hati, ya, karena itu akan mendatangkan suatu kehormatan bagi kita dalam hidup ini.
1: Dan kehormatan ini, Bung Romin, ini bukan hanya sebuah hormat dari seseorang, tetapi anugerah.
0: Anugerah.
1: Banyak hal, ya.
0: Iya.
1: Baik itu kehidupannya jadi lebih baik, ya kan? Melimpah di dalamnya banyak kehormatan itu, ya. Kalau miskin kan nggak mungkin dihormati.
0: Dan sebaliknya, ada sesuatu yang kita harus selalu pastikan untuk jangan sampai ada dalam diri kita itu tinggi hati.
1: Betul.
0: Karena itu akan mendatangkan kehancuran.
1: Itu kemiskinan kita, ya, jadinya, ya. Kalau tinggi hati itu miskin jadinya.
0: Iya. Dan pasti kita akan, bahkan jangankan dari hadapan Tuhan, dari hadapan dari komunitas atau dari tempat kerja juga bisa.
1: Udah kita miskin langsung.
0: Disingkirkan.
1: Betul.
0: Kalau kita tinggi hati.
1: Kalau kita enggak punya teman jadi miskin, kan?
0: Yes.
1: Bukan masalah materi, ya.
0: Iya.
1: Iya. Rohaninya miskin.
0: Baik. Ini masih ada satu pertanyaan.
1: Oh, masih ada, ya.
0: Bagaimana cara belajar menjadi orang yang rendah hati?
1: Oh, baik.
0: Ini yang terakhir.
1: Bagaimana caranya? Tadi kita sudah singgung sedikit, ya, Bung Romin. Bagaimana caranya untuk menjadi orang yang rendah hati? Nah, sebentar, saya melihat dulu nih ayat firman Tuhan ini. Nah, jadi begini, Bung Romen, bahwa salah satu melayani orang dengan tulus itu juga, ya, itu salah satu sikap yang Tuhan inginkan bagi kita, ya kan? Karena Yesus berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
0: Melayani, ya.
1: Ya kan? Jadi, itu salah satu cara terbaik merendahkan hati, ya kan?
0: Jadi kita berkaca dari sana, ya. Jangan
1: Betul.
0: Sampai kita melebihi Tuhan lagi, gitu, ya kan?
1: Betul.
0: Tuhan saja merendahkan diri.
1: Betul.
0: Mau melayani.
1: Betul. Ya,
0: ini kan kita muridnya Tuhan. Kok masa murid
1: lebih tinggi dari
0: gurunya, gitu, ya kan?
1: Betul. Dan ini kan akibatnya seseorang kalau tidak melayani, kalau hanya ingin dilayani, hilang damai sejahtera. Baik itu dalam hubungan suami istri, baik juga hubungan sesama teman, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, dan di mana kita berinteraksi, kalau kita hanya menuntut dilayani, ya kan? Makanya melayani ini penting, Bung Nomen. Bukan soal melayani di gereja ini, ya, tetapi sikap hidup kita.
0: Sikap hidup yang
1: Betul.
0: Senantiasa terbuka dan mau melayani sesama.
1: Sesama. Ya. Itulah kenapa Rasul Paulus berkata, saling mendahului, saling menghormati,
0: saling mendahului di dalam memberikan hormat,
1: betul, berlomba-lomba,
0: di dalam kebaikan,
1: betul. Nah, ini yang disebut melayani sebenarnya. Betul. Jadi jangan tunggu dilayani baru melayani. Iya. Itu sombong namanya. Betul. Iya kan? Betul. Coba kalau tadi berlomba-lomba atau mendahului, ya kan? Sebelum orang itu lakukan, kita lakukan. Betul. Apa enggak ada damai sejahtera? Iya. Akhirnya bilang, kamu kok terlalu ini, aku enggak enak nih. Aku juga gitu kan. Ya kan? Apalagi kalau dalam kehidupan suami istri kan. Contohnya ada sesuatu pekerjaan yang numpuk di situ. Mungkin piring pekerjaan, contohnya, ya kan?
0: Pekerjaan dapur
1: kan? Coba kalau saling nunggu-nunggu, berantem lama-lama, ya kan? Piring nggak selesai, nggak bersih-bersih, rumah tangga jadi panas gitu kan? Tapi coba kalau si laki-laki, aku sayang istriku deh, aku cuci gitu kan? Istrinya juga berkata, akhirnya apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita dalam rumah tangga itu, ya kan? Nah, melayani ini harus didasari dengan kasih ya. Kalau nggak ada kasih, sulit untuk berlomba-lomba melayani. Betul. Berlomba-lomba mengasihi.
0: Ya. Dan juga jangan ada gengsi juga ya.
1: Iya, kalau ada kasih tadi pasti nggak ada gengsi. Nggak ada gengsi. Iya kan? Contohnya aja kalau kita udah sayang ke seseorang waktu pacaran, Bung Romen. Ada gengsi nggak?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada kan? Nggak ada. Semuanya I love you. Gitu.
0: Berusaha memberikan yang terbaik dan melayani.
1: Itu didasari dari kasih ya.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Jangan sampai di dalam, misalkan dalam komunitas, ya, menunggu-nunggu orang, itu bukan level saya untuk mengerjakan ini. Masih ada level yang lebih rendah. Yang misalkan apapun itu ya, apakah misalkan ada pekerjaan yang

0: Baik, ini Pak Pendeta, karena waktunya sudah habis.
1: Betul, memang ini lagi seru-seru juga
0: jam,
1: nih.
0: Jam 8, waktu kita sudah habis. Dan sebagai penutup, apa nih Pak Pendeta?
1: Ya, jadi begini Bung Romen, belajar rendah hati adalah proses umur hidup. Ya, yang dikerjakan Tuhan lewat firman-Nya, lewat orang lain, lewat kegagalan, dan lewat pengalaman hidup. Nah, yang penting hati kita harus terus terbuka untuk dibentuk. Apalagi Tuhan yang membentuk.
0: Ya.
1: Nah, jangan kita berpikir bahwa orang di sekitar kita bukan alat Tuhan. Selalu berpikir, itu adalah alat Tuhan. Malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk membentuk kita. Karena terlalu sayang Tuhan sama kita, makanya ia izinkan proses itu dengan berbagai cara, supaya kita tidak terhilang dari rancangannya. Kan Tuhan punya rancangan. Tuhan ingin kita sampai pada rancangan itu untuk mendatangkan kebahagiaan buat kita. Tuhan ingin kita tidak terhilang. Maka dia berusaha mendapatkan kita dengan kasihnya yang ajaib. Kadang-kadang teguran, kadang-kadang tangan yang penuh kasih. Tetapi satu hal, itulah caranya Tuhan untuk membawa kita pada rancangannya.
0: Amin, amin. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program PRMK. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan secara khusus Anda yang sudah memberikan atensinya pada program ini. Dan sebagai penutup, mohon Pak Pendeta pimpin kita dalam doa.
1: Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami di udara ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan dan menguatkan hati kami. Kami memohon, tanamkanlah hati yang rendah hati dalam diri kami dan jauhkan dari kami kesombongan dan keinginan untuk meninggikan diri. Tolong kami untuk hidup memuliakan Engkau dan setiap perkataan dan juga dalam perbuatan kami. Berkatilah setiap langkah kami setelah ini dan peganglah tangan kami supaya kami tidak pernah jatuh lagi. Engkau kekuatan dan perisai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
0: Amin. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Iya.
0: Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program ini. Dan akhirnya dari gedung Heartline Center, lantai 4, Jalan Permata Sari nomor 1000, Tangerang, Banten. Saya Romen dan...
1: Saya Pendeta Epi Education.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
3: Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartline Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Catat tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lippo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari Obifan Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lippo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.
3: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir Deep Sleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
4: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
3: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
4: Ipsleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Hardliner, sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

49ers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.

0: Berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Dr. Jeremia akan menelaah 9 perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan terjadi seumur hidupnya. Perubahan yang sangat berdampak bagi gereja Yesus Kristus. Apakah peradaban barat sedang merosot dengan cepat? Jika iya dan berlanjut, akankah ini mengakhiri peradaban bermartabat seperti yang kita kenal? David Jeremia menjawab iya. Seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba akan mengurai banyak tanda kemerosotan moral dan sosial ini. Siapa sangka kita akan mengalami zaman seperti ini? Ateisme sudah ada sejak lama dan umumnya bersikap pasif terhadap isu-isu keagamaan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif dan aktif, menentang keberadaan Tuhan yang mereka nyatakan tidak mereka percayai. Sikap baru ini dapat dijelaskan melalui berbagai alasan yang mendasarinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, mengupas tentang bagaimana berbagai argumen ateisme dikritisi dan bagaimana iman Kristen dipertahankan melalui pertimbangan sejarah, logika, dan pencarian makna hidup. Selamat mendengarkan.
2: Saudara-saudara, pada tahun 1990 terjadi 6,46 juta aborsi di USSR dan hanya 4,85 juta kelahiran. Bagi warga rata-rata di Rusia, kehidupan dijalani pada tingkatan yang luar biasa rendah secara material, etnis, dan kebudayaan. Demikianlah dia merangkul doktrin yang telah menciptakan mimpi buruk sosial itu, dan dia dibuat hidup di tengah-tengahnya. Dan sementara dia menetap di sana dan mulai melihat akibat yang sangat buruk dari suatu kebudayaan yang tanpa Allah. Sesuatu mulai terjadi dalam hidupnya yang mulai mengarahkannya kembali kepada imannya. Dia menggambarkan pengalaman final yang membawanya kembali kepada kepercayaan kepada Allah. Waktu itu dia sedang berada di Dallas, Texas, dengan beberapa jam waktu luang sebelum naik pesawatnya kembali ke Washington, D.C. Dan dia memutuskan untuk mengunjungi museum kesenian di kota itu. Dia menemukan dirinya berdiri tak mampu berkata-kata di hadapan sebuah lukisan, karya Thomas Hart Benton. Lukisannya diberikan judul The Prodigal Son, namun sangat berbeda dari perumpamaan anak yang hilang dalam Alkitab. Anak yang hilang lukisan Benton itu pulang terlalu larut malam. Tak ada yang melihat dia ketika dia masih jauh, lalu berlari menyongsong dia dengan sukacita. Takkan ada pengampunan, takkan ada jubah terbaik, takkan ada cincin, takkan ada musik atau tarian. Anak yang hilang lukisan Benton itu berdiri berpakaian compang-camping dengan koper lusuhnya yang diikat dengan tambang. Sebuah mobil usang, bekas-bekas terakhir dari kekayaan yang diboroskannya, diparkir di latar belakang. Mulutnya ternganga dengan tangan hendak menutupnya, melihat reruntuhan tempat kediaman keluarganya akibat ketamakan dan kesia-siaan hidupnya sendiri. Seolah-olah baru terpikirkan olehnya bahwa dia bodoh dan kejam dan tanpa pengharapan. Bukannya anak lembu tambun, tampaklah kerangka putih, binatang yang kontras. Tergeletak di rumput yang tak terawat, kita bisa menerka kesedihan dan penyesalan dan kegagalan yang telah menimpa keluarga dan tempat kediamannya. Selama ketidakhadiran

0: muda yang tidak mengindahkan nasihat ini, siapakah yang dapat dia salahkan selain dirinya sendiri? Kehampaan hatinya tak terhingga. Dan Peter Hitchens mengatakan, sementara saya mensurvei sisa-sisa melankolis dari gereja saya sendiri, dari mana saya telah keluar marah-marah, saya merasakan hal yang sama, sungguh mengenaskan dan salah. Namun apa yang harus saya katakan? Di manakah saya ketika saya dibutuhkan? Pengalaman itu mengkristalkan segala hal lain yang telah terjadi dalam hidupnya. Dan Peter Hitchens kembali kepada Allah. Saudara, salah seorang ateis paling terkenal di dunia sekarang sudah menjadi umat Kristiani. Dan bukunya, The Rage Against God, terutama merupakan jawaban bagi sebagian argumentasi yang pernah dikemukakan oleh saudaranya yang ateis. Jadi, ada dua orang bermarga Hitchens, yang seorang di sisi yang benar, yang lain di sisi yang salah. Dan setidaknya mereka tetap berbicara kepada satu sama lain. Siapa tahu apa yang terjadi. Bagian ketiga, orang-orang ateis marah karena argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka sendiri. Orang-orang ateis marah karena arogansi mereka justru merendahkan mereka. Para pembela mereka meninggalkan mereka. Dan ketika mereka marah karena argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka sendiri, izinkan saya memberikan satu ilustrasi saja. Salah satu argumentasi kegemaran orang-orang ateis baru melawan agama dan kekristenan adalah fakta yang diasumsikan bahwa agama bertanggung jawab atas mayoritas kejahatan dan kepedihan di dunia ini. Pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Argumentasinya dipopulerkan oleh buku Christopher Hitchens, God is Not Greed, How Religion Poisons Everything. Demikianlah judul bukunya. Dalam bukunya, Hitchens mengemukakan argumentasi bahwa kesalahan-kesalahan di dunia harus diletakkan di pintu takhayul-takhayul yang memandang ke belakang, yang menahan dunia dari takdirnya, yang rasional dan ilmiah. Eliminasikanlah agama, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Agama telah menuntun hanya kepada kekerasan, ketidakjujuran, intelektual, penindasan, serta perpecahan sosial. Dalam bukunya How the Mind Works, Steven Pinker menulis bahwa agama-agama telah memberi kita pelemparan batu, pembakaran tukang sihir, perang-perang salib, inkuisisi-inkuisisi, perang-perang jihad, fatwa-fatwa, pembom-pembom bunuh diri, serta penembak-penembak, klinik, aborsi. Demikianlah segala kesalahan agama. Jika Anda pelajar sejarah, Anda tahu bahwa memang sebagian hal mengenaskan sempat dilakukan demi nama agama. Dan satu saja kematian yang terjadi akibat motivasi religius itu sudah terlalu banyak. Namun argumentasi orang-orang ateis bahwa agama meracuni segalanya itu tidak kurang dari penafsiran ulang sejarah. Dalam bukunya, What's So Great About Christianity, Dina Sauza mengutip riset yang telah dilakukan untuk mengkonter tuduhan-tuduhan orang ateis. Dan jika Anda tidak mendapatkan apa-apa lagi dari apa yang saya katakan, saya berharap Anda takkan melupakan ini. De Sauza berkonsentrasi secara spesifik pada perang salib, inkuisisi dan perburuan tukang sihir Salem. Risetnya banyak, namun saya tidak bisa memberikan semuanya. Saya hanya bisa mengupayakan ringkasannya. Dia memulai dengan perang salib yang katanya bertanggung jawab atas dibantainya ribuan orang. De Sauza mengingatkan para pembaca bahwa perang salib adalah upaya umat Kristiani untuk merebut kembali wilayah yang sempat diambil dari mereka oleh tentara Islam pada abad ke-11, 200 tahun setelah negeri mereka diambil oleh kekuatan Islam. Umat Kristiani akhirnya balas menyerang. Dalam konteks sejarah peperangan, tak ada alasan untuk menganggap perang salib sebagai semacam kejahatan sejarah dunia. umat Kristiani berjuang mempertahankan diri dari upaya penaklukan asing, sedangkan umat Muslim berjuang untuk terus menaklukkan negeri-negeri Kristiani. Demikianlah maksudnya perang salib, bukan genosida, bukan pembantaian massal, melainkan perjuangan merebut kembali negeri yang sempat menjadi kepunyaan mereka, yang sempat diambil dan sekarang mereka coba rebut kembali. Dalam hal inkuisisi Spanyol, De Souza menemukan bahwa gambaran-gambaran mengerikan tentang inkuisisi itu kebanyakan hanya mitos yang diramu oleh musuh-musuh politik Spanyol, terutama penulis-penulis Inggris yang membentuk pemahaman warga Amerika tentang peristiwa itu. Mengutip buku Henry Kamen, The Spanish Inquisition, A Historical Revision, De Souza mengemukakan bahwa jumlah total orang yang dieksekusi karena bid'ah oleh inkuisisi kurang lebih 2.000. Sementara angka ini bukannya tidak signifikan. Penting diingat bahwa kematian-kematiannya terjadi dalam kurun waktu 350 tahun. Tidak seperti yang Anda dengar ketika orang membicarakan ini. Genosida terakhir yang katanya religius adalah pengadilan tukang sihir Salem di Amerika sendiri. Pernahkah Anda mendengar tentangnya? Sekali lagi, beginilah hasil risetnya. Berapa banyak orang yang tewas dalam pengadilan-pengadilan itu? Ribuankah? Ratusankah? Sesungguhnya tidak sampai 25. Betul, 19 dihukum mati dan beberapa lagi yang lainnya meninggal dalam penahanan. Dalam suatu debat tertulis tentang topik, apakah kekristenan baik bagi dunia? Christopher Hintz mengemukakan klaim bahwa agama pada umumnya dan kekristenan pada khususnya bertanggung jawab atas kebanyakan kejahatan di dunia. Dan Douglas Wilson, orang percaya, menanggapi dengan jawaban yang menarik ini. Anda mengatakan bahwa jika kekristenan hendak mengklaim berjasa atas karya umat Kristiani yang menonjol atau atas kerja keras badan-badan amal terkenal, maka dengan segala kejujuran, kekristenan harus menerima tanggung jawab atas yang kebalikannya. Singkatnya, jika kami menunjuk orang-orang kudus Kristen, Anda akan menuntut kami untuk juga menunjuk tukang-tukang obat Kristen, penganiaya-penganiaya Kristen, penipu-penipu Kristen, pedagang-pedagang budak Kristen, inkuisitor-inkuisitor Kristen, penjual-penjual agresif Kristen, penginjil-penginjil jarak jauh Kristen, dan sebagainya. Nah, kata Wilson, beri saya kehormatan untuk mengemukakan struktur argumentasi Anda. Jika seorang profesor mengakui berjasa atas murid yang menguasai materinya, yang mendapatkan nilai A dalam ujian-ujian finalnya, yang melanjutkan dengan karir yang berfaedah baginya sekaligus bagi universitas dari mana dia lulus, maka keadilan mendikte bahwa sang profesor harus disalahkan atas pemalas penghisap ganja yang dia tendang dari kelasnya dalam minggu kedua. Mereka sama-sama terdaftar secara formal, bukan? Mereka sama-sama murid, bukan? Yang sedang Anda lakukan adalah mengatakan bahwa kekristenan harus dihakimi bukan saja atas dasar mereka yang mempercayai Injil dalam kebenaran dan hidup sepadan dengan Injil, melainkan juga atas dasar umat Kristiani yang dibaptis, namun tak dapat mendengarkan khotbah di bukit tanpa tertawa geli dan tanpa kehidupan yang sepadan. Anda sedang mengatakan bahwa mereka yang berprestasi dan mereka yang gagal itu semua sama. Bagi saya, ini tampaknya argumentasi yang layak dipertanyakan. Bagian keempat, orang-orang ateis marah karena musuh-musuh mereka mengalahkan mereka. Mereka marah karena arogansi mereka justru merendahkan mereka. Para pembela mereka meninggalkan mereka. Argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka. Beginilah alasan keempat. musuh-musuh mereka mengalahkan mereka. Dalam bukunya, There is a God, Anthony Flew bercerita betapa terkesannya dia ketika berjumpa dengan seorang ilmuwan Israel bernama Gary Scorer. Gary Scorer memberikan sanggahan butir demi butir terhadap apa yang dia sebut teorema monyet. Teorema monyet membela kemungkinan, dengarkan baik-baik, bahwa jika kita tidak menerima penciptaan, bahwa pada mulanya Allah menciptakan, maka Anda harus menjawab pertanyaan ini, bagaimana dunia berawal? Nah, salah satu jawaban yang diberikan orang-orang ateis adalah agak seperti pembakaran sekaligus dan yang ujung-ujungnya semua bagiannya menyatu. Sehingga kita berakhir dengan apa yang kita dapatkan. Dan mereka memakai sebagai ilustrasi. Analogi banyak monyet mengetik keyboard-keyboard komputer dan ujung-ujungnya berakhir menulis sebuah puisi karya Shakespeare. Nah, ini benar. Maksud saya, inilah salah satu argumentasi mereka yang disebut teorema monyet. Menurut Flew, Scorer mengacu kepada suatu eksperimen yang diadakan oleh British National Council of Arts. Sebuah komputer ditempatkan di sebuah kandang dengan 6 ekor monyet. Setelah sebulan mengetik, monyet-monyet menghasilkan 50 halaman diketik dan kekacauan yang lumayan pada komputernya. Tanpa satu kata pun, bahkan tanpa huruf A atau huruf I, dengan tanda jeda di kedua sisinya, sehingga Anda bisa membacanya sebagai sebuah kata. Lalu bagaimanakah kemungkinannya mendapatkan sebuah puisi karya Shakespeare secara kebetulan? Scorer menjawab secara menyimpulkan, beginilah katanya. Seandainya Anda mengambil keseluruhan alam semesta dan mengubahnya menjadi chip-chip komputer, lupakan monyet-monyetnya. Masing-masingnya berbobot 1/1 juta gram dan masing-masing chip komputernya mampu menghasilkan 488 perangkat lunak uji coba pada kecepatan, katakanlah 1 juta kali per detiknya. Jika Anda ubah keseluruhan alam semesta menjadi chip-chip komputer mikro ini, dan chip-chipnya berputar 1 juta kali per detiknya, menghasilkan huruf-huruf acak, Anda takkan pernah mendapatkan sebuah puisi secara kebetulan. Namun dunia pokoknya berpikir bahwa monyet-monyet itu bisa melakukannya setiap kalinya. Kebetulan kita berpikir, jika kita tidak berhati-hati, bahwa jika seseorang mengatakan sesuatu dan dia memiliki gelar PhD di belakang namanya, otomatis itu pasti benar. Namun sebagiannya begitu tidak masuk akalnya, sehingga sulit dipahami ketika akhirnya Anda kembali ke dasar dari apa yang dimaksudkan. Bagian kelima, orang-orang ateis marah karena amnesia mereka mendiskreditkan mereka. Arogansi mereka justru merendahkan mereka. Para pembela mereka meninggalkan mereka. Argumentasi-argumentasi mereka memecah belah mereka. Para musuh mereka mengalahkan mereka. Dan inilah yang paling saya gemari. Amnesia mereka mendiskreditkan mereka. Dan mereka menderita amnesia. Mereka semua. Dalam bukunya The God Delusion, Richard Dawkins menulis bahwa tidak ada bukti sekecil apapun bahwa ateisme secara sistematis mempengaruhi orang-orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Individu-individu ateis mungkin melakukan hal-hal yang jahat, namun mereka melakukan hal-hal yang jahat bukan demi nama ateisme. Dan sekali lagi, kita naik banding kepada riset Dinesh D'Souza. Dengarkan analisanya tentang kejahatan-kejahatan ateisme. Kutipan, dalam 100 tahunan terakhir, rezim-rezim ateis paling berkuasa, komunis Rusia, komunis Tiongkok, dan Nazi Jerman, telah menyapu bersih manusia dalam hitungan jumlah selangit. Stalin bertanggung jawab atas kematian sekitar 20 juta orang. Rezim Mao Zedong, Tionghoa, kematian 70 juta orang. Suatu jumlah yang menggentarkan. Hitler urutan ketiga dengan membunuh sekitar 10 juta orang. 6 juta diantaranya orang Yahudi. Harus kita sadari bahwa dalam satu abad saja, rezim-rezim ateis sudah membunuh lebih dari 100 juta orang. Apapun penyebab rezim-rezim ateis melakukan apa yang mereka lakukan, fakta yang tak dapat diperdebatkan adalah bahwa dalam 3.000 tahun, gabungan agama-agama dunia belum sempat membunuh orang dalam jumlah yang mendekati jumlah orang yang dibunuh demi nama ateisme dalam beberapa dekade terakhir saja. Sudah saatnya kita meninggalkan mantra yang diulangi tanpa mikir bahwa kepercayaan religius telah menjadi sumber utama konflik dan kekerasan manusia. Ateisme bukan agama. Itulah yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan massal terburuk dalam sejarah. Bagian keenam, orang-orang ateis marah karena penilaian-penilaian mereka menyesatkan mereka. Saudara, saya sudah hampir selesai. Beginilah yang terakhir. Penilaian-penilaian mereka menyesatkan mereka. Ini akan mengejutkan bagi sebagian orang. Namun, ateisme sedang bermasalah. Masa depannya tampaknya semakin tergantung pada kepercayaan privat individual dan bukan pada domain besar publik yang pernah dianggap sebagai habitat alaminya. Retorika ateistik baru memperlihatkan kepanikan. Satu lagi tanda kelemahan. Ateisme, menurut Christianity Today, tahu bahwa dia kalah dalam argumentasi maupun gelombang global. Cerita-cerita tentang semarak globalnya, agama ada di mana-mana, menginjak narasi besar, perkembangan evolusioner, dan para filsuf terbaik masih serius menanggapi hipotesa tentang Allah. Para pemikir ateis dengan senang hati tampil dalam perbincangan nasional untuk mempromosikan buku-buku mutakhir mereka, namun mereka telah gagal mengkomunikasikan versi ateisme yang menawan, yang mampu menarik serta mempertahankan jumlah besar pengikut. Sekali lagi Dinesh D'Souza dalam bukunya What's So Great About Christianity mengumumkan bahwa Allah sudah kembali. Kekristenan sedang menang dan sekularisme sedang kalah. Allah itulah masa depan dan ateisme sedang dalam perjalanannya keluar. Orang-orang ateis boleh menjual buku-buku, namun tak berhasil meyakinkan. Kekristenan berhasil meyakinkan, terutama di tempat-tempat dan dalam jemaat-jemaat yang serius dan penuh sukacita menanggapi kitab suci. Saudara, izinkan saya memberi Anda data statistik nyata saja tentang apa yang sedang terjadi di dunia kita. Jumlah orang ateis tidaklah bertumbuh dalam sebuah artikel dengan judul mencurigakan. Analisa data angka Kristen, George Weigel, yang meliput berita bagi Fortress Press, melaporkan angka-angka ini. Dibandingkan dengan 2,3 miliar umat Kristiani di dunia, ada 1,6 miliar umat Muslim, 951 juta umat Hindu, 486 juta umat Buddha, 458 juta pemeluk agama rakyat Tionghoa, dan 137 juta orang ateis, yang jumlahnya telah menurun secara aktual selama dekade terakhir, terlepas dari omong kosongnya Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dan kawan-kawan. Lebih lanjut, George Weigel mengatakan pertumbuhan kekristenan yang berkelanjutan dibandingkan dengan penurunan ateisme dalam angka-angka absolut dan menimbang orang-orang ateis sebagai suatu persentase dari populasi total dunia, itu mensugestikan kemungkinan bahwa sifat pahit dari ateisme baru yang dipamerkan dengan segala ketidakpantasannya sebelum kunjungan Paus Benedict ke Inggris pada bulan September itu mungkin ada hubungannya dengan ketakutan orang-orang ateis yang lebih cerdik bahwa mereka sedang kalah dan waktu mereka sudah hampir habis. Itu adalah sesuatu yang kecil kemungkinannya. Anda dengar di media utama, namun angka-angkanya ada dan angka-angkanya sugestif. Bagian yang ketujuh, orang-orang ateis marah karena mereka benar-benar berusaha mereka-rekakan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan hati mereka sendiri. Nah, akhirnya Timothy Larson dalam bukunya Crisis of Doubt, Honest Faith in 19th Century England mengatakan, sebagian orang ateis marah karena mereka benar-benar berusaha mereka-rekakan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan hati mereka sendiri. Dalam salah satu buku yang saya baca, saya membaca tulisan singkat tentang Bertrand Russell, salah seorang ateis paling terkenal dalam sejarah. Putri Bertrand Russell percaya bahwa seluruh hidup Russell adalah pencarian akan Allah. Dia menulis, entah di mana di belakang kepala ayah saya, di dasar hatinya, di kedalaman jiwanya, ada suatu ruang hampa yang pernah diisi oleh Allah. Dan dia tidak pernah menemukan apa-apa lagi untuk disimpan di sana. Dia memiliki perasaan seperti hantu bahwa dirinya bukan milik siapa-siapa, tidak memiliki tempat kediaman di dunia. Dan dalam suatu tulisan yang mengharukan, Bertrand Russell sendiri pernah mengatakan, dengarkan baik-baik, tak ada yang dapat menembus kesepian hati manusia, tak ada yang dapat membawakan apa yang perlu bagi hati manusia selain agama para guru religius terkenal.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Judul pertama, Ketika Para Ateis Menjadi Marah, bagian kedua. Keyakinan terhadap iman tidak perlu goyah ketika menghadapi berbagai kritik terhadap agama. Berbagai argumen yang menyerang kekristenan dapat diuji kembali melalui sejarah, pemikiran, dan pencarian akan makna hidup. Manusia perlu melihat bahwa setiap pandangan memiliki tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab. Sementara iman memberikan dasar bagi banyak orang untuk menemukan pengharapan, tujuan, dan arah hidup. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketiga, Ketika Yesus Akan Begitu Dinajiskan. Masih dalam serial, Tak Saya Duga Hari Itu Tiba. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan, dan karya adalah cara kita melanjutkan perjuangan. Hari ini kita berdiri sebagai manusia merdeka, bebas bermimpi, bebas belajar, bebas berkarya, dan bebas memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mari jadikan kemerdekaan bukan sekedar perayaan, tetapi semangat untuk terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus memberi arti. Karena Indonesia yang hebat dibangun oleh manusia-manusia yang mau berkarya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Ketika seseorang melaksanakan suatu tugas, ia akan mencari seseorang yang diperlengkapi dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya, apapun tanggung jawabnya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan

0: jalan untuk berhubungan secara konkret dengan Roh Kudus. Yang ditekankan dalam pesan sentuhan hati hari ini mengenai Roh Kudus dan kehadirannya. Mari kita mendengarkan.
1: Anda tidak mungkin menjadi pengikut Yesus Kristus terlepas dari kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya, kehadiran dan kuasa Roh Kudus mutlak prinsip dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Kristiani dan dalam melaksanakan panggilan kita. Roh Kudus merupakan bagian vital setiap hari dari kehidupan setiap orang percaya. Jadi, kalau Anda kurang atau sama sekali tidak memahami siapa sesungguhnya Roh Kudus itu, kalau Anda tidak memahami hubungan pribadi Anda dengannya, dengarkanlah baik-baik. Siapakah Roh Kudus itu? Dia adalah seseorang, bukan sesuatu. Dia adalah bagian dari Tritunggal Allah. Dia adalah yang dijanjikan Allah Bapa kepada setiap orang percaya. Dia adalah kuasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Judul pesan hari ini adalah Roh Kudus dan kehadirannya. Apakah Anda menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Anda? Dalam Yohanes 7 ayat 37-39 dikatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dalam perjamuan Tuhan yang terakhir, Yesus mengundang dan menawarkan air hidup kepada barang siapa yang haus. Dan barang siapa yang minum air hidup ini, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah Bapa kepada siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa maksudnya roh itu belum datang dan Yesus belum dipermuliakan? Padahal kita telah menyaksikan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan juga dalam kehidupan Yesus sendiri. Maksudnya Roh Kudus belum datang dalam kepenuhannya seperti yang dijanjikannya sebelum karya penebus seluruh umat manusia oleh Yesus Kristus di kayu salib dituntaskan, yaitu sebelum Yesus disalibkan, dimakamkan, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus juga mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas sekali Yesus mengatakan, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.

Saudara pendengar, demikianlah setelah Yesus menuntaskan kehidupan dan pelayanannya di muka bumi, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, baru Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang percaya dan melaksanakan karya Tuhan Yesus Kristus melalui kehidupan gerejanya. Kembali ke firman-Nya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Padahal kita sudah membaca karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama maupun dalam kehidupan Yesus sendiri di muka bumi. Mungkin seorang pernah bertanya kepada Anda, sudahkah Anda menerima Roh Kudus setelah menjadi umat Kristiani? Ketahuilah bahwa pertanyaan tersebut kontradiktif. Untuk menjelaskannya, saya ingin membahas kehadiran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Yesus di muka bumi, dan kehadiran Roh Kudus sekarang ini dalam kehidupan kita yang percaya. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan dalam Kejadian

1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Demikianlah kita melihat Roh Kudus bersama-sama dengan Yesus Kristus dan Allah Bapa beraksi menciptakan alam semesta, termasuk manusia. Lebih lanjut, dalam Perjanjian Lama kita juga melihat bagaimana Roh Kudus berkarya. Bukan saja ia menuntun dan membimbing orang ke nubuat, mengajarkan dan mengkhotbahkan kebenaran, melainkan juga berkarya dengan cara-cara lain, di mana Roh Kudus datang bukan kepada bangsa Israel, melainkan kepada individu-individu tertentu untuk tugas tertentu. Misalnya, dalam Keluaran 31 ayat 1-5, kita membaca bagaimana Allah berfirman kepada Musa tentang pembangunan tabernakel serta segala perlengkapannya. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Lihat, telah kutunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan." Demikianlah Musa seolah-olah menjadi arsitek yang memberikan bimbingan dan petunjuk tentang bagaimana masing-masing bagian dari tabernakelnya harus dibuat. Lalu juga orang yang bukan berkhotbah dan bukan mengajarkan kebenaran, melainkan orang kepada siapa Roh akan datang untuk memberikan rancangan serta petunjuk untuk membuat tabernakel tersebut. Dalam Bilangan 11 kita membaca bagaimana Musa diberikan tanggung jawab memerintah, membimbing dan menjaga bangsa Israel yang telah keluar dari perbudakan di Mesir dengan jumlah kira-kira 3 juta orang, dan dalam prosesnya Musa menjadi sangat kelelahan dan hampir-hampir tidak tahan. Lalu ayat 16-17 mengatakan, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya." Demikianlah kita melihat Roh Kudus memberikan petunjuk kepada Musa dan kepada 70 tua-tua yang akan membantu Musa membimbing dan memimpin bangsa Israel. Saudara pendengar, ketika Allah, Roh Kudus, memberikan karunia dalam Perjanjian Lama, Ia selalu memberikan karunia untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, dan Ia selalu menemukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam Perjanjian Lama, kita juga melihat Roh Kudus turun ke atas para pejuang perkasa. Misalnya dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, kita melihat Allah datang kepada Gideon dan menyapanya, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Lalu Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus juga turun ke atas Simpson sehingga sanggup melaksanakan karya Allah. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Untuk tugas apakah Allah memanggil Daud? Untuk menjadi raja bangsa Israel menggantikan Saul. Demikianlah Roh Kudus turun ke atas individu-individu. Dalam Yesaya 61 ayat 1-2 dikatakan, "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung." Saudara pendengar, demikianlah dalam Perjanjian Lama kita melihat Roh Kudus turun ke atas individu tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu. Sebab ketika Allah menghendaki suatu tugas tertentu dilaksanakan, Ia akan mencari seseorang ke atas siapa Roh Kudus akan turun untuk memberdayakan orang tersebut dengan cara yang sedemikian rupa. Sehingga tugas apapun yang Allah kehendaki terlaksana, akan terlaksana.
Ketika Allah menghendaki seseorang melaksanakan tugas tertentu, Ia akan menemukan seseorang yang diperlengkapi dengan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya, apapun tanggung jawabnya, entah sebagai tukang, entah sebagai tua-tua, entah sebagai pahlawan militer, entah sebagai raja. Yang pasti, Allah memilih individu kepada siapa Ia akan mengutus Roh Kudus, dan bukan memilih sebuah bangsa. Setelah tugas terlaksana, Roh Kudus belum tentu tetap tinggal di dalam individu yang bersangkutan. Seperti dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 14, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi, Roh Kudus mungkin datang dan pergi. Kembali kepada pertanyaan, sudahkah Anda menerima Roh Kudus setelah diselamatkan? Atau komentar, dulu Roh Kudus tinggal di dalam diri saya, namun sekarang tidak lagi. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus memang tampaknya belum tentu tinggal permanen dalam diri seseorang. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam Lukas 1 ayat 35 kita membaca percakapan Maria ibu Yesus dengan sang malaikat dikatakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Lalu dalam Lukas 1 ayat 45 kita membaca bagaimana reaksi Elisabet, ibu Yohanes Pembaptis, terhadap salam Maria ibu Yesus. Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan dalam Lukas 1 ayat 67 dikatakan, dan Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Saudara pendengar, demikianlah kita melihat kehadiran dan karya Roh Kudus dalam individu-individu tersebut, khususnya tentang Yesus. Ia dilahirkan tanpa kekurangan suatu apapun. Yesus dilahirkan oleh perawan Maria dan mendapatkan sifat tambahan yaitu sebagai manusia. Sesungguhnya, sebelum awal zaman, Yesus sudah ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ketika Yesus dilahirkan oleh perawan Maria, ia mendapatkan sifat tambahan yaitu sebagai manusia. Namun bukan sembarang manusia, melainkan manusia tanpa dosa yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab Yesus dikandung dari Roh Kudus yang turun menaungi perawan Maria, lalu dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi Yesus sudah sejak awal zaman dipenuhi dengan Roh Kudus, sesuai dengan Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan ketika dilahirkan oleh perawan Maria, Yesus tidak kekurangan sesuatu apapun.

0: Saudara pendengar, sebagai manusia, Yesus menyampaikan kemuliaannya, namun tidak pernah kehilangan keilahiannya, tidak pernah tidak menjadi Tritunggal Allah. Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Oleh karenanya, sejak dilahirkan oleh perawan Maria, Yesus sudah utuh, sudah sempurna. Sudah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak seperti manusia biasa. Yesus tidak pernah harus mengakui dosa. Begitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Lukas 3 ayat 22 mengatakan, "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, 'Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.'" Hal itu bukan berarti untuk pertama kalinya Roh Kudus turun ke atas Yesus, melainkan hal itu hanya untuk mengurapi Yesus untuk memulai pelayanannya. Dan kepadanya Allah berfirman, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Setelah dibaptis, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Setelah dicobai oleh iblis, Yesus kembali dalam kuasa Roh Kudus. Demikianlah Yesus sudah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atasnya pada saat ia dibaptis hanya untuk mengurapi dia untuk memulai pelayanannya di muka bumi. Dan selama pelayanannya di muka bumi, Yesus pun berkarya dengan sumber daya Roh Kudus. Itulah sebabnya ia mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku." Berulang-ulang Yesus mengingatkan murid-muridnya akan kedatangan Roh Kudus kepada mereka setelah ia sendiri pergi. Demikianlah dalam Perjanjian Lama, kita membaca bagaimana Roh Kudus turun ke atas individu pilihan tertentu dan bukan ke atas sebuah bangsa, lalu pergi setelah tugas yang bersangkutan terlaksana. Akan tetapi kita melihat Roh Kudus berkarya dengan cara yang sangat spesifik melalui Yesus. Lalu, Yesus sendiri menjanjikan bahwa Roh Kudus akan datang kepada murid-muridnya setelah ia sendiri pergi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 kita membaca, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Ayat inilah yang menandai awal karya Roh Kudus, sekaligus membingungkan hati dan pikiran banyak orang. Setiap kali pengalaman kita tidak sesuai dengan kebenaran menurut firman Allah, kita harus menepisnya dan tetap berpegang pada firman Allah. Jangan mencoba mencocokkan firman Allah dengan pengalaman Anda. Siapapun bisa menemukan ayat untuk membuktikan apapun yang ingin dibuktikannya. Pertanyaannya adalah, apa yang sesungguhnya dikatakan dalam firman Allah? Dalam 1 Korintus 12 ayat 13-14 dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada hari Pentakosta. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak, baik orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Pada hari Pentakosta, ketika murid-murid Yesus dan para pengikutnya sedang berdoa, mencari Tuhan, menantikan Dia, mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Saudara pendengar, dalam Lukas 24 ayat 49, menjelang kenaikannya ke surga, Yesus mengatakan, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Akan tetapi para murid dan pengikut Yesus belum mengerti apa maksudnya. Sesungguhnya banyak hal yang dikatakan oleh Yesus itu tidak mereka pahami hingga hal itu terjadi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dikatakan, "Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Demikianlah Allah turun dengan cara yang ajaib, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Jadi, pada hari Pentakosta, Roh Kudus membaptis orang percaya menjadi satu dengan Kristus. Yesus Kristus yang sudah tidak lagi bersama mereka, sekarang melakukan karya yang jauh lebih menguntungkan mereka. Itulah sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau Anda merasa tidak diperlengkapi, tidak terampil, tidak siap melaksanakan panggilan Allah dalam kehidupan Anda, pesan Dr. Stanley akan menyiapkan jalan bagi pemahaman yang benar menurut Alkitab tentang apa yang Allah karuniakan kepada Anda melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bukan saja aktif dalam Perjanjian Lama dan dalam gereja awal, melainkan juga tetap aktif hingga sekarang dalam kehidupan setiap orang percaya. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama In Touch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Hardliner. Sebagian besar orang saat ini menghabiskan waktu di media sosial maupun di dunia digital. Informasi yang terus datang dan silih berganti, namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mendengar kabar tentang kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Kristus. Melalui Yaski Radio di yaskiradio.com, Yaski TV di YouTube, serta media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, Yayasan Yaski terus menghadirkan konten untuk membangun iman dan menjangkau lebih banyak orang melalui media digital. Ayo, dukung pelayanan ini melalui doa Anda dan ambil bagian sesuai dengan yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Kunjungi yaski.co.id dan mari bersama kita menyampaikan kabar baik melalui media. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Cara menjaga anak-anak Anda tetap rukun. Salah satu masalah sebagai orang tua yang paling sering saya benci adalah mengatasi perselisihan anak-anak. Kami punya 3 anak, dan waktu mereka masih kecil, saya sering sekali mendengar mereka bertengkar dan saling menjahili. Saya benci hal itu. Mungkin karena saya adalah anak tunggal dan dibesarkan tanpa mengalami bertengkar dengan kakak atau adik. Terkadang saya ingin keluar dari rumah dan tidak kembali lagi, setidaknya untuk selama beberapa saat. Setelah anak-anak saya dewasa, saya menemukan cara untuk mengatasi masalah itu. Sebuah cara yang seandainya saja sudah saya ketahui sejak dulu. Begini caranya. Jika anak-anak Anda bertengkar, masukkan mereka ke dalam sebuah kamar, tentu dengan memastikan bahwa mereka tidak akan melukai satu sama lain. Lalu, dengan berasumsi bahwa saat itu menjelang makan malam, karena saat itulah 80% pertengkaran terjadi. Katakan pada mereka, masih ada waktu 30 menit sebelum makan malam bagi kalian untuk berdamai. Kalian harus saling memaafkan dan berdoa bersama. Setelah itu kalian keluar dengan tidak saling membenci lagi. Lalu, panggil papa atau mama, dan kalian masing-masing memberitahu papa mama apa yang telah kalian lakukan. Ingatkan mereka pada Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saya tidak bisa menjamin cara itu akan berhasil. Anak Anda mungkin saja tidak akan makan malam karena tetap bersikeras tidak mau berbaikan. Namun, dengan demikian, Anda meletakkan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu ke pundak mereka, seperti yang seharusnya. Lagi pula, Anda adalah orang tua, bukan wasit pertandingan gulat. Sikaplah yang membawa perubahan di dunia. Rasul Paulus menulis, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Dalam Efesus 4 ayat 2-3. Hal itu berlaku bagi orang tua dan juga anak-anak. Kiranya Allah membantu Anda menerapkan ayat ini dalam keluarga kita.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Merdeka itu bukan hanya soal sejarah, tapi tentang bagaimana suara kita membawa perubahan. Apakah Anda terpanggil menjadi dampak bagi bangsa Indonesia?
1: Ini saatnya ikutan Fantastic Voice of Freedom. Bakal ada talk show inspiratif, sharing community, performance dari young generation, pray for nation, hingga praise and worship yang menguatkan. Siap-siap juga buat ikutan game seru dan bawa pulang door prize menarik.
0: Data tanggalnya, hari Sabtu 22 Agustus 2026, mulai jam 2 siang sampai jam 8 malam, berlokasi di area lobby Maxbox Lipo Village, dan kita dapat melihat langsung aktivitas dari OBFM Heartland Radio.
1: Acara ini gratis dan bekerja sama dengan Maxbox Lipo Village, Inside Production, Yayasan Yaski, dan Heartland Radio. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu dan jadilah bagian dari perubahan. Daftarkan diri Anda melalui WhatsApp ke 0819-269-1000. 0819-269-1000.
2: Come and join us, Fantastic 2026, Voice of Freedom.

Shalom dan selamat malam Heart and Head. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 14 Agustus 2020 di 100,6 FM Radio Heartliner Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Sebelum kita memulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Galatia pasal 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang berkuasa, firman yang memberikan kehidupan. Teguhkan hati kami untuk tetap setia dan mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hadirin baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu malam ini ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, dan saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang malam ini membutuhkan ruang konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565 1350, 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Pak Peter Shalom melalui Heartline, melalui Heartline di Sharing and Prayer. Mohon dukungan Yaski peduli ke panti sosial dan Alkitab dari Pak Peter. Baik, Pak Peter, kita akan tetap doakan untuk Pak Peter walaupun belum ada waktu kunjungannya ke sana. Pak Peter mohon bersabar. Ya. Tuhan tolong dan Tuhan beri kekuatan buat Pak Peter untuk tetap semangat. Juga datang dari Ibu Matilda. Salam Pak Pendeta Pi, keluarga kami sedang masa duka atas berpulangnya Oma Sepuh Setiawati pada hari Rabu kemarin, menuju hidup keabadian dalam kerahiman Allah. Mohon doanya agar dalam setiap peristiwa suka duka, setiap keluarga kami tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih kerukunan. Dan juga pemakaman jenazah akan dilaksanakan pada tanggal hari besok, tanggal 14 Agustus. Terima kasih Pak Pendeta Epi atas doa, kasih dan Tuhan memberkati. Baik, dan oke, silakan dicoba lagi dari Ibu Monica. Kita angkat telepon. Halo, shalom, selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Edi. Pak Edi, saya mohon dukungan doa Pak Edi. Kemarin kan saya minta dukungan doa badan saya gatal-gatal ya Pak Edi.
0: Betul
1: ya.
0: Ibu.
1: Agak mendingan ini Pak Edi. Nah, agak berkurang tapi masih. Di mukanya berkurang dikit tapi masih gatal juga Pak Edi.
0: Baik.
1: Nah, mama itu ya Pak, yang bekal operasiannya itu masih benjolannya masih ada Pak Edi. Tolong disuapkan ya Pak Edi.
0: Baik.
1: Mama doakan untuk anak mantu cucu saya biar mereka pada sehat.
0: Amin. Amin.
1: Biar ingat sama saya, biar peduli sama saya Pak Edi. Makasih Pak Edi. Selamat malam.
0: Baik.
1: Tuhan
0: berkati. Ibu Monica juga sehat selalu ya, tetap semangat. Baik, dari Ibu Monica, Tuhan tolong dan kita akan dukung dalam doa juga ya. Baik, dari Ibu Rita Mutiara ya, selamat malam Bapak Pendeta IP Education dan Bapak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing prayer. Mohon dukungan doanya untuk Ibu Lina, kakinya bengkak sampai sekarang belum sembuh, diterapi di Rumah Sakit Cipto. Kiranya dipulihkan dan disembuhkan sakit penyakit. Doa orang benar kuasanya, besar kuasanya. Baik, kita akan doakan buat Ibu Lina dan minta lagu Seperti Rusa. Baik, coba kita carikan dukanya Bu Rita. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Mu, kami mohonkan doa. Buat tambah-Mu, Pak Peter, saat ini Tuhan beri dia kekuatan. Tuhan berikan dia penghiburan dalam segala proses yang Engkau izinkan ia untuk lewati. Kuatkan, teguhkan iman hamba-Mu, bahkan kerinduannya untuk boleh mendapatkan Alkitab, serta juga kerinduannya untuk dapat dikunjungi. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu. Engkau yang memberi penghiburan, Engkau memberikan dia kemenangan dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Dan berikan waktu yang terbaik buat kami untuk bisa berjumpa. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera memenuhi Pak Peter pada malam ini. Kami juga bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu, keluarga Oma Sepuh Setiawati yang telah Tuhan panggil. Kiranya Tuhan menghiburkan, memberi kekuatan, penghiburan yang dari sorga, memenuhi semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang berduka. Kami percaya ia hidup bersama dengan Engkau, ia mendapatkan hal yang baik, dan kelak setiap orang yang mati di dalam Tuhan akan berjumpa kembali. Berkati semua proses ini agar keluarga boleh mengikhlaskan, oh, kekasih orang tua yang mereka kasihi, karena sesungguhnya dia hidup bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, penghiburan sejati tercurah melimpah-limpah buat keluarga yang saat ini sedang berduka. Dan juga dalam proses untuk pemakaman yang diadakan tanggal 14 Agustus, bila kiranya semua dimudahkan ya Tuhan, dan diberikan cuaca yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu, Ibu Monica. Kami mengimani dan percaya bahwa Engkau mengasihinya. Engkau kekuatan dan perisai baginya. Kalau saat ini dia mengeluh gatal-gatal di sekujur tubuhnya, dan juga benjolan di tempat bekas operasi, Bapa, hanya oleh kuasa-Mu mujizat itu nyata. Dan kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, lawat hamba-Mu Ibu Monica. Sembuhkan dia dari segala gatal-gatal yang mengganggu tubuhnya. Dan angkat setiap benjolan yang ada di tempat bekas operasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kasih karunia dari sorga memenuhi, menguduskan, menguatkan hati hamba-Mu Ibu Monica. Sehingga hamba-Mu boleh mengatasi segala perkara-perkara itu bersama dengan iman yang Kau berikan baginya. Urapi dia dengan urapan yang baru. Kesembuhan mengalir atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala gatal-gatal dicabut kuasanya. Dan juga benjolan yang ada di bagian bekas operasi, dicabut semua kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa-Mu dan menyembuhkan hamba-Mu Ibu Monica. Berkati juga anak menantu cucu-cucunya agar mereka semua boleh hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan juga melakukan apa yang Kau kehendaki, menghormati orang tua yang Kau beri. Berikan mereka kesatuan hati, kekuatan, dan juga sukacita untuk saling mengasihi. Kristus Tuhan menjadi juru selamat dalam keluarga ini, sehingga mereka semua dipulihkan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan buat hamba-Mu Ibu Lina yang saat ini belum sembuh, di mana kakinya mengalami bengkak. Kiranya Tuhan jamah Ibu Lina yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit Cipto. Pulihkan keadaannya. Oleh bilur-bilur-Mu ia boleh mengalami kuasa kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Ibu Lina. Bangkitkan roh-Mu atasnya. Imannya boleh teguh di dalam Engkau. Kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata. Dalam nama Yesus, biarlah itu terjadi malam ini buat Ibu Lina, sehingga boleh menjadi kesaksian bahwa Engkau Tuhan yang hidup, tidak pernah melupakan setiap anak-anak-Mu
yang mengasihi Engkau.

Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Pak Asmuni di Cengkareng. Mohon dukungan doa bersama, bantu doa untuk orang tua keluarga agar Tuhan melindungi jasmani rohani mereka. Terima kasih buat penyiar, pendeta, pendengar. Tuhan memberkati semua. Baik, dan kita akan doakan buat Pak Asmuni juga. Juga pokok doa selanjutnya berdoa untuk Bapak Hutapeang yang juga telah menjalani proses operasi katarak agar semuanya boleh segera pulih, sehat kembali dan dapat melihat dengan lebih baik lagi. Ya, dan juga kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Kita mohonkan berkat, lawatan Tuhan terjadi dan juga Tuhan beri damai, kesejahteraan bagi Indonesia dan juga pemerintah yang Tuhan telah tetapkan. Untuk pokok doa ini, mari kita doakan bersama-sama Bapak Ibu, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Asmuni dan keluarga dan orang tuanya. Biarlah mereka semua boleh ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dan saudaranya. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan baru, sukacita dan iman yang tetap teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, halaukan dari segala sakit penyakit, dari segala kuasa jahat, kuasa gelap, ditolak dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu dan memenuhi orang tua daripada hamba-Mu Pak Asmuni. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapa Utapea yang puji Tuhan telah menjalani operasi katarak. Dan kami mohon berkat-Mu atas hamba-Mu agar boleh pulih kembali dan ia juga boleh menikmati hasil dari operasi sehingga ia dapat melihat dengan lebih baik lagi. Mampukan hamba-Mu untuk tetap bersyukur, penuhi hatinya dengan damai sejahtera-Mu dari sorga, dan juga Tuhan berkati masa tuanya agar ia boleh menikmati karya-karya-Mu, anugerah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Berkati hamba-Mu Bapa Utapea dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Tuhan lawat Indonesia dengan nama-Mu yang penuh kuasa. Dan masih banyak mereka yang belum mengenal Engkau. Kiranya Indonesia boleh mengasihi Engkau, mencintai Engkau dan melakukan firman-Mu sungguh-sungguh. Tuhan, berkati pemerintah yang telah Tuhan tetapkan, agar mereka juga sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan takut akan Engkau. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami, buat pemerintah yang ada. Tuhan limpahkan, oh, kesuburan, keamanan, dan juga kesejahteraan bagi Indonesia. Dalam nama Yesus. Amin. Heartiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

perjalanan kami. Terima kasih telah mendengarkan kesaksian saya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Berikut ini kesaksian kedua dari Pendeta Immanuel. Shalom, saya Pendeta Immanuel, dan saya melayani di pos penginjilan GKO Kompas. Pelayanan ini saya mulai sejak tahun 2023. Setelah perpindahan vikaris yang sebelumnya melayani di sana, saat itu jemaat di tempat ini tidak memiliki seorang gembala, dan hati saya tergerak untuk melayani mereka. Ketika saya pertama kali tiba, jemaat terdiri dari 23 kepala keluarga dengan total 108 jiwa. Puji Tuhan, kini jumlah jemaat bertambah menjadi 26 kepala keluarga atau 116 jiwa. Awalnya belum ada ibadah khusus untuk pemuda dan pemudi. Namun, saya memiliki kerinduan yang besar agar generasi muda bisa lebih aktif dalam ibadah. Dengan pertolongan Tuhan, ibadah pemuda-pemudi kini telah berjalan dengan baik. Namun saya menyadari bahwa tidak semua jemaat memiliki hati yang terbuka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sebagian dari mereka masih terikat dengan tradisi nenek moyang, termasuk perdukunan dan penyembahan berhala. Saya sungguh rindu untuk membawa mereka memahami kebenaran firman Tuhan, agar mereka dapat meninggalkan kebiasaan lama dan dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kondisi ekonomi jemaat di sini sangat memprihatinkan.

merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: hari ini berjudul Dipanggil untuk Mengalahkan bagian 1. Nats Alkitab dari Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Mark Batterson menulis, kita semua ingin setiap hari menjadi hari yang baik. Namun jika setiap hari adalah hari yang baik, tidak akan ada hari yang baik karena tidak akan ada hari yang buruk untuk dibandingkan dengan hari yang baik. Penyakit membantu kita menghargai kesehatan. Kegagalan membantu kita menghargai kesuksesan. Utang membantu kita menghargai kekayaan. Dan masa-masa sulit membantu kita menghargai masa-masa yang baik. Kesulitan seringkali menjadi ladang benih kesempatan karena ia memiliki cara untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Kesulitan seringkali merupakan berkah tersembunyi. Kita memimpikan gravitasi nol. Kita membayangkan seperti apa hidup tanpa masalah atau isu atau tantangan. Namun dari perspektif biologis, gravitasi nol berbahaya bagi kesehatan Anda. Astronot yang menghabiskan waktu dalam gravitasi nol mengalami komplikasi medis yang serius. Tanpa perlawanan apapun, mereka kehilangan massa otot dan kepadatan tulang. Kita mungkin memimpikan gravitasi nol, tetapi yang sebenarnya kita butuhkan adalah dosis kesulitan yang sehat. Orang-orang yang paling sering dipakai Tuhan seringkali adalah orang yang telah mengalami banyak kesengsaraan. Ini tidak selalu. Apa yang ingin Anda baca, tetapi ini benar. Kesengsaraan dapat menghasilkan peningkatan kapasitas untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena kesengsaraan menyebabkan kita berpaling kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengenal Tuhan dengan cara yang tidak akan kita lakukan sebelumnya. Beberapa janji Tuhan yang terbesar dalam kitab suci dimulai dengan kata-kata, "To him who overcomes." Alkitab mengatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11 ayat 32.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Ih,
0: orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
2: Ya, selamat.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 60. Kepentingan Kristus atau diri sendiri. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mencari kepentingan

0: dengan diri sendiri adalah natur manusia yang lama. Sedangkan mencari kepentingan Kristus adalah natur manusia yang baru. Hidup yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Orang percaya dilahirkan dari Allah dan memiliki hidup yang baru. Bagi orang percaya, perubahan hidup yang radikal sedang terjadi. Dari mencari kepentingan diri sendiri menjadi mencari kepentingan Yesus Kristus. Perubahan yang demikian memerlukan proses waktu dan ketaatan seumur hidup. Penyangkalan diri adalah penolakan kepentingan diri sendiri, karena Kristus telah hidup di dalam hati. Bagaimanakah membedakan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan Kristus? Sebab perbedaan kedua hal itu adalah tipis sekali. Mencari kepentingan Kristus bisa berubah menjadi mencari kepentingan diri sendiri, dan sebaliknya. Bahkan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Kristus pun seringkali terjadi interaksi dan bercampur baur, sehingga sulit sekali membedakan keduanya. Baik mencari kepentingan Kristus maupun kepentingan diri bersumber dari dalam hati. Siapakah mengetahui isi hati sendiri? Marilah kita membedakan kedua hal itu dari segi natur, motif, dan objek pelayanan. Pelayanan rohani dilakukan dengan berdasarkan kasih karunia Allah dan kekuatan Roh. Bagi mereka yang mencari kepentingan Kristus, sumber kekuatan pelayanan berasal dari Roh Kudus. Akhir pelayanan itu selalu disertai pujian kepada Tuhan Allah atas pertolongannya. Sedangkan pelayanan rohani yang mementingkan diri sendiri lebih bersandar pada kekuatan diri sendiri. Mereka memulai dengan keyakinan diri sendiri dan mengakhiri dengan pujian diri karena jasa diri. Barang siapa mencari kepentingan Yesus Kristus, ia selalu mencari pujian dari Tuhan dan bermegah di dalam Dia. Barang siapa mencari kepentingan diri sendiri, ia mencari pujian manusia dan konfirmasi orang lain. Ketika pujian tidak hadir, hati pun menjadi kecewa dan marah. Orang yang memuji diri tidak tahan uji, dan orang yang dipuji Tuhan akan tahan uji. Kepentingan diri menempatkan diri sendiri sebagai tuan atas orang lain. Sedangkan bagi yang mencari kepentingan Yesus Kristus, menempatkan diri sebagai hamba bagi Tuhan dan sesama, karena ia menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, bagaimanakah kita membedakan kepentingan diri dan kepentingan Kristus? Kedua, apakah kita merasa sulit sekali mendengar kritikan orang lain terhadap pelayanan yang kita lakukan? Mengapa demikian? Berikanlah alasannya. Tiga, renungkanlah mengapa kita begitu giat melayani Tuhan. Berikanlah alasan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
2: Ya, sama.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Jah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum, dan di sana mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kohlberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil, seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. "Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan?" Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: "Semua ini karena janji, janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia."
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis firman dari seorang pria yang mulia.
0: Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise to the World.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Sahabat sejati bukan yang datang saat segalanya mudah, tapi yang tetap tinggal ketika dunia menjauh. Hart Lenard, seorang sahabat menaruh kasih setia waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

0: Menjelang masa-masa kesukaran yang akan menimpa, Allah Bapa menantikan orang-orang yang mau menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Mereka itulah yang akan mengalami kesetiaannya dalam masa-masa kesukaran. Dalam firman-Nya tertulis, orang yang percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan mereka yang setia dalam kasih akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Sebab anugerah dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang kudus-Nya. Ia akan memelihara orang-orang pilihan-Nya dan melimpahkan segenap kasih-Nya kepada mereka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sahabat sejati bukan hanya membuat kita tertawa, tapi menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Heartliner, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kelaparan akan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dipuaskan dan dipenuhi sukacita yang tak terbantahkan. Firman Tuhan dari kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 5.
1: Merindukan Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan, tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus untuk melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut namamu dengan tangan terangkat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan menimbulkan kelaparan rohani di hati kita. Daud merasakan kehausan ini, dan di dalam kitab Mazmur kita mendapati ia merenungkan tentang Tuhan dan memuji atau berseru kepadanya. Sukacita terbesar Daud adalah bisa bersama Bapa Surgawi dalam persekutuan yang intim. Kelaparan akan Tuhan merupakan kerinduan untuk mengenal dan lebih dekat lagi dengan Dia. Sayangnya, kerinduan ini tidak selalu berada di pusat hidup orang percaya. Masyarakat modern dipenuhi dengan berbagai macam hal yang berlomba-lomba menarik perhatian dan afeksi kita. Segala kesenangan dan pengejaran ini bersaing dengan Tuhan untuk merebut perhatian, waktu, dan usaha kita. Kabar baiknya, kerinduan akan Tuhan bisa dibangkitkan jika kita bersedia mengubah prioritas dan pengejaran kita. Meskipun membangun kerinduan akan Tuhan perlu waktu, sukacita yang akan kita alami bertahan lama, dan ganjarannya bersifat kekal. Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam relasi dengan Tuhan, kita selalu akan mendapat lebih banyak dari yang kita berikan. Dan ketika kehausan kita akan Dia meningkat, Dia akan membuka hati dan pikiran kita untuk mengenal dan menginginkan Dia lebih lagi. Saudara pendengar, ketika kita merindukan Tuhan, Dia akan memenuhi kita dengan perasaan puas, cukup, dan utuh, sembari membangkitkan kerinduan yang lebih dalam lagi di jiwa kita. Tidak seperti kelaparan jasmani, kehausan akan Dia juga terpenuhi secara paradoks dengan membuat kita makin haus. Semakin kita dipuaskan dalam Kristus, semakin kita menginginkan Dia lebih lagi.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Sahabat sejati lebih berharga daripada harta. Kesetiaannya tidak bisa dibeli, hanya bisa dihargai. Heartlanders, banyak orang menyebut diri sahabat, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Jumat, 14 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Engkau menyelamatkan kami, memberikan kami hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Sungguh aku telah menjadi bodoh, namun kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal mana kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Sebab bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama dia aku mengutus saudara yang lain itu. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri terhadap kamu. Di hadapan Allah dan dalam Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi untuk membangun imanmu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu. Dan aku akan bersedih atas banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, pada bagian ini kembali Paulus menyebutkan dilema yang dialami ketika dia tidak menerima gaji dari pelayanan di Korintus. Bahasa ironi Paulus masih menunjukkan betapa terganggu dirinya dengan kasus rasul palsu yang muncul di Korintus. Secara ironis, Paulus mengatakan bahwa dirinya menjadi bodoh karena dipaksa jemaat. Dengan nada sarkastis, Paulus mengklaim bahwa dirinya seharusnya dihormati sebagai rasul. Dan dia tidak mengambil gaji, namun justru dipersalahkan. Paulus menegaskan kembali ketulusannya dalam melayani jemaat Korintus. Ia tidak mencari keuntungan pribadi, tidak menuntut upah, bahkan rela menanggung kerugian demi menjaga kemurnian pelayanannya. Bagi Paulus, Injil bukanlah sarana mencari keuntungan pribadi, melainkan panggilan suci untuk membangun jemaat. Ia berkata, dirinya tidak memberatkan siapapun karena ingin menunjukkan bahwa pelayanan

melainkan dosa yang masih ada di tengah jemaat dan kesedihannya atas mereka yang belum bertobat. Terbukti bahwa Paulus melayani jemaat dengan hati murni untuk mengasihi mereka. Memang tidak semua pelayan Tuhan harus menolak gaji seperti Paulus. Namun, penerapan etika untuk kemurnian pelayanan jangka panjang adalah cerminan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani dengan tulus seperti Paulus. Pelayanan kita harus tetap murni baik di hadapan Allah maupun orang-orang yang kita layani. Fokus kita bukanlah keuntungan pribadi, melainkan kasih dan kemuliaan Kristus bagi jemaatnya. Mari kita berdoa. Lepaskanlah hati kami dari keinginan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan arahkanlah hidup kami untuk mengejar kasih serta kemuliaan-Mu. Biarlah setiap pikiran, perkataan, dan karya kami menjadi persembahan yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartlanders berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

Apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Cobalah untuk saling memahami. Nats firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat ke-7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Untuk memiliki pernikahan yang sukses, Anda harus memahami bahwa pasangan Anda tidak hanya berbeda secara fisik dari Anda, tetapi juga secara mental dan emosional. Misalnya, timbul masalah saat sarapan. Setelah bekerja, pria melupakannya. Dia mengkotak-kotakannya untuk fokus pada pekerjaan. Baginya, masalah itu sudah selesai, tetapi belum tentu bagi seorang wanita. Wanita itu mungkin telah berlatih untuk memprosesnya sambil mengerjakan banyak tugas di siang hari. Masalah itu belum hilang. Itu adalah urusan yang belum selesai. Setelah bekerja, dia pulang ke rumah dan ada ketegangan. Dia berpikir, apa masalahnya? Wanita itu berpikir, bagaimana mungkin dia bisa lupa? Dia berpikir, tentunya dia tidak masih memikirkan kejadian tadi pagi. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan ayat Alkitab. Hiduplah yang bijaksana. Pemahaman mendatangkan kebahagiaan. Otak pria berfungsi dengan cara yang terkotak-kotak. Dia berpindah dari keluarga ke pekerjaan, ke rekreasi, dengan setiap kotak terpisah dari yang lain. Namun dalam otak wanita, kotak-kotak itu saling terhubung. Saat dia bekerja, dia memikirkan anak-anak, pertengkaran saat sarapan, dan merencanakan makan malam, semuanya pada saat yang bersamaan. Jadi, kejadian pagi ini masih ada dalam pikirannya. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, dia dapat memberinya waktu untuk kembali ke ruang keluarga sebelum mengangkat masalah tersebut. Dan dia dapat menyadari bahwa dia tidak bersikap tidak masuk akal. Dia hanya butuh penyelesaian sehingga dia dapat merasa nyaman dengan hubungan tersebut lagi. Dalam pernikahan, beberapa hal harus diselesaikan sementara hal-hal lain harus diproses, dimaafkan, dan bahkan dilupakan. Dan jika tujuan Anda adalah hidup dalam harmoni, Anda harus memahami prinsip ini.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat sejati berani menegur karena peduli, bukan karena ingin menyakiti. Heartlanders, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.

Indonesia adalah rumah kita. Mari jaga, mari cintai, mari berkarya untuknya. Karena merdeka berarti berani memberi yang terbaik. Heartline Radio memberi semangat bagi Indonesia.

Sahabat sejati tidak membiarkanmu menyerah. Ia mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Hardliners, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Mengejar Bayangan atau Menemukan Sumbernya. Pernahkah Anda merasa seperti sedang mengejar bayangan? Kita berlari begitu kencang mengejar sesuatu yang kita sebut kebahagiaan, namun seringkali saat kita merasa hampir menyentuhnya, ia justru menjauh. Dunia modern hari ini seolah-olah memaksa kita untuk percaya bahwa kebahagiaan adalah sebuah garis finis yang bisa dicapai melalui pencapaian materi, pengakuan, atau kenyamanan hidup yang maksimal. Kita terjebak dalam siklus, nanti kalau sudah punya rumah, nanti kalau anak-anak sudah lulus, nanti kalau tabungan sudah cukup, baru saya akan bahagia. Tetapi jujur saja, apakah setelah semua ini tercapai hati kita benar-benar penuh? Saya merenungkan apa yang ditulis oleh Billy Graham dalam Hope of For Each Day, sebuah pesan yang sangat sederhana namun menusuk kesadaran kita semua. Billy mengingatkan bahwa kebahagiaan itu sebenarnya bukan tujuan utama, melainkan sebuah produk sampingan. Bayangkan sebuah bunga. Keindahannya merupakan hasil dari akar yang sehat dan tanah yang subur. Tanpa sadar, kita seringkali sibuk menyemprot parfum pada kelompok bunga yang layu, padahal yang bermasalah adalah akarnya. Akar dari segala kedamaian dan kebahagiaan sejati itu sebenarnya sudah dibocorkan rahasianya oleh Yesus ribuan tahun lalu dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mungkin sudah sangat sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita hafal di luar kepala sejak sekolah minggu. Namun seberapa dalam kita benar-benar menghidupinya? Seringkali kita membalik urutannya. Kita mencari semuanya itu terlebih dahulu. Mencari kecukupan, mencari keamanan, mencari kesuksesan. Dan kalau masih ada waktu sisa, baru kita mencari Tuhan. Kita memperlakukan Tuhan seperti ban serep yang hanya bisa dicari saat ban utama kita bocor di tengah jalan. Padahal kuncinya justru think eternity, berpikir dalam perspektif kekekalan. Berpikir tentang kekekalan bukan berarti kita menjadi orang yang tidak membumi atau tidak peduli dengan urusan dunia. Justru sebaliknya, dengan mata yang tertuju pada kekekalan, kita menjadi pribadi yang paling tenang di tengah badai dunia. Why? Karena kita tahu siapa yang memegang masa depan kita. Mencari kerajaan Allah berarti kita menyerahkan tongkat estafet hidup kita kepada Sang Raja. Kita berhenti mencoba menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita menyerahkan segala kekhawatiran tentang hari esok, tentang apa yang akan kita makan atau pakai, karena kita sadar seorang anak raja tidak akan pernah pusing memikirkan apa yang akan dia makan di istana ayahnya. Saya belajar bahwa kunci praktis dari gaya hidup ini adalah penyerahan diri tanpa syarat setiap hari. Bukan hanya saat di hari Minggu di gereja, tapi saat kita menghadapi macetnya jalanan, saat menghadapi rekan kerja yang menyebalkan, atau saat melihat saldo tabungan yang menipis. Dalam setiap momen itu kita punya pilihan. Apakah saya mau mengandalkan kekuatan saya sendiri yang sangat terbatas ini, atau saya mau tunduk pada otoritas Kristus sebagai Raja? Saat kita memilih untuk mendahulukan kebenarannya, memilih untuk tetap jujur saat orang lain curang, memilih untuk mengampuni saat hati disakiti, memilih untuk memberi saat kita sendiri kekurangan, disitulah sebenarnya kita sedang membangun kerajaan Allah di dalam hati kita. Dan tahukah Anda apa yang luar biasa? Saat kita sibuk mengurus bagian kita, yaitu mencari wajah-Nya dan melakukan kehendak-Nya, Tuhan dengan penuh kasih setia akan mengurus bagian kita yang lainnya. Dia menambahkan kebahagiaan itu tanpa perlu kita kejar-kejar sampai kelelahan. Kebahagiaan itu datang menyelinap masuk ke dalam hati kita dalam bentuk damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita jadi mengerti bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa dekat kita berjalan bersama Sang Raja. Mari kita mulai hari ini dengan perspektif yang baru. Mari kita berhenti berlari mengejar bayangan kebahagiaan yang semu. Kembalilah pada prioritas yang utama. Fokuslah pada kekekalan. Fokuslah pada kerajaannya. Biarkan Yesus benar-benar menjadi Raja atas setiap detik kehidupan kita. Ketika kita fokus pada yang benar, maka seluruh hidup kita akan mengikuti arah yang benar. Percayalah, saat kita menempatkan Tuhan di tempat yang utama, Dia tidak akan pernah menempatkan kita di tempat yang terakhir. Kebahagiaan sejati itu sudah ada di sana, menunggu kita di dalam ketaatan
dan penyerahan diri yang tulus kepadanya.

0: tetap semangat dan teruslah menginspirasi di dalam kasih-Nya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa definisi sebenarnya dari gereja? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu pasal 3 ayat 14. Jika Anda beroleh kesempatan untuk mengunjungi Katedral Santo Paulus di London, Anda harus melihat lukisan Holman Hunt, salah satu lukisan religius favorit saya. Ia menggambarkan Yesus dengan lentera di tangan kirinya mengetuk pintu sebuah bangunan pondok khas Inggris. Lukisan itu dibuatnya berdasarkan kata-kata penutup dari surat yang ditujukan kepada gereja di kota Laodikia yang sedang mengalami kemunduran. Di situ Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu pasal 3 ayat 20. Sebagian besar pendeta aliran Injili mengutip ayat tadi dengan mengatakan bahwa Yesus berdiri di muka pintu hati Anda dan ingin masuk untuk tinggal di dalam hidup Anda. Meskipun itu benar, konteksnya sendiri mengandung ide lain. Yesus tidak sedang berdiri di sebuah pondok di Inggris, melainkan ia ingin kembali berada di tengah-tengah persekutuan jemaat di Laodikia. Sepertinya para pimpinan gereja telah mengusir Yesus keluar dan dia ingin masuk kembali. Yohanes menulis bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Buta? Kota Romawi kuno ini memproduksi salep mata yang terkenal di seluruh dunia. Namun, yang mereka perlukan adalah operasi mata. Akhir-akhir ini, saya memikirkan posisi Yesus Kristus dalam hubungannya dengan banyak gereja kita. Memang benar bahwa di zaman akhir banyak orang akan jatuh dari iman dalam kemunduran besar yang biasanya kita sebut sebagai kemurtadan. Juga benar bahwa sebagian orang menyerah saja karena gereja tidak lagi memenuhi kebutuhan saya. Gereja tidak relevan menjadi istilah yang sering kita dengar. Ini membawa pertanyaan lain yang terkait, apa sih sebenarnya gereja itu? Kata aslinya dari bahasa Yunani yang dipakai 88 kali di Kisah Para Rasul memiliki arti yang dipanggil. Kata itu digunakan juga untuk menyebutkan gerombolan orang yang menyoraki Paulus di kota Efesus. Namun, dalam konteks iman, gereja adalah semacam kelompok orang berdosa, yang diantaranya tidak ada yang cukup benar untuk keluar dan tidak ada yang terlalu jahat untuk ditolak masuk. Gereja bukanlah sebuah klub, kumpulan suci dari orang-orang yang berpakaian bagus dan mengacu pada orang-orang yang status sosialnya bertambah baik. Gereja menerima semua jenis orang dari berbagai latar belakang hidup. Saya ingin bertanya, apakah mungkin bahwa sebagian orang tidak lagi mempedulikan gereja karena mereka tidak menemukan Yesus Kristus di sana dan menyerah untuk mencarinya secara tradisional? Selama 300 tahun, gereja merupakan persekutuan di rumah-rumah, mirip dengan ratusan ribu kelompok kecil yang bertemu di rumah-rumah di Cina. Ada yang terdaftar di pemerintah, dan ada yang melakukannya diam-diam. Banyak kelompok-kelompok seperti itu sekarang ini yang tidak mampu memiliki gedung sendiri, sehingga bertemu di pusat-pusat perbelanjaan, restoran, sekolah, aula hotel, dan ya di rumah-rumah. Bukankah mereka itu gereja dalam makna yang sepenuhnya? Sebuah renungan sebagai penutup. Saya lega bahwa seburuk-buruknya pun keadaan jemaat Laodikia, Yesus tetap ingin masuk kembali ke tengah-tengah mereka. Dia tetap peduli. Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 mencatat surat untuk 7 gereja. Jika ketujuhnya dipetakan secara geografis, Anda akan melihat bahwa secara kasar mereka membentuk lingkaran.
dan menurut tulisan Yohanes, ketujuh gereja itu dilambangkan oleh kaki Dian dan Kristus berdiri di tengah-tengah mereka. Di semua negara di dunia, Anda akan menemukan gereja. Ada yang kecil, ada yang besar sekali. Namun, di setiap gereja yang benar, Anda akan menemukan Tuhan yang dibangkitkan, yang tetap menjamah hati dan hidup manusia, serta tetap ingin untuk kita sembah. Satu hal tentang lukisan Holman Hunt, di sisi luar pintunya, tidak ada grendel atau pegangan pintu. Holman pernah menerangkan bahwa ketika Kristus mengetuk, pintunya hanya dapat dibuka dari dalam. Perkataan itu masih berlaku.